0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: tu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Netapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Puan Suphati Suthamaphan, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Perdagangan, berkata mengenai langkah-langkah kawalan terhadap produk sayur-sayuran segar dalam negara, bahawa memandangkan negara Thai merupakan sebuah negara yang mungkin mengimport sayur-sayuran dan buah-buahan dalam jumlah besar dari negara China, langkah pemeriksaan yang lebih ketat perlu dilaksanakan, namun keadaan semasa masih seperti biasa.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Husna binti Muhammad Yatim dari Penjabat Mencari Kerja Wilayah Jalan dengan Radio Tenaga Boroh tiap-tiap hari Jumaat pukul 8:30 sampai pukul 9 lebih kurang kita berjumpa, dan saya pun ada khabar-khabar dari penjabat untuk menyampaikan kepada pendengar-pendengar kita. Iaitu pertama, dengan sebab saya ni seorang pegawai yang buat kerja bersangkut paut dengan tokek ada pekerja asing. Betul telah temung dengan tokek dan tokek pun banyak-banyak lah duk tanya, kata sekarang ni telah buka buat permit beri kepada pekerja asing yang tak ada permit ataupun permit habis rogi. Banyak tanya mari dah, saya pun akan jawab per video, tapi takut ada setengah lagi tak ada jumpa dengan saya ataupun tidak jumpa dengan pegawai hak penjabat mencari kerja tu. Saya pun nak sapa di sini lah, kata sekarang ni buka buat permit untuk pekerja asing hak tidak ada permit tu tak ada buka lagi lah, dengan sebab nak buka permit untuk video buat tu kalau pekerja asing duduk dalam tempat teh kita dah ataupun duduk dalam negeri Thai kita dah tu, sekarang ni tak ada buka lagi dah. Ya, kena tunggu, kena nanti metik koromo. Tapi sekarang metik koromo ni tak ada lagi dah untuk buka buat permit baru dah. Cuma ada untuk awi hubung permit. Mana kata dia tu ada permit dah, betul permit dia nak habis, boleh lah mari hubung. Dah. Hak ni lah tolong-tolong lah kalau ada pihak warah-warah ataupun ada orang hak duk bersungut-sungut kata nak cari anak kali jadi pekerja asing lah Myanmar, Lao ataupun Vietnam pun ikut lah untuk nak mari buat kerja tu. Dengan sebab cari orang tempat tak ada, dia kata lah hak ni ni. Tapi sekarang ni tak ada buka lagi lah. Nanti dengar mati koromo lah kata nak buka bila. Tapi hak sekarang hak ada tu iaitu mati koromo sipsi kadar-kadar 2569 tu untuk hubung permit. Maknanya tak dia kena ada permit dah lah baru boleh hubung. Batu hubung permit dia tu hak permit hak ada dah tu nak habis tepat sebelah bulan 12 2569. Hak ning lah mati koromo hak baru batu untuk hubung permit lah. Makna kata kalau ada toke-toke lah dengan Redo Tenaga Boroh kita hari ning, kita tengok lah kata permit pekerja asing kita hak duduk dengan kita tu habis bila permit ya. Kalau habis tepat sebelah bulan 12 2569, makna kata grup ning tu kena hubung dah. Hari ning tu kena hubung dah, nak hubung diri ataupun beri demo hubung pun boleh. Tapi kena siap dah lah, siap untuk nak hubung permit. Betul hubung di mana, kena mari di penjabat ke tak ada kena mari. Makna kata hal kali ning ni jawab pas saya iaitu tak ada kena mari di penjabat. Dengan sebab dia hubung melalui online deh, di eworkpermit.doe.co.th. Oleh itu kita ni pakai online ya, dekat nak setahun dah lah. Tepat 13/10/2568 hak kita mulai pakai online deh. Sekarang pun hak nak hubung permit ni pun melalui online juga di eworkpermit.doe.co.th. Sekarang ni kalau ada dah toke-toke yang telah dengar ni, kita tengok lah kata pekerja asing kita ni nak habis tepat berapa tik. Ya sekarang ni yang dah habis-habis tu banyak hubung dah, ada metik ni dah tak ada hubung dah. Kalau habis tepat 12 bulan 2 2570 tu tak ada nak hubung lagi. Kalau habis tepat 31 bulan 3 2570 pun tak ada nak hubung lagi. Makna kata hak kena hubung tu tepat sebelah bulan 12 2569. Hak ni kena hubung apa? Hubung permit. Kita tengok dulu dah kata ada berapa orang. Okay. Kalau tengok dalam rebuk tu wilayah jala kita tu ada hak metik ning tu hak kena hubung permit. Hak permit yang habis tepat sebelah bulan 12 2569 tu lebih kurang dekat gak nak 1000. Duk di 900 lebih. Tapi lebih nak mana tu saya pun tak cakap juga. Tak ingat dah. Maknanya tu duk 900 tu tapi tak ada lakuh pandangan 1000.
Banyak juga tu hak ni selatan kita saya. Kalau kira seluruh negeri Thai kita ni makna tu banyak. Ah, oleh itu kalau kalau boleh dah.

pukul 8.47 minit dah di Tenaga Boroh dengan saya pegawai dari Penjabat Mencari Kerja Wilayah Jala dah. Pusingan yang kedua, sedikit lagi kepada payuh laporan kepada toke-toke ha ada pekerja asing saat ni kita kecek ha buka buat permit melalui metik koromo dah. Betul, so lagi tu banyak gak orang mai duk tanya saya kata pa orang hok duk kerja kok dalam sekolah jadi guru ataupun jadi pucatkan tak pucatkan ke apa tu dia masuk mari buat balas mana hok tu nak ayat kata ya kena ada visa untuk nak masuk ke negeri Thai kita tu dah. Visa ya tu kena visa untuk nak kerja. Kalau masuk tu ya visa masuk dalam negeri Thai kita tu ya banyak visa. Visa nak kerja, visa nak ngaji, visa nak mari berkeloh ataupun berjalan apa ikut dah. Tapi untuk hok nak minta permit dia tu kena ada visa untuk nak kerja iaitu non B. Kalau tak ada non B tu tak boleh nak mari minta permit. Ha. Ya kalau dia boleh visa non B mari tu ya mesti kena minta permit. Dengan sebab bercukup geremik hok ya beri, hok ya anuyat suruh duduk tu. Masa lebih kurang 3 bulan kalau nak pergi hubung di Tomo pula, Tomo suruh minta permit dengan sebab visa yang mari tu untuk buat kerja. Makna kata kalau boleh visa non B masuk mari 3 bulan dah tak ada minta permit. Ah betul pergi nak hubung visa tu ya tak apa roh pegawai ya tak hubung wi lah. Oleh itu kalau ada visa non B tu kena mari minta permit. Apa tu tanya juga ada setengah tanya, pas kalau visa lain, visa tu ya masuk mari boleh, ya benar masuk wi dari tempat kita ni, tapi nak minta permit tak boleh. Kalau nak buat juga nak gi tukar lah. Nak gi tukar visa untuk wi boleh buat kerja. Iaitu visa non B. Bawa boleh non B tu baru mari di saya, mari di penjabat mencari kerja tiap-tiap wilayah lah untuk nak buat permit. Lepas tu sekarang tu permit tak ada nak mari di penjabat dah. Buat online. Buat di doe.co eworkpermit.doe.co.th .co.th tu lah. Buat di website dah. Eworkpermit kita kata. Oleh itu tak ada payah. Hak tu tak ada nak nanti mati koromo ke apa. Ada nak nanti dengan sebab dia tu boleh visa hak dia dah. Lepas jika kalau nak masuk mari kerja dalam sekolah. Mana kata dia tu kena ada surat untuk nak jadi guru. Supaya dengan tempat kita, guru tempat kita kena ada kru sepa tu lah. Dia pun mesti itu. Kena pergi minta kru sepa with dia. Suruh mari buat. Kalau dia nak masuk mari buat jadi semian ataupun jadi tenati nail. Ataupun duduk dalam kangen ke apa gitu tak boleh buat lah. Tak benar with dia buat. Sebab semua tu ngan ham untuk dia nak buat. Kalau dia nak masuk mari jadi guru boleh. Tapi jadi guru dia kena ada kurus sapa. Hak tu lah ada kalau ada dos sengah ayat tu geno payo. Yo unek yo. Sepengah masuk jadi guru dok ala sekolah tadah. Kita cari guru tempat tai kita pun kita kena video mari semak we sok we go pore. Kena peso wak getah lagi, peso mengajar lagi. Supo juga. Kita nak ambil orang di sana mari. Orang bukan tempat teh kita mari, kita pun kena tengok dulu lah kata dia tu boleh tak nak main ngajar kita. Sebab ada setengah-setengah dah bukan semua. Ada juga kata guru. Mula-mula tu buat permit wika teperah. Tak ingat dah kata sencat gopo lah untuk menjadi guru. Guru ngajar bahasa Inggeris. Lepas tu sampai kira 3 bulan guru tu sekolah tu mari tanya. Kata boleh dok ya kalau kita tak hubung senja, tak hubung lah dengan guru ning atau geno ya tak budak ya tak ngajar tak boleh. Tak jadi ngajar yo. Tak boleh. Kita apa jawab atau boleh mari buat kata dia tu buat ceng. Oh lah kita kata ha betul tak ada ngajar dia tak ada kena ambil ya jadi guru pilih orang lain. Nak ayat kata orang di sana mari tu bukan kata mari 10 orang nak mengajar boleh. Oleh itu kita pun tempat test screening ni dah. Guru bukan tengok kata oh orang di sana orang boleh pandai
anak Inggeris mari nak mengajar anak kita. Setengah dah ada dua banyak dah. Mek yo mari ngan sebab tak ada sok ada napa orang sebab yo panak Inggeris. Tetapi budak kita hok ngaji major Inggeris 4 tahun habis ni. Nak habis ni kena sok 1 2 3 bah habis boleh perinja dah git sok we boleh bai pakok we caci kru lagi ni. Kita tak ambil. Ha. Hak ni lah ada setengah itu atau gugu tempat teh kita ni. Panah banyak. Tapi ada setengah nak gimik hak sana mari. Ha, dengan lebat hak sana tu ada pun yo nak yo boleh kecek sungguh tapi dia nak kecek yo nak ambil we budak pehe we boleh main dengan budak tu ya tak ada sebab ya tak ada ngaji guru. Ha. Hak ning tu lah. Ngau sebab apa boleh sekolah banyak duk tanya tu kan nak kena ambil guru sepah ambil gopo mari tek dengan guru hak apa roh luar negeri untuk mengajar Inggeris. Kita nak ayat atau tepat teh kita lagi kita ambil guru sepah. Ha, dia tu ngaji guru dah 4 tahun. Pas demo kita tak ada kenal mata hidung. Nak ambil dia mari buat kerja, makna kata kena ada jugalah guru sepah. Ha, di segi dia tu dah. Ha, hak ni lah. Tapi kalau dengar halusi, jika nak ambil guru mari sungguh ataupun nak ambil untuk mari buat kerja gapo tu hubungi dengan pejabat mencari kerja tiap-tiap wilayah dulu dengan sebab ada setengah tu kerja kita nak video mari buat tu ya tak boleh buat dengan sebab tak ada buka untuk video buat dah. Ha, kalau wilayah Jala tu hubungi di 0631541158. Ah, so lagi 0888-830-7760. Hak ni lah telefon dari pejabat mencari kerja wilayah Jala. Boleh hubung Bening untuk kerja asing lah. Lepas tu satu lagi kepada adik-adik yang nak cari kerja adik tempat teh lah. Boleh lah buka tengok dalam page lah. Page hak Sembilan Ngan Jat Hangan Jangwat Jala iaitu page Jat Hangan Jala. Masuk gi buka gi. Lepas tu ada setengah tu admin kita tu orang sokma. Kerja tempat teh, kerja sepada wilayah dekat dengan kita ataupun kerja seluruh negeri iaitu lepas tu soal lagi kerja luar negeri. Hak kerja luar negeri ni sekarang ni pun bingat-bingat sikit kita takut kena tipu. Gio ya atau boleh demo nak masuk mai kerja tempat kita kena ada permit. Kena ada visa untuk nak kerja. Oleh itu kita nak pergi kerja tempat demo lek sana pun macam tu juga. Kena ada visa untuk kerja, kena ada permit juga. Oleh itu kalau ada pio mari ajak kita dah ada ataupun ajak anak cucu kita suruh pergi kerja luar negeri, kita kena tanyalah permit ada dak, visa gapo nak masuk pergi kerja. Visa untuk kerja dak kita kena carilah. Iwan panggil ayat tu kena carilah komulon ni macam hak saya ayat tak ni tu. Sebab takut kena tipu. Ada setengah kena tipu, gidok tipu betul. Tak tahu nak hubung bio, nak kelik mari. Tahu-tahu lepas gi 2 3 tahun dah anak kita duduk dengan tak ada sehat, tak ada apa. Kita apa duk pahal kata anak duk molek. Ha. Hak ni lah setengah-setengah dah. Habis atas kena beringat jangan dengar kata beri banyak. Oi, boleh 2 3 40,000 sebulan. Kita pun oi nak gi selalu. Jangan gada go tu, jangan gi ambil duit demo mari dulu nak bayar anak bayar apa jadi panjer dah. Ha, gigi mari nak gi kerja tak leh. Jadi kata demo tipu duit habis. Nak kerja apa tak leh, nak kelik buat rumah apa tak tahu kata nak buat gapo. Ha. Hak ni lah oleh itu belum kalau ada pio mari ajak kita gi kerja luar negeri ataupun dalam negeri kita sendiri pun kalau duit gaji napa mahal doh. Oh. Ha. Orang tok perinjak teri ke tempat teh kita boleh 15,000 hak ni. Cuk pohok pun tak apa, tak ada. Tak ada wuk pun tak apa, ni wih 50,000 ni. Kena dulu dah. Jangan gaduh atau nak. Pas nak gitu, ada setengah aja. Tak macam dulu, 20,000. Hak ni lah. Wih sekir dulu. Kalau ada macam ni, dia sekir dulu. Hubungi di penjabat mencari kerja tiap-tiap wilayah pun tak apa. Tanya kata ada sungguh dok berisak ni ke gena. Ni hak ni untuk peringatan dengan sebab kita sebelum jadi dulu dah. Ha. Kalau jadilah tak tahu nak buat lah. Kena gidok ukir dah lah. Kita ni malah nak ukir.
Iaitu kita beringat sebelum nak jadi dulu dah. Lepas tu tengok masa hari ni pun saya mesti kena hunuh diri dululah. Lepas tu berjumpa dengan pegawai dari penjabat mencari kerja wilayah jalan tiap-tiap hari Jumaat pukul 8:30 sampai pukul 9 dah lebih kurang. Hari ini hunuh diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jai.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Astagfirullahal azim. Rong Allah songtra. Jing semua berkata dari Allah semua sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khoai khoam santi suk. Khoam jamren, khoam berkat. Khoam praset, khoam suk. So sia seru khokai suk. Senang linang. Seneline. Happy, happy. Jomi dia tuan pufang ke korup rap tuk tan. Adik akak yang dihormati sekalian. Jumpa ngayuh pa. Setiap pagi Jumaat. Hajib pukul 9, lebih-lebih siapa pukul 10. Mukadimah dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Mula-mula mukadimah. Dalam ruangnya Rusia Kesehatan. Obocho kerja sama dengan Sowo Tojak lah. Ayuh pa jadi juruheboh. Lepas jadi juruheboh. Tua ten. Obaco. Mewak ruangnya. Di Sawato FM. 95 MHz. 073-203-583. Pasal lagi ya Pak Wak ruangnya pada hari Rabu. Kemarin dulu ni. Di Glamour 92 MHz. Sawato yang lain juga. Dia kan mati sekilas. Hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat. Bahasa Thai tulis lagu mana. So salah seru. Ko kairo re karan. Suk ni Jumaat. Ya ada tiga suk semua. Banyak ingat ni. Suk mula-mula tu. Ialah suk. Seneline. So saya seru. Ko kai suk. Seneline. Suk yang kedua ni ialah. So salah seru. Ko kairo re karan. Suk ni Jumaat. Suk selagi, sosial seru kokai suk, masak. Makailah bagai masak. Bagai masak, ia bunuh penyakit dah deh. Lauk masak, daging masak, ikan masak, ulai masak, ulai celah lah deh. Orang tua, tu. Orang tua banyak ke, makai ulai celah deh. Kalau makai ulai sut. Kau segar-segar tu, gigi tak nak masuk, jaga gigi tu, weh. Gigi weh ada lagi tu, jagalah. Witai lama, witai lagi deh. Apabila tu jaga ikut. Gapo, kau tu jaga, tak lama sikit. Kita berang beringat. Nampak baik kerah, jangan ada gigi. Kerah kau kaca ikut pah. Patah deh, gigi. Dia patah tak tumbuh dah ke tua. Pada mereka kata, bawa tua dah jadi budak lek. Budak tak apa lah, ya gigi tak tumbuh lagi. Deh, budak tu fun nam-num, panggil dia. Budak cik-cik, anak cucu kita tu. Fun nam-num, mula-mula. Lepas tu, ya luruh juga. Bawa nak timbul fun tak. Gapa, gigi sejati tu, ya tumbuh pula. Oh ni nak jaga dia. Hei tua tu, kalau nak cucu kita ada gigi mula-mula, fan apa panggil fan nam-nom, gigi air susu, gigi air susu umur apa bulan tu, umur apa bulan tu baik tu, dah tu 3-4 bulan deh, 5 bulan, ya tu baik dapat dulu, tu baik dapat suka kini, ha. Cucu kau itu dah weh. Gigi tu baik dah. Itu nak jaga molek deh. Jaga itu hajar. Buat kebersihan. Lepas tu. Ya lama-lama ya. Dia nak cabut. Luruh cabut. So sekali cabut deh. Kalau nak cabut kita jaga molek juga. Kalau kocok tu. Pecah cabut lah deh. Ada demo. Cibang buat gigi. Lah ni bomo gigi tak ada payah mana weh. Orang kita banyak mengaji banyak. Orang Islam kita banyak mengaji. More fun. Bomo gigi. Kita rasa takut aku nak cabut dia tak takut weh. Okey bomo dia. Tengok. Boleh cabut dah ni. Kadang tengok tak boleh cabut lagi ni. Dia kagah lagi ni. Banyak kita pergi tu nak berasa ke. Okay? Banyak kita cabut sendiri dia. Kita kapung kita dia. Bogonya sehari ya.
Weh, ganja sikit lagi, sikit lah. Ganja sikit lagi, agak sikit lagi. Bawa kata ganja tu, cah, cabut. Apabila cabut ijidah tu, dia nak tumbuh baru pula. Tumbuh ni fantai. Fantai ni lah kena jaga molek deh. Jangan we kata, ganja lama dah tak nak cabut. Bawa timbul fantai tu dia gigi nak kesak eh. Jadi tak molek. Nah, ni apa kalah-lah itu. Ya, apa ingat dia? Orang tua. Seorang tua. Dia seorang tua. Berwek lah. Dekat rumah. Mati lama dah. Dia pak tu dia bahaya cabut gigi budak dia. Budak mana itu tu. Muna aku tengok gigi ku. Gigi molek gigi mu. Tengok pak tu. Tu gagal. Kocak lagi. Hedak lagi. Beragal pak kocak dah. Mana aku nak tengok. Aku nak tengok. Boleh curi lagi. Dia budak. Budak tak ada takut. Mana yo main dengan budak. Tengok-tengok. Ha? Tengok. Dua, tiga hari lagi muka nak kocok pula nak tengok. Eh. Tahu mana ada hijimu ni. Bawa kata. Sari dua pulak lima tengok pula. Cah. Dia cabut. Ha, mana? Oh, kau jangok. Eh. Gigi rongok ni jangok. Budak-budak gigi rongok jangok. Eh. Sungguh. Suka kini kan. Eh. Dia jangok, jangok deh. Tapi tak jangok, gigi teh je tak jangok. Gigi teh. Tak comel budak. Deh, pisah. Pisah lah deh. Kita jaga gigi ni, tang telik leh. Sebab kak Yopah tu, duk kak mah bawa je Yopah ni. Lalu dia ingat lagi. Dia telah cabut. Kacang. Sampai gigi dia molek. Jadi suka dia molek je penuh. Tak apa ni penuh molek. Dia mahu suka apa. Oh, gigi macam mana. Kita ingat lah. Ingat budi orang tua kita. Orang tepi rumah. Jirai. Baiknya budak. Baik budak. Ni satu dah. Jirai kita banyak perkara. Dia panas. Banyak segi. Sebab tu lah. Kita ni. Dia kena baik dengan jirai. Jirai. Jangan awak tak kecek. Mula duduk kampung kecek malak dengan orang. Bodoh kedai ni tak nak kecek dengan orang. Eh, klik rumah, pok. Cah, masuk dalam rumah. Tak boleh pahala tu. Di kerja pok. Klik pok. Orang duduk penuh, pemerintah tak berdoli. Itu tak boleh deh. Cah, masuk dalam rumah. Lepas tu, dia panggil nafsi. Tak boleh pahala lah. Deh. Kita jirai tu mesti kena berkecek. Kita berkecek deh. Baik berdoli katik. Lepas kita pergi kerebaik, pergi apa tu. Kena ingat jirai katik. Jangan tengok ada serukah kot ni. Kot jauh-jauh ni. Kot jirai tak ingat. Kena ingat weh. Kena ingat. Buat makan apa. Kena ingat ke jirai. Ada apa ni pergi diri apa tu deh. Kalau ada diri banyak tak deh. Ingat ke jirai. Deh. Oh ada kau. Dia awal banyak-banyak serukah ke jirai katik. Tuk lah deh. Yopah ni tak bukan kebun tak. Tapi Alhamdulillah boleh makan. Lama-lama dia mahu sedekah. Lama-lama mari sedekah dia. Tak ratu-ratu. Tidak tu baik kapung. Dia mahu kapung sedekah. Ada tu, dia mahu ingat mari rumah. Ada sore soco dia rapik dengan Yopah dok di kosono lagi. Mulai di tak munai. Tuk menedek Allah kita. Tuk menedek Allah di gapa Nesta ni. Tanah putih kot ni. Kot ke tanah putih kot duk kot besar ni. Kot bola apa tak apalah duk Nesta lah deh. Soco kek Nesta. Jadi baik duk kelola. Boleh kelola oleh apa. Lepas tu dia mengaku tu dia tu lusik apa. Lusik apa. Ya cok mohok dah tu. Bukit Tamada tu. Boleh di Tok Munir. Banyak-banyak sama juga. Pak dia ni. Semak soco. Kerana Tok Nebel, Tok Po tu dia. Banyak kasih dia lah. Dia ya kawan nak semak soco ni. Ada gula weh kedok tak tahu. Kalau ada gula weh, oh ya weh. Hati boleh tu. Pakai tak sah pecah lah kapur kita lah deh. Kawan nak turun ni. Tak ada seorang rebut nak lawan dia. Turun pakai sokong dah tu dia. Turun baik sungguh. Baik sungguh. Kerja untuk rakyat. Peduli dengan rakyat. Sampai kapal tepat dia sendiri.
Ya ingat. Nak tahu ni. Nak tahu ni. Ha, ni, ni panggil puji adik bagi adik ni. Sama kita deh. Baik dah tu. Yo, dia, dia banyak. Ha, ya tu boleh makan lah. Ha, belalah dah tu tu. Dia mahu tu. Dia malam jual boleh berkelo-kelo. 2-3 kilo kata ni. Ha, saya apa duk nak start tu. Ya tu, ya tu kalau boleh 2 kilo bila. Ya pergi buat umrah. Haji pergi buat dah. Kau boleh sekat skala tu, tak lagi. Ya berdoa kau dah. Ha, ya kebodi yang banyak. Ya tu apabila boleh 2 kilo lebih tu. Ya pergi buat umrah. Kau panggil kilo dah. Ya duit 1 juta ni kalau suka kilo tengok dah. Duit 1000. Skala. Dia mahu suka dah. Ha, dia mahu ada orang terah dah. Skala 1 juta. Ha, pada dia tu, ya tu. Ha, tahun ni boleh boleh skala lebih-lebih. Ha, tak ada jiwa umrah. Bawa boleh 2 kilo lebih. Ha, jiwa umrah. Ha, ni saya apa. Biasa ada pesan. Jadi pokok ni. Nama pun super. Ha, ada nesta. Bakal lain lah. Hmm. Ya jiwa umrah tu cek tu. Ha, boleh 2 kilo lebih tu. Ha, 2 kilo lebih kau song lah kua. Ini orang-orang keburia deh. Syukur ni mak tuhaya deh. Ha, tak tahu keburia, kebodokan, kebun pisang, kebun pinang. Ha, ikut kebun lah deh. Kebun semata, kalau duit banyak-banyak deh. Kita berdoa. Ha, berdoa serta katanya. Kalau duit lebih banyak tu, ha, lebih-lebih kita nak buat umrah. Ha, ada tu, ada orang itu tu buat umrah nak tahu. Ha, umrah nak tahu. Di rumah Allah. Hmm. Ada apa tu deh. Ya apa-apa nak ingat kau tua. Ya hei deh. Hei kau tua tu. Kau duk gagah lah deh. Dia tua tak agak tu. Hmm. Tahu lah deh. Anak cucu kau gigi. Ya apa ni kau gigi. Kau duk sok botol pun. Boleh wahji. Alhamdulillah. Ha, 2 kali. Lepas tu buat umrah tu. Ha, lepas. Lepas kasihan lah. Buat umrah tu. Ha, mana kata lebih ada 2 lah. Ha, kau tu pergi kau anak. Ha, kau anak cucu longkan. Ha, longkan. Longkan. Tunggah. Kau cek apa? Ha, tahu duit juga. Tahu-tahu duit. Ha, tanya ada duit. Ada duit nak tu tak? Ha, nak turun ni. Nak tunggah ni. Ha, ada. Ha, boleh. Kita pergi. Hmm, alhamdulillah deh. Buat amal apa sepenuh. Alhamdulillah. Hmm, tak payahlah ni weh. Nak buat umrah. Buat apa tak payah. Hmm. Lah ni tak ada. Tak ada kena gapo zaman dulu tu kena. Ya wisata tak payah. Sekarang. Wisata tak payah. Kita bahasa nak pergi minggu tak apa. Hmm, kecek. Awak pandai bawa kita je lah kecek tak usah. Eh, masa nak pergi dia. Mada ni keluarga umur dekat 4-5 orang ni. Ha, nak pergi. Banyak ke seminggu, 2 minggu tak ada lah dia. Ha, ada 2 pergi orang. Hmm, ada tu ada mabubur ni. Kau bakar tu. Pakak tu seminggu. Tak nak minggu dah. Nih. Sebabnya wak murah tu 15 hari. 15 hari. Tapi pelik deh. Ya patah pelik. Orang Malaysia tu. Ya seminggu je. Wak murah. Orang murah seminggu. Ada biasa ada park sekali. Ada di hotel sekali. Ya apa dekat. Dekat sejik lah. Tanya kecek-kecek. Hari dia tanya mari ni. Seminggu je. Orang kerja kerja eh. Ha, itu seminggu ya. Satu minggu. Mula-mula itu ke dinah dulu. Ha, duduk dinah. 2-3 hari. Lepas tu masuk kah. Buat umrah. Cukup 2 hari kelai. Nah, lepas tu balik kelai. Ini ya patung sama-sama. Orang sama kerja kerja eh. Ayah pak kasihan dah. Itu, ayah pak jumpa tu tak ada kasihan lagi. Kita 1 minggu saja. Saya datang umrah 1 minggu saja. Hmm. Alhamdulillah deh. Kita kerja apa-apa niat baik. Saya tolong. Pagi Mekah tu. Sehat tega tu. Pergi Mekah kita nak minumlah air zam-zam banyak. Ya apa-apa nak ingat kata. Kita buat umrah tu kita minum air zam-zam. Sebab kita pergi tukar minyak selena. Tak saling selena deh. Wih darah kita berserong air zam-zam deh. Daging darah kita ni. Kita nak minum air zam-zam. Baca doa. Baca doa dia. Baca ayat kerasi dia doa. Panak-panak kita belajar tak dia. Baca doa. Minta.
ada penyakit berat-berat nak tu minta peringin, penyakit peringin, ingin minta lucu cok mudah. Mudah sia. Itu berkat keberkatan. Ai zamze tu ai nanti di ti sud nai lo. Ada tu kata nawi sei. Nawi sei. Ai zamze ni. Kita ingat Nabi Ismail dia. Nabi Ismail. Boleh. Ada Azamzah. Nabi Ibrahim lah. Kena perintah pada Tuhan tu. Suruh siapa? Setia hajar. Dia. Nabi Ibrahim nak kat anak lah weh. Umur siapa 80 lebih dah. Dia. Tuhan mimpi tu nak boleh nak. Patut isteri dia. Mak tua tu dia. Tak boleh nak. Jadi sepemanu tak ada mana. Tapi tak boleh nak. Ambil. Jadi bini tua cari bini muda wika Nabi Ibrahim tu. Jadi boleh bini saya lagi tu boleh anak. Bawa boleh anak tu. Anak bawa beranak lah mau mana ya. Apa? Perintah pada Allah Subhanahu Wa Taala suruh pergi tak satu tempat. Di mana? Di tempat di Baitullah ni. Sebabnya di situ tu zaman Nabi ada lagi dia tepat tu Baitullah tu zaman Nabi ada ya zaman ada Nabi ada tu dia patu kata dia duduk tawah tu Baitullah tu malaikat duduk tawah patu boleh bina ke Baitullah tu zaman Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam patu boleh anak tu anak Allah tu dia ditinggal weh. Ditinggal betul-betul Baitullah. Dekat hak bina Baitullah sekarang ada dia. Hak tu makam Ibrahim. Makam Ismail. Kong Ismail tu. Lepas tu makam Ibrahim. Ibrahim duduk diri situ. Duduk kong dia wak apa. Wak Baitullah bina tu dia. Ditinggal dia. Perintah saya juga. Ditok pok dengan makan skodai deh. Ditok pok tu. Lepas tu, royak ke. Setiap jahat tu. Beritahu pada Allah. Itu, munduk-duk sinilah. Dengan Ismail. Lepas makan tu, skodai ni. Lepas tu, pala yang kelek tu, setiap jahat tanya. Kenapa tahu sini? Tinggal amur dengan anak sini. Nabi Ibrahim kata perintah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap jawab terima. Oh, kerana perintah pada Allah Taala, tahay tak Allah. Atau perintah pada Allah Taala, tahay tak Allah. Apa bila tahay tak Allah? Dia apa? Duduk situ. Bo kata makai habis deh, bukalah. Makai habis pun tu. Anak lapar weh. Ismail ni. Lapar teriak lah weh. Buat dia apa tu? Setiap jam bunyi sepasok sorok orang mari. Di bukit sofa. Sofa lu deh. Bukit sofa. Lepas dia pungah lagi. Nak minta tolong orang. Bunyi sepasok sorok orang. Sepasok karawan. Orang rakyat karawan deh. Karawan semua bagai deh. Dengan utuh, dengan apa mari tu. Pungah lagi. Tengok nak tak bangun. Bangga maruah tak? Tak ada. Oi bunyi leknu pula weh. Bunyi kok bongok sofa tu, bukit sofa tu. Jalan-jalan hunga di tengok tak ada. Bunyi leknu pula dah. Dok mang gitu bunyi kok tu hunga tu bunyi. Sapa 7 kali. Sofa maruah. Sapa 7 kali. Kok 7 kali pun. Paling tengok betul semua duk teriak tadi. Terjah kaki. Hai ada. Dekat kaki keliling. Dekat kaki Ismail tu. Hunga mari tu. Belak. Zam. Belak. Belak air tu lah. Hak tu saya tolong dia. Lepas tu jadi tak ada apa. Duk lama karawan mari sungguh. Apa karawan tu lah. Jadi boleh tupai. Maka air tu dia. Siapa perawat dia. Tahu dah siapa sekarang dia. Sebab tu lah lagi wak haji. Wak umrah. Tu dia.
di Tawah, Tawah Baitullah, semaya sunnah, di belakang makam Ibrahim, di kong Ismail tu, semaya sunnah sudah tu, minum air zamzah. Minum air zamzah je lah, kita doa dia, doa. Lepas tu kan,

boleh tukar. Ada tu bawa buku, bawa tukar pun. Kita ada anak-anak habis. Anak-anak. Maka ada anak-anak. Itu tak ada rezeki dia. Pas kaya tak ada pora dia. Tak ada tanakan. Tanakan Islam ada. Tanakan masa tak. Tak ada biar dia. Tanakan Islam lah. Banyak dia. Alhamdulillah. Tanakan lain yang tak ada. Tak biar ada. Ni. Kata tanak. Taruh besi. Oh, tak biar. Ada juga. Tanya tengok mbak istri lah dia. Tapi tanakan Islam tu dia tak main tak biar. Tak bakal tak biar. Lepas tu ada duit lagi tu. Nak buat umrah. Nak buat haji tu. Boleh taruh tanakan ni. Ni apa nak uyak. Satu tanakan. Kerana ya pada anak sains pewaris lah. Anak canik mak kacik kita almarhum. Abai kita, beleng kita. Semua terbubung lagi sebab pada wadik dah. Dia tahu ya pak ada kerongkang pisik kat tanakan Islam ni. Gapa baik. Taruh duit 2,000. Ni. 2,000 dah tu. Ya siapa. Setahun sekali ya ada jemput undi wak umrah, jemput undi wak haji 2,000 ya. Tahu 2,000 dah 2,000 situ buat banci songpan atau apa supaya taruh niat nak pergi wak umrah deh. Kita tak duit ada tu, dia mau taruh 2,000 sekaligus tu aduh nanti baru cukup. Cukup tahun masa kadang. Tak silap. Cukup tahun tu. Dia ada wak cat ngam besar di mahawai lari cepat. Ya lah ni. Jepun ni. Jepun ni pergi umrah. Dah tu jepun ni pergi haji. Ya ada tekak-tekak lah lah. Lepas kita ada duit tu deh. Sebulan, dua bulan, tiga bulan. Boh 2,000. Sebulan, 2,000. Dua tiga bulan. Boh 2,000. We ada semua lah banci kita tu. Kalau kita taruh banyak. Boleh jepuk. Okat peluai masa nak jemput tu pasal ke banyak sikit. Pasal kalau jemput boleh. Boleh juga amrah. Duit 2,000 tak punah. Duk situ 2,000. Ni satu dah ya papa ngak ingat. Oh ya ke. Hei orang tua tu. Orang tua tu. Kita niat online. Saya tolong. Hari ni gapo ya pan oyak ni. Gapo sekaligus hari dia. Hak ni gapo. Hamakai weh. Eh tak ada oyak hari tepat lah. Kisah ni dek. Hari tepat berapa dah weh. Ini tepat berapa dah weh. Masa ke bulat gana dah. Hari ni masa dalam takuin. Hak takuin antara bangsa takuin hak. Hak buzah ni hari ni tu 15 hari bulat dah weh. Kun sibha kam dia kau. Tertengok dia perhati tengok dia. Bulat penuh ke tak. Hak boleh buzah ni. Kun. Sebab kam dengan kau. Boleh Islam kita hari ni. Bapak punya anak ni. Hari ni 14 hari boleh. Dekat-dekat nak penuh. Hari ni tekah. Tekah kat sari dia. Dengan pati tin hak. Takuin hak buzah. Takuin hak buzah hari ni tu. Malam tu 15 dah. Hak kita malam hari ni tu 14. Hari Jumaat hari ni tu 14. Masuk malam. Malam satu, malam 15. Tak ada apa lah dia. Hari ni hari Jumaat tepat 28 bulan Singhakum. 2,599. Bawah habis bulan tu lah. Ambil habis Singha, Kanja. Singha sudah tu Kanja. Orang nak kesian tu. Mana atas bulan lagi lah. Habis bulan Singha ni. Bulan Kanjar satu bulan lagi. Boleh kerja deh. Di side, sepada selatan kita. Hak besar. Orang besar lah deh. Raja. Raja negeri. Raja negeri hak kasihannya. Orang selain kita dua orang deh. Ialah di tani tu. Fatimah. Sediambu. Kamu kita. Ya orang pisak ni ya. Nak klik duduk di pisak. Tabun peron. Pah, sore lagi tu. Kong Sekun Cantarat. Kong Sekun Cantarat ialah puah jalan kita. Kak Dan ni kata, anak ya umah dah di jaket tu dia nak

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik-adik peminat yang mana sudah dengar gitulah. Untuk sekarang ni dah kita berjumpa di dalam ruangan cerita dari kampung. Jangan lupalah peminat, untuk ruangan cerita dari kampung kita boleh berjumpa seperti biasa setiap harilah pada je pukul 11 hingga sampai je pukul 12 tengah hari. Satu je lebih kurang di Kelama FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah untuk hari ini peminat, ucap selamat tengah hari. Salam sejahtera kepada dekakak peminat, tak kira lah duk dengar di mana saja dah boleh kita hubungi. Boleh kita telefon mari. Boleh juga kita kalau ada soalan gapo nak tanya, kalau ada nak dengar nasihat ataupun nak dengar apa saja tu, boleh kita telefon mari 0732-203-583. Sekali lagi 0732-203-583. Gitulah nak dengar nasihat siapa ataupun nak tanya gapo berkena hal-hal bab pracara ataupun hal-hal apa saja tu, boleh juga kita telefon mari. Dan juga peminat, untuk hari ni hari Jumaat deh, hari Jumaat tanggal 28 bulan 8 bulan Singhakom 2569 bersama tanggal 14 Rabiul Awal. Peminat, 14 Rabiul Awal untuk hari ni, salam Jumaat deh. Untuk hari ni tu hari Jumaat, dek kakak peminat dek tanya kata waktu solah, waktu solah tu hari ni hari Jumaat tanggal 28 bersama 14 Rabiul Awal untuk waktu semayah ataupun waktu Zuhur tu pukul 12:19 waktu asar, pukul 3:28 waktu mengorek, pukul 9:29. Dan juga lagi waktu Isa pukul 7:37. Gitu sekali lagi peminat, waktu Zuhur pukul 12:19. Waktu Asar pukul 3:28. Waktu Mengorek pukul 9:29. Dan juga waktu Isa pukul 7:37. Gitulah untuk waktu semayah ataupun waktu solah di wilayah Jahlah kita pada hari ini. Gitu juga siapa-siapa duk tahta kereta, duk tengah jalan Jahlah, tak kira lah nak pergi beli, nak pergi kedai ataupun nak pergi mana saja tu, kita kena beringatlah, berhati-hati di jalan raya supaya kita berjalan ke dengan selamat, sapa dengan selamat deh. Jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya. Gitu yalah, kita pakat berdoa kita selamat lagi di dunia dan juga lagi di akhirat. Gitu jugalah, supaya kita berdoa, supaya kita pakat-pakat jaga kesihatan, supaya kita untuk ada kesihatan, untuk kita jauh daripada penyakit, untuk menunaikan ibadah supaya wak bekal deh. Gitulah untuk hari ni kita ada berapa maklumat lah, berapa berita makrif sapa kepada peminat. Tapi ni untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika, rehat dengan anasyik dulu. Hari ni hari Jumaat tu kita dengar anasyik dah, kita rehat dulu seketika dan juga kita klik mari dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung.

nak suruh orang tepi rumah pun tak leh. Kita pergi di bank pun nak pergi di tanahkan. Tanahkan Krung Thai pun boleh. Tanahkan Om Sin pun boleh. Tokos pun boleh. Tanahkan Akan Songkrok pun boleh. Dan juga lagi tanahkan iBank ataupun tanahkan Islam yang Perate Thai pun boleh juga. Dah jangan lupa lah. Dan juga apabila kita uton dah. Kita bolehlah kita pergi bagi maklumat kita yang mana tak betul hingga tanggal 20 kan ya yon. Kita pergi TikTok di pejabat daerah lah ataupun tiwakan ampe untuk kita bagi-bagi supaya kita dapat hak ataupun daisit kat kebajikan kerajaan bat sawadikan hengurat. Gitulah untuk sekarang ni kita duk bunyi tali je. Tu peminat kita rehat dululah seketika dan juga kita klik mari dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya cerita dari kampung.

Itulah peminat untuk sekarang ini je pukul 11.54 minit kita boleh buat siap sedia untuk solat jemaah. Dan juga makcik dia tu buat siap sedia untuk makan tengah hari lah dah. Gitu untuk kita buat siap sedia solat Zuhur, solat jemaah. Gitulah untuk hari ini. Terima kasih belaka yang mana masuk kursi, yang mana telefon mari dan juga yang mana sudah dengar. Tak kira lah daripada awal pun. Ada juga daripada baru-baru ni pun tak ada apalah. Terima kasih belaka supaya kita dapat tahu khabar berita yang benar bersama. Untuk hari ni bu salah silap minta maaf kepada peminat lah. Dan juga kita berjumpa pula pada esok hari je sama je pukul 11 hingga je pukul 12 tengah hari. Satu je lebih kurang lah di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala dah. Untuk hari ni siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, nak pergi kerja, nak pergi beli ataupun nak pergi solat jemaah tu, minta we kita tu berjalan ke dengan selamat. Dan juga jangan lupalah berhati-hati di jalan raya. Untuk hari ni dah, jangan lupa kita jaga-jaga kesihatan, rehat-rehat we cukup, tidur tengah tidur we banyak, jangan duduk tidur tengah malam. Makan-makan yang berkhasiat dah. Gitulah supaya kita berdoa lagi supaya kita selamat di dunia dan juga lagi di akhirat nanti untuk kita menunaikan ibadat untuk berkah dah di dalam akhirat. Gitulah untuk hari ini, minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

cik. Marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana, waghfir lana ma mada. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan, Patna.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Jam.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Sawasa Nyala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemnak semua dok dengar anak rancangan High School Harian. Petang ni mai jumpa dengar di cermin ni tiap-tiap buku 3 lebih besar sampai buku 4 petang jo. Gelombang FM 95 ialah di Obasom Melayu tepat 24 je. Hari ni hari Jumaat tepat 28 Singhakom 2569. Ya, sekarang pia duduk dengar adalah gelombang FM 5 boleh nak masuk kursi 3 menega. Petai-petai dengan dicemun ni hubungi mari nombor telefon 073-203-5883. Ya gitu, sekarang learning tu peminat dah buat apa peminat dah. Ha, jangan terlupalah kita pun jaga-jaga kesihatan teratik dah. Semoga learning tu cuaca udara dia sangat tukar ataupun udara tu panggil banyak lah. Kadang-kadang panas. Uje learning tu panggil kabuk fun hok mari ju Indonesia lah gitu. Kita kena jaga-jaga jugalah kabuk ni, kena jaga tubuh badan kesihatan kita, tubik ke rumah tu pakai kain topeng mask ni lah. Kita kena pakai katuk-katuk hidung, takut-takut hok ada penyakit tu dia apa what we call teruk lah gitu lah. Penyakit ni lah mana orang penyakit orang penyakit, orang menganung, budak kecil. Ha, gini ni kita kena jaga-jagalah kesihatan. Tapi kejap peminat kalau tak jaga ni, takut-takut penyakit. Kau teruk lah gitu dah. Ya, boleh nak cap kursi 3 menega dengan rancangan High School Harian. Petending dengan DJ Moni hubungi mari. Nombor telefon 073-203-5883. Hari ni tu waktu asal masuk pukul 3:28 sekarang lo ni pukul 3:17 lah. Yo gitu pia duk dengar ni bolehlah nak masuk kosti dengan DJ Moni. Kita pergi berehat dulu, maju pop pula sekali lagi sesi yang kedua dengan rancangan High School Harian.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

setelah sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian. Ya, sisi yang kedua ni mari buat sikit lah. Semoga piaduk kawasan jalan pemenang tepat 31 Singhakom sampai tepat 2 Kanyayun 2599 di Padai Rajah pemenang dah. Semoga kurungkan khas paling naik ke Song Panit. Dia buat apa ni, tolong menolong lah peminat deh ataupun kadang-kadang hop yo duk jalan deh nak beli barang yo jual tu barang makin ni betul barang buat dapur ataupun telak ye deh yo jual telak ye tu be maaf berm berm tu 85 singapik yo betul berah berah ho malik 5 kilo peminat satu kok yo betul miok miok tu 40 kok jebo. Ya, betul saka 20 kok. Betul dia jual tu tepat berapa? Mula tepat 31 Singhakom sampai tepat 2 Kanyayun 2599. Dia buka jual tu buku 10, buku 12, buku 2, buku 5, buku 7. Jaga gini bagi-bagi jual ni dia camkat lah peminat deh. Kata seorang tu boleh miok no gapo itu deh. Jangan tupa lah peminat. Dia load ni apa panggil 90% selalu dah. Murah mana apa mana. Hak pia nak beli panggil beli-beli taruh lah. Ataupun hidup jual tu nak beli telur ayer 2-3 ngapik tu boleh apa mana. Ha, kita hak pia duduk kawasan jalan. Ni dia cat ju Padai Rajah Senam Chang Phuak. Jangan lupa tepat 31 Singhakom sampai tepat 2 Kanyayun 2599 apa mana. Ya sikit jauh-jauh mengaji gitu. Ngaji-ngaji ni lo ni tu abang ni budak dah duk gi sekolah. Kita kelik anak cucu kelik main mas sekolah tu kita kena tanya dia atik. Atau hari ni ngaji gapo atik, buat gapo atik dah. Ada latihan kedok dah. Jangan tak tanya dia tak boleh jugalah. Budak pun dia pun pasal nak wi ibu bapa tu tanya jugalah dah. Kalau tak tanya ni jadi panggil sepanjang kita tak ada bergaduh dia dah. Gini kalau ada hari Jumaat hari ni tu kenalah anak cucu kita kelik main mas sekolah. Kita pun tanya dia takut-takut ada latihan kanban hak guru dia bui tu. Kita goyakkan dia lah. Kita kena buat dulu pada kita nak pergi main tu dah. Awak sudah siap. Esok tu nak pergi sekolah tarika ke apa itu dah. Kalau tak buat tu mula hari Ahad tu, malam Ahad tu mula jadi mengatuk, mula jadi malah lagi tu. Kita kena buat belong lah peminat dah. Jadi kita buat siap, sudah siap tu nak buat gapo tu mudah peminat dah. Wei anak cucu tu rajin ngaji sikit lah. Rajin mengaji, rajin membaca. Jangan duduk dengar terosak sangat tak boleh juga. Budak ni dia abang suka lah. Dia abang duduk lah. Boleh dengan terosak lah. Dia boleh tu. Tak usah ajak anak cucu duduk dengan terosak lah. Dia awak banyak lah ni. So, ciao dia pelik-pelik lah. Kadang-kadang turut dah. Banyak lah klip lah kau segala duduk dalam tu. TikTok lah. Ataupun lekat My Game. My Game ni siapakah tambah duit habis duit lah. Gitu bahan ibu bapa lah. Pada segala lah. Kita jangan duduk bahan ibu bapa kita lah. Kita kena panggil hak duduk ngaji ni. Kena rajin ngaji. Jangan duduk main-main sangat. Paminak. Hari ni lah dia beri kursi dengan rancangan High School Harian Pertanding. Boleh pocik-mocik lah nak masuk kursi. Tegur menegar. Nak minta nak say. Ataupun nak tanya gapa lah. Gitu boleh. 0732 03583.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Encik Bun Choy Hom Yam Yen, Gabenor Wilayah Nak Ratiwat, menegaskan kepada semua agensi supaya menggunakan data dan maklumat secara bersama dengan sistematik, meningkatkan pendekatan kerja secara proaktif di kawasan berisiko serta mengintegrasikan kekuatan dan kerjasama semua pihak secara berterusan, khususnya dalam aspek pencegahan kejadian, menangani masalah dadah, jenayah serta menjaga keselamatan nyawa dan harta benda rakyat. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan pelbagai tindakan yang dilaksanakan menghasilkan keputusan yang nyata dan dapat dilihat serta meningkatkan keyakinan rakyat di seluruh kawasan wilayah Nak Ratiwat. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme bukan masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 Jam.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat dah yang mana sedia dengar. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dalam ruang pedoman hidup. Gitulah. Jangan lupa kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang lah di gelombang FM 95 MHz Sawatho Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Kita boleh berjumpa seperti biasa peminat untuk kita masuk kosi, masuk bicara, masuk dengan khabar berita. Gitulah. Tak kira peminat kita di mana saja dah. Bolehlah kita bersama-sama ikuti gitu untuk petani ibu sendiri pun ambil tugas untuk nak sapa, untuk nak menyebar, untuk nak kosi dengan peminat. Gitu peminat, tak kira lah yang duk mendengar di mana saja tu boleh kita telefon mari. Katanya nak dengar lagu, saatnya ada talian mari dah. Katanya nak dengar lagu Aisyah, nanti kita cari dah. Dan juga orang lain lagi pun boleh jugalah telefon mari. Katanya ada soalan gapo pun boleh. Ataupun nak dengar lagu gapo, nak dengar lagu hak siapa, boleh juga kita telefon mari peminat. Gitulah untuk dah untuk petaning bu cak selamat petang kepada peminat kita yang duk dengar tak kira di mana saja dah. Dan juga untuk siapa-siapa duk di atas kereta, duk tengah jalan-jalan, jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya. Jangan lupa kita turut aturan-aturan jalan raya. Juga untuk petaning, ada khabar berita lah sedikit sebanyak untuk mari menyebar, mari sapa kepada peminat. Dan juga untuk sekarang ni, kita rehat dengan lagu dululah seketika. Rehat dengan lagu, dengan nasyid dulu. Dan juga kita klik main dalam pusingan yang kedua untuk kita mari dengan khabar berita dalam ruangnya pedoman hidup.

Kita berminat untuk sekarang ni je pukul 4.40 minit sebagai pusingan yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup. Jangan lupa berminat untuk ruangnya pedoman hidup, kita boleh berjumpa setiap harilah pada je pukul 4 petang hingga sampai je pukul 5 petang. Satu je lebih kurang untuk kita mari berkongsi, mari bincang, mari dengan khabar berita dah melalui gelombang FM 95 MHz, stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala ataupun stani vithayu kerajaan siang hang prathet Thai jangwat Jala kalupangai panak-panak ke sawato Jala stesen radio Jala. Itulah pembina untuk petaning, ada sedikit khabar berita, mari bersapa, mari menyebar, iaitu menteri kementerian perdagangan ataupun kerasuang panit pembina. Dia menganjur ke acara ataupun menganjur ke projek untuk nak bantu rakyat, lebih lagi rakyat dalam wilayah Jala kita, untuk nak mengurangkan kos sara hidup. Gitulah peminat, katanya Kementerian Perdagangan ataupun Kerasuang Panit, dia cat ngan Thai cuai Thai lot ka krong chip untuk nak bantu rakyat dalam wilayah Jala kita. Dia akan bawa barang guna sehari ye ataupun sinka upapok boripok. Banyak perkara lah peminat, mari jual wi rakyat Jala kita ni dalam harga murah, harga istimewa, katanya lot sungsut 60% peminat. Bila? Pada tanggal 31 Singha hingga tanggal 2 Kanjayon 2569. Pada je pukul 9 pagi hingga je 8 malam. Siapa luar hari mana? Sejak tanggal 31 Singha hingga tanggal 2 Kanjayon, siapa luar je pukul berapa tak apalah, sebabnya acara dia akan bermula pada je pukul 9 pagi hingga je pukul 8 malam lah. Di mana? Di Padai Gajah, Padai Gajah Bandar Jala tu. Ada juga barang hok highlight-highlight lah hok kita duk guna sehari je peminat, iaitu telur ayam. Telur ayam ber-M peminat, duk ala berdua lah, berdua bertiga capulah, seharganya 85 baht sengapai. 85 baht sebanyak 30 T tu lah. Biasanya harga 140-135 gitulah. Dan juga beras peminat, kau homali. Kau homali ni katanya hok berat 5 kilo lah, sejabe. Sejabe kau homali ni 100 bak saja sejabe. Tapi nyo berah kau homali ni dia nak jual menurut je lah, je pukul 10 pagi, je pukul 12 tengah hari, je pukul 2, je pukul 5 petang dan juga pukul 7 malam. Dan juga lagi peminat minyak, minyak ngendai ikan tu sejebur selik 40 bak saja yo. Biasanya minyak ni biasa duk ada 50 kok, 50 bak. Dan juga saka peminat, saka ataupun gula tu skelo 20 bak saja. Biasanya 30 bak skelo. Dan juga barang-barang highlight tu dah dia duk jual tu mengikut rob, mengikut rob, je pukul 10, je pukul 12, je pukul 2, je pukul 5, je pukul 7. Tapi ni barang lain tu banyak lagi lah, boleh kita boleh kita gilah gi beli barang harga istimewa, barang harga murah. Gitulah untuk kita, siapa-siapa luar, siapa-siapa nak beli barang harga murah, jangan lupa tanggal 31 hingga tanggal 2 Kanjayon di Padai Gajah Bandar Jala, je pukul 9 hingga pukul 8 malam, je pukul 9 pagi hingga je pukul 8 malam. Gitu juga peminat, satu berita lagi berkenaan tempat teh kita jugalah, iaitu Pitu Air Krung Pinang. Peminat, Pitu Air Krung Pinang dan juga maklumat yang barunya, katanya raksa kalekatikan soa botok ataupun pemanggu Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan. Dia break dululah, dia break, katanya jangan gaduh bina lagi lah. Menegaskan bahawa Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan dia hormat lah, hormat mengikut SEA ataupun C, kena peramun sing wetlom radap yutasa. Katanya selaras dengan keputusan kabinet jugalah,
selaras dengan keputusan kabinet dengan memberi penekanan utama kepada mendengar suara rakyat setempat selepas dia akan mengadakan pertemuan dengan kumpulan penduduk di daerah Kurung Pinang sendiri dan juga rangkaian pemelihara Sungai Pak Tani ataupun apa orang panggil kerkai pitak sai nam Pak Tani dan juga pihak pihak penduduk dia akan telah mengemukakan surat bantahan terhadap projek Petua Air Kurung Pinang. Gitulah ada maklumat lagu mana lagi kita nak mari update sekali lagi. We peminat kita boleh dengar bersama. Untuk sekali ni kita rehat dulu lah seketika duduk dengan tali je ni. Kita rehat dulu seketika dengan lagu dulu dan juga kita klik main dalam pusingan terakhir untuk ruangnya pedoman hidup.

0: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: itulah pemina tok kaning je poko pak 55 menit dah sebagai pusingnya terakhirlah untuk ruangnya di ruangnya peduman hidup di Gama FM 95 MHz Sawato Jala. Gitulah pemina untuk sekarang ini dah je pukul 4.55 ni sebagai pusingnya terakhir lah untuk ruangnya peduman hidup. Untuk hari ini terima kasih belako yang mana dengar dah, yang mana dengar gitulah untuk hari ini bu salah silap minta maaf belako. Dan juga untuk hari ini pemina hari Jumaat dah kereta mutu di jalan raya tu boleh kata banyak lah. Demo tu nak klik ke rumah, demo ni turun kerja. Jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya. Jangan lupa kita beringat dah supaya kita berjalan ke dengan selamat. Jangan lupalah turut aturan-aturan jalan raya. Untuk hari ni dah bu silap salah minta maaf belaka. Jangan lupa kita berjumpa pula di Kelamai FM 95 MHz Sawato Jala pada je pukul 4 petang hingga je pukul 5 petang, 1 je lebih kurang. Untuk hari ni minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

Bedum, jenuh ni pergi kita puasa, kita puasa lemah, puasa mengatuk, puasa tak agak semua. Ha, gini bapak nak kecek cara ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, gini bapak nak kecek masalah puasa lah. Kita puasa ni, satu dalam itu ialah hikmat dalam itu ialah kita nuri sehat tubuh pada kita. Tapi syaratnya kita kena puasa, we kena. Sebab apa kena kena? Ha, ia sabit dengan hormon. Dalam tubuh pada kita ni ada hormon yang buat kita tak agak. Lepas tu hormon buat kita tu ia digagah, ia disegar. Kalau kita puasa kena, jadi waktu tubuh kita tu segar, tubuh kita tu jadi gagah. Tapi kalau kita puasa tak kena, jadi waktu tubuh badan kita tu kau rusak. Hormon buat tak agak ni apa? Iaitu panggil insulin dengan kortisol. Hal lagi gagah ni apa? Orang panggil glukagon, growth hormone, patut serotonin. Paha kita dok jadi tak agak, hok jadi puasa sebab apa? Kita puasa tak kena tu. Kita jadi tak agak, dok jadi lemah, dok jadi dok mengatur semua, dok jadi kau tak agak. Sebab apa? Kita puasa tak kena. Sebab we kita tu jadi tak agak, bila kita puasa ada tiga perkara. Yang itu insulin dalam tubuh badan kita yo nak yo turun dengan banyak. Apabila dia nak yo turun dengan banyak, yo buat kita tak agak. Yang kedua, kita putus air. Yang ngakai tu tubuh badan kita yo sakit. Apabila yo sakit, yo buat tubuh badan kita tak agak. Pas sebab apa waktu itu kekal ni? Sebab kita puasa tak kena tu. Puasa tak kena kena. Kau puasa tak ada apa lah kita puasa. Kacau kita puasa kita bergerak tu. Hak tak kena pergi kena. Pergi kita buka puasa tu. Tak kena. Sebab tiga perkara ni sebab apa? Sebab manis dalam tubuh badan kita tu. Banyak pelajar. Lepas tu banyak dengan banyak. Apabila ia banyak dengan banyak. Itulah waktu kita tak gerak. Apabila kita makan manis. Pak manis dari darah itu ia banyak. Apabila manis dari tubuh kita ia banyak tu. Pak insulin yang naik haludah. Boleh nak tinggi. Pak nak dengan banyak. Apa nak yang semangat tu lah. Dia buat kita dia mengatuk, dia lali, dia lemah tu. Yang kedua, kita putus air. Sebab apa kita putus air? Apabila kita makan manis banyak, dengan sekali gupak, dia buat manis kita tu banyak dalam darah. Satu, insulin kita tu. Yang kedua, tahi kita kerja berat untuk nak perapi manis tu baik. Begitu kita acak nak keting. Sebab kita terang makan buat timur Cina. Makan dengan banyak, nak air start je. Keting lalu dah. Sebab apa? Air pun banyak, manis pun banyak. Keting, kalau kita makan manis banyak, bila kita buka puasa, manis ia banyak dalam darah kita. Kita keting, apabila kita keting, putus air. Bila kita jadi dahga, tengah hari jadi dahga tu sebab apa? Habis dengan kita keting tu. Apabila air tu banyak, kita tak agak. Yang ketiganya tu, waktu tubuh badan kita sakit. Dia mengucam lagi dah tu, dia mengaji lagi dah tu, dia waktu tubuh badan kita tu jadi sakit. Kan aksip, jadi inflammation dalam tubuh badan kita. Apabila ia sakit, ia kau tak agak. Manis kau banyak, tubuh kau sakit. Lepas itu kita nak buat mana puasa kita kena. Kita buka puasa, kita kena buat makan mana. Satu, tak sama makan manis. Makan tamar jadi banyak sikit. Lepas itu makan air. Ha, manis tak sama makan. Ha, tu afdol lah, mulai sekali tu. Tapi tak lagi bapa. Oh, beli banyak bewa ni. Ha, ngam manis, ngapa beli penuh lah ni. Saya tak makan weh. Ha, buat macam ni. Dangan makan sekaligus. Kita makan masa weh dipanjir sikit. Dangan makan sekaligus. Grup pun sekaligus tak ambuh. Dah, bagai banyak ni juga. Tapi, kita dangan makan stok sekaligus. Kita bagi makan. Kokor nak makan. Tapi, kena makan weh sudah belum kita nak tidur tu dari sejak atau sejak tengah. Dangan makan sudah pak tidur lalu. Kita tak usah weh. Manis kita tu yang nak puh sekaligus. Apabila yang nak puh sekaligus tu ni buat kita tak agak ni buat weh tu berada kita kau rusak. Kalau kita nak puasa sehari tu saja. Baik nama ia tu kalau kita puasa tak kena tak ada boleh nama. Mereka lapar. Dengan di segi ibadat dan di segi kesihatan. Tak ada boleh nama rasa. Sebab kita puasa tak kena. Boleh puasa. Bulan Ramadan kita kena kurang makan, bukan katamuh ke makan. Ha, itulah cara-cara kita puasa nak weakness.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Jibril nak turun ajar iman dan Islam, Islam tiga. Pak dengan alamat kiamat, Jibril turun dengan pakaian putih, mari letak tangi di atas pohon Nabi. Baru Jibril ajar. Di situlah tepat-tepat Tok Guru dia ambil kata, kita mengaji ni nak terima ilmu hak mari daripada langit ni, molek kita mendekati dengan Tok Guru itu comel. Walau duduk jauh boleh dengar, tapi tak sama dengan duduk dekat. Duduk dekat tu kelebihan suku pula. Lebih-lebih lagi duduk tak payah Tok Guru, lebih suku pula tu. Tu cuba kita ke hijrah. Daripada kelakuan kita tak molek kepada kelakuan molek. Daripada kita mengaji duduk jauh dengan Tok Guru, ke hepek dekat dengan Tok Guru. Kerana ada berkat suku pula hak tu. Berkat duduk dengan Tok Guru tu berkat kita tak nampak tengok. Manis duduk dalam air kita tak nampak tengok. Tapi dia ada barakat. Berkat kita duduk dekat Tok Guru ni ada berkat, tapi berkat ni tak nampak tengok. Kalau demo nampak tengok berkat sebuah duit dia. Tak ada seorang rambut duduk jauh. Sampai itulah saya mengaji dia Tok Guru Suromo tu. Dia buat pelaturan kena duduk dekat. Satu Tok Guru saya mengaji duduk dekat so, tapi dia tak boleh beralih. Kalau duduk situ-situ, tu banyak adab-adab mengaji dekat-dekat dengan 20 perkara. Adab kita nak terima ilmu, kita mengaji nak boleh masuk ke hati. Lepas tu nak we boleh buat amal tu, banyak tangga lagi. Tu sampai tu lah. Kalau kita semua ni, boleh kita dekat waktu comel. Cuba tengok keberkatan duduk dekat. Kalau kita bini, kalau jauh dengan bini tak ada berkat. Lama-lama mana tak boleh anak. Mari duduk dekat hari betina tu, tu baru boleh serah Tuhan. Boleh anak tak boleh anak, tak apa. Kena mungkin ni duduk dekat dengan bini pun tak dekat. Wah, boleh anak ni tak boleh anak lagi. Tu serah Tuhan. Tapi kalau kita bini duduk jauh dengan bini, wah tu nak serah Tuhan, tak boleh. Kerana tak ada wak sebab bagi nak boleh anak tu. Ni pun kita mengaji ni sebab nak boleh ilmu ni. Salah satu, kita kena duduk dekat. Lepas tu, kita kena perhati. Lepas tu, kita kena diet. Lepas tu, kita kena ingat. Lepas tu, kita kena amal. Kau ubah. Kerana setan ni, dia nak haru kita 24 je. Dia kata, mungkin duduk dekat Tok Guru tanya, tak ada jawab. Yalah lah. Setan usik kita. Bukan dia usik tahu kita mari mula. Mu jangan pergi. Tapi dah kita mari dah. Mu jangan duduk dekat. Tapi kita tak nampak tengok juga setan. Malam ni saya tulis. Saya dah fikir salah satu daripadanya. Tengok kita dah buat jemaah mari lama dah tu saya bahas sah tak sah. Nak wisah jemaah ni kena pandai rukun semaya, kena pandai syarat semaya. Tu nak wisah. Pandai ambil semaya, itu syarat sah. Tapi yang saya buat, tiga lah ni, untuk sepenuh jemaah. Setara mana. Habis tu yang boleh baca ni, saya bui. Lepas tu dia pandai, kena baca pula hari jemaah. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah wahdah sa. La syarikalah, tidak ada gu baginya. Allah tu tak ada gu, tak ada saing, sa je.
ada jemaah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, "I'lam

hajatan illa a'tahu iyaha. Ini kata Imam Ghazali. Artinya, ketahui oleh mung kena pakat tahu. Kalau tak tahu tak boleh. Bahwasanya hari jemaah itu esok satu hari yang mulia. Satu hari raya. Hari jemaah ni dia panggil hari raya juga. Tengok kita dah tahunya raya Idul Adha, Idul Fitri. Raya ni hok kita tahu. Hari jemaah ni jaga orang tahu kata hari raya. Tapi Imam Ghazali dia kata hari jemaah ni beberapa hari raya daripada beberapa hari raya sekalian mukmin. Dia panggil hari raya juga jemaah ni. Ambil tu tekan Islam maju tu. Hari jemaah katuk bis. Segala kedah katuk. Kerja buat katuk. Hari jemaah. Ya kan hari raya. Adakah orang pergi kerja hari raya? Orang pergi ke laut hari raya? Orang pergi motong hari raya? Orang pergi nego hari raya? Tak ada. Tapi kita tak khabar kata hari jemaah ni hari raya. Malam ni boleh kita khabar. Siapa dia kata hari raya ni? Imam Ghazali ni seorang yang alim, dia karya kitab banyak sekali. Salah satu pada kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ni saya terjemah ambil daripada Ihya Ulumuddin. Iaitu hari jemaah ni, hari yang mulia sungguhnya menentu Allah Azza wa Jalla dengan dia, dengan hari jemaah ni. Akan umat ini, umat dulu dah, umat ni je, umat Nabi kita ni je, orang panggil hari jemaah ni, hari mulia, hari raya, hari kena berehat bekerja. Umat dulu dah, kalau umat Nabi Musa, hari besar dia, hari Sabtu. Ini orang Yahudi. Kalau umat Nabi Isa, besar dia, hari Ahad. Sampai hari ini kalau kita istilah kata, hari Sabtu, katuk. Karena orang Yahudi masuk gereja. Hari Ahad, katuk. Kerana orang Nasrani masukkan nisah dia. Hari jemaah tak kata. Hari ini, kerana orang Islam tak khabar kata hari besar. Banyak orang Islam tak khabar benda Islam. Itu dia orang panggil Islam mengenak Islam sendiri. Bukan orang lain dah. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Kalau kau darat dulu tu, orang beradu kerja hari jemaah ni, timur satu masa, orang letak beras dengan telur dalam getah. Tak berani nak memotong. Baru boleh beradu kerja. Jadi, inilah daripada kita tak mengaji ni, kita tak tahu kata hari besar dalam Islam ni, hari jemaah. Jadi kena kita mengaji ni, tahulah lah, dalam seminggu ni hari besar hari jemaah. Esok Sayyidul Ayah Yaumul Jumaah. Pengulu segala hari ialah hari jemaah. Pengulu hari yang tujuh ni ialah kenakan hari jemaah. Hari jemaah raja segala hari. Hari jemaah ketua segala hari. Hari jemaah hari yang mulia. Hari jemaah hari yang paling agung di dalam Islam.
yakni akan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketetuan dengan umat Nabi Muhammad lah hari jemaah ni. Di dalamnya, di dalam hari jemaah ni, itu satu saat, satu tika, satu masa yang mustajab, yakni mustajab doa. Dalam hari jemaah ni 24 jam ni ada satu masa hok Tuhan sangat terima jemaah. Tuhan sangat terima doa. Kalau minta masa tu tak tolak. Yang tidak tertentu, yang tidak membetuli akan dia oleh hamba yang muslim yang minta doa akan Allah Ta'ala di dalamnya dalam hari jemaah tu akan suatu hajat, malaikat memberi ia akan dia akan hajat, memberi akan dia akan hamba tu akan hajatnya hajat hamba itu. Apa kita faham daripada kata Imam Ghazali saat ini? Hari jemaah ni pula kelebihan dia. Dan hari jemaah ni ada satu ketika tak tahu kata masa mana. Satu masa ni siapa dia minta doa, nak hajat dunia, hajat akhirat, Allah tunai hajat. Pas masa mana? Tak boleh tahu. Sepuluh alai turkodah juga. Itu berkata Al-Ghazali. Tengok hadis pula. Khairu yaumin tala'a fihi syamsu yaumal jumu'ati fihi khalaqa adamun wa fihi uhbita minal jannati wa fihi tiba alaihi. Wa fihi kubidah

0: Ya tusbihu yaumal jum'ah musihatan hatta tatlu'a syamsu syafakan minas sa'ah illa ibnu adama wa fihi sa'atum la yusadifiha abdu mu'minu wa huwa fi shalah yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu rawahu Ahmad an Abi Hurairah.
1: Tengok mana hadis pula.
0: Nabi kata sebaik-baik hari yang mana naik padanya pada hari itu oleh matahari ialah hari Jumaat. Ini Nabi kata sendiri dah. Nabi kata sebaik-baik hari yang dinaikkan oleh matahari ialah kena ke hari Jumaat.
1: Cuba pakat bahan.
0: Pada jemaah tu lah dijadikan Nabi Adam alaihi salam. Tuhan buat tu ada hari jemaah. Dan lagi kalau kita tengok Tuhan bubuh ruh dalam gemage ada hari jemaah juga. Tuhan buat gemagi ada dengan bubur ruh ni sengih lama mana 40 tahun. Itu ilmu kita. Kalau orang tanya boleh jawab so di atas Tuhan buat tu ada. Tuhan buat gemagi saja tu 40 tahun. Cukup 40 tahun baru bubur roh. Kalau itu tu bubur roh bila? Hari Jumaat. Dan padanya pada Jumaat tu lah diturun akan dia akan ada daripada surga. Tu ada salah. Dengar Tuhan. Tuhan wis suruh tu ada dengan Tuhan turun hari Jumaat juga. Buku dia kesalahan dia pergi makan buah kayu kat Tuhan larang. Dengar kata buah keledi. Tuhan larang dalam Quran. Wala taqrabu hadhihi as-sajarah wa taquna minaz zalimin. Itu ada tahu. Jangan kamu masuk dekat pokok kayu ni. Kalau mu masuk dekat pokok kayu ni, mu akan jadi orang yang zalim lah. Aki-aki iblis tipu tu ada yang kata Allah makan buah kayu. Tuhan suruh tu ada turun daripada surga hari Jumaat juga. Ambil jangan main daun kayu ni, jangan main weh. Anak cucu tu ada pun Tuhan uji dengan pohon kayu juga ni. Nampak kat orang ingat buat kita ni. Dan padanya pada jemaah tu, pada hari jemaah tu diterimakan taubatnya. Taubat tu tak ada. Tak ada duk taubat minta apa dengan Tuhan. Tuhan terima taubat hari jemaah juga. Ni jaga. Habis tu kan taubat hari jemaah tengah kata Tuhan terima waktu ngorik ni. Sana ni. Terima taubatnya kena ke malam jemaah waktu ngorik terima taubat tu ada tu. Lebih kurang tu ada nak minta apa dengan Tuhan 300 tahun lebih. Dengan ucapannya istighfar tu ada

tu. Tu isteri pa tu ada dia panggil. Kena ingatlah kau tu untuk otak kita tu. Ketika dia salah dengan pohon kayu. Hak kita salah dengan daun kayu ni, kena berdoa dengan doa tu. Mudah-mudah Allah beri beci dengan benda daun kayu tu. Kalau budak-budak, ya lekat daun ketau. Kalau-kalau orang-orang tua seperti kita, ya lekat daun rokok, ya lekat terbakar, ya panggil pohon kayu juga. Kena berdoa dengan doa ni. Buat sendiri. Ambil air tak, tak payah ada air semaya. Adak ke belak, baca 11 kali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siup tali air. Oke-oke, Tuhan wibici segala benda tagih. Kena usaha. Doa tu ada tu, banyak juga. Saya dok bui-bui Rusia banyak orang hak Tuhan terima. Ikhlas hati dengan Tuhan lah. Kita nak wibici segala benda tak molek ni, baik benda haram, baik benda mengkerung, nak wilpah pada kita. Itu doa. Tu ada doa ni 300 lebih. Fata ba'alai Allah terima doa tu ada. Para-para ulama kita, siapa dia terkelibat bertagih dengan benda mabuk, sahlo-halo benda mabuk, panggil wakak. Wakak ni, orang panggil sum deklik, ya septik, dia panggil. Lepas tu naik sikit tarikah dia, kalau naik tarikah tu, ganjo. Kalau naik sanawi, naik gunung, naik ke debu gunung, ke ubat kuda gunung. Tak itu ya. Kalau wakak daun PH 35 udah gara tu panggil sung deklik anubang dia panggil. Tak itu ya. Lepas tu nak uih terpecah di kita ni, kita lekat lama. So nak pergi siapa dia kita beradur. Tu kena ikhtiar sendiri. Tengah pada ikhtiar baca doa saat ni. Lepas maya subuh maya segelah tak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca 11 kali, siup dalam ayat, makan sendiri. Awet tino. Kalau nak witu suami dia beradu benda tagai, awet perpuai, abuak, buat dalam ayat. Witu suami dia makan. Ibu bapa, kalau anak dia lekat rokok daun, rokok lekat pek, ambil air dah gelah, siup 11 kali baca. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kerana doa tu kita, berkat doa tu ada, berkat ayat Quran tu, Allah wih hati kita beci segala benda-benda yang tak molek. Habis Allah kuasa tiap-tiap sesuatu. Dan padanya, pada jemaat tu, pada hari jemaat tu, diwafatkannya. Mati tu ada hari jemaat. Lepas tu dia tak royak sini. Berkahwin tu ada. Menikah tu ada ni. Hari jemaat juga. Allah menikah tu ada dengan tuhwa ni. Hari jemaat juga. Habis siapa dia nak menikah? Nikah. Hari jemaat atau malam jemaat. Kerana tu ada dengan tuhwa, Tuhan menikah hari jemaat. Siapa dia jadi Tuk Imeh ni? Tak ada Tuk Imeh lagi masa tu. Ada belanja ke tak? Ya, ada belanja. Belanja ke apa? Tak kalau Tuk ada ni nak setuhkan Tuk Hawa dia, Tuk Hawa kata jangan. Orang Tino tu. Kena menikah dululah. Maka menikah Tuk ada ni, Allah suruh tu ada
baca selawat pada Nabi 10 kali. Pada Nabi tak zahir lagi. Anuk dia je ada. 10 kali baca selawat pada Nabi, pada Nabi kita, itu belanja isi kahwin Tok Adil dengan Tok Awang. Ambil di situ, belanja menikah ni boleh dengan ajar Quran. Isi kahwin ajar Quran 10 juz. Isi kahwin ajar Quran 2 juz boleh. Tengok Tok Adil ni baca selawat. Dan padanya pada hari Jumaat tu berdiri kiamat, berlaku kiamat. Kiamat ni mula hari hari Jumaat. Jumaat mana? Wallahu a'lam. Dan tidak ada di muka bumi ini seekor binatang

stesen radio Sawata wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Atau mereka bertepik atau bekerja, ianya pagi-pagi jemaah hingga naik matahari kerana takut daripada kedatangan kiamat. Ini menatih takut. Menatih-menatih, orang tak boleh bertutur ini. Kawai lembu, kawai kebah, kawai kambing, kawai hayek, kawai itik, menatih darat, menatih lauk, menatih orang di hutan, menatih di kapung. Takut hari jemaah, takut datang kiamat. Malaikat tak takut? Manusia. Nabi istisna. Manusia ni tak takut. Hari jemaah dia mengilah galik-galik. Tidak sedar. Allah manusia ni. Tengok tu. Orang ada usung, orang mati tu. Kalau orang mati tu orang hak amal karuk banyak, penatnya ahli neraka, dia meluik sehabis-habis suara dia, semua penatai dengar habis, lembu dengar, rebah dengar, beruk dengar, kerah dengar, malaikat manusia dengar jin Tuhan katuk tua ni. Kalau Tuhan hawi dengar jin dan manusia, manusia tak boleh usung orang mati lari habis. Ingat molek ni. Itu benda hak kita kena takut. Kena menatai takut ni. Dan padanya pada jemaah tu ada satu saah yang baik. Yang mana kalau berbetul saah itu oleh permintaan hamba yang beriman. Nah, cahaya diberikannya. Hanya ulama dah ikan je. Tak cerah,

Antara ketubuh pertama dengan ayat kedua tu pun bukan cerah. Tengah kata lepas asar hari jemaah. Duk kilah pada situ tu. Mustajab dah. Habis itu. Bermula ada hari jemaah itu 20 perkara. Apa dia ramai-ramai ni hodok semaya jemaah dah tiap-tiap minggu, tiap-tiap minggu kalau orang tanya ada nak sepenuh jemaah tu ada 20 perkara hok Imam Ghazali ni. Kalau hok tak tahu malah ni boleh tahu. Satu daripada 20 tu anak akan sediakan baginya bagi jemaah pada hari Khamis. Hari Khamis tu awak sedia dah. Dari raya kan. Mana sedia ke apa? Dengan menyuci kain dan menyuci baju dan kepiah. Serban mana nak pakai? Kepiah mana nak pakai? Kain sarung mana nak pakai? Baju mana nak pakai? Hari jemaah tu siap dah. Nak royak kata jemaah ni hari raya. Pas berapa orang khabar tu supaya kita ada royak ni. Tu nak royak kata kita ni jauh dengan pengelak dengan pengenalan lah ilmu hak Nabi ajar, hak Tuhan ajar ni. Banyak lagi benda hak kita tak tahu. Dua, banyak lagi benda hak kita tak tahu tapi perdoi. So hak kita tahu banyak lagi kita tak lewat amal. Dua tu kena ulang kaji. Banyak mana hukum-hukum hak kita tak tahu banyak lagi. Hak kita tahu dah, banyak mana kita boleh buat amal. Dua-dua tu kena dok usaha semua. Dok soal diri kita sendiri. Jadi adab pertama tu kawai kain baju tu persediaan hikomih dah. Baju mana? Kain mana? Serban mana? Kepiah mana? Kalau cuci dah, tak malah. Kalau tak cuci, sipai basuh. Kalau cuci dah, kalau nak gosok, gosok. Persediaan hari raya ni jemaah ni. Mana? Ni cuci jemaah ni. Ada kita tu. Kita ada royak ni. Kita ada buat kita tu. Kalau tak buat, buat. Ada yang kedua, sunat akau puasa pada hari jemaah. Ada jemaah. Hari jemaah kena puasa. Tapi saya tulis ni sikit ya. Kalau kita mengaji lah kita ni ya tak? Saya kira jangan hari jemaah so. Kena puasa jemaah, pergi ke satu, atau komis pergi jemaah. Ambil so tu tak malas. Apa hari jemaah banyak tak kita puasa? 10 orang sorang apa kali. Mana kesempurnaan jemaah kita ada. Kain baju kita sipai ke tak hikomi tu? Tak. Kesempurnaan jemaah kita tak ada. Hari ni di mana-mana saja orang. Hak duk cari sepenuh, benda dunia. Rumah kawan ni tak sepenuh weh. Kena hubung kau ni nak sepenuh. Jamai tak sepenuh, weh sepenuh. Motor tak sepenuh, nak beli weh sepenuh. Kereta tak sepenuh, nak beli weh sepenuh. Dimakailah kalau benda dunia, semua manusia nak sepenuh. Tapi ada ke tak manusia kecek nak wispunuh amalan agama? Jangan. Itulah kena pakat mengaji. Kira nama kita pergi ke akhirat esok. Tak ada buka. Oh, ni tak kena. Ni tak kena buat. Itu dia lah.
Yang ketiga, adat yang ketiga nak sepenuh jemaah apabila terbit fajar maka sunat mandi. Mandi jemaah. Kerana waktu mandi jemaah itu daripada terbit fajar hingga merejakan semaya jemaah. Sunat mandi. Kalau tak mandi sah ke tak? Sah. Sepenuh ke tak? Tak. Pak tahu ke tak sepenuh tak sepenuh ni? Hak sore dolah ni mandi. Penuh. Salah ni tak ada mandi. Nampak ke tak luar tu? Tak nampak. Sama je. Atas dunia ni sama. Tapi akhirat esok tak nampak. Oh ni hak mari jemaah mandi. Oh ni hak mari jemaah tak mandi. Kurang molek nampak. Di akhirat esok boleh beza. Dunia sama. Hak mandi jemaah tak mandi jemaah sama. Hak mari jemaah tak mari jemaah sama. Tapi di akhirat tak sama. Mana hadis weh? Suruh kita mandi jemaah ni. Nunggu aja hadis dek. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalin. Arti bermula mandi pada hari jemaah itu wajib, yakni sunnah muakkad atas tiap-tiap orang akil baligh. Kata ke wajib. Anak royak kata mandi jemaah ni ditekan. Sunnah muakkad. Siapa mandi jemaah tak mandi, hukum makruh. Sepenuh kena jemaah dia, tak sepenuh. Jemaah tak sepenuh ni lah, boleh tengok. Assalamualaikum, assalamualaikum, bro. Tu baik, adialah tu. Buat tak sepenuh tu. Kalau orang sepenuh, lambat pergi. Supaya orang makan di kedai, kalau hak sepenuh, lama tubik. Kalau hak tak sepenuh, agak tubik. Misalnya. Lalu kita kena ingat. Esok hak ngaji serumur ni. Hak nak mari jemaah, sunat mandi. Kalau tak mandi, tak sepenuh jemaah dia. Tak molek jemaah dia. Kalau orang perempuan nak mari jemaah, sunat mandi. Kalau tak sih mari jemaah, hak jatuh tak sih mari jemaah, tak ada sunat mandi dah. Ya sunat bagi orang nak mari semaya jemaah. Ada di dalam hadis, Nabi kata gini, manik tasala yaumul jumaah, kufirat zunubuhu wa khotoyahu. Barang siapa mandi pada hari jemaah, dikifarat, dihapus segala dosa dan kesalahannya. Jadi inilah kelebihan. Orang panggil mandi hari jemaah tu, dosa tu habis. Setengah-setengah hadis, siapa dia mandi hari jemaah, dosa dia Tuhan apung supaya hari di peranak oleh ibu. Kinayah pada tak ada dosa. Jadi orang dengar semua ni. Rakyat pula orang tak mengaji ni. Nak mari jemaah ni, sunat mandi. Nak kata gini, aku mandi sunat jemaah kerana Allah. Panjirup, wirata supaya kita mandi junub. Wirata supaya kita mandi wajib tu. Tu adat yang tiga. Adat yang ke apa? Sunat menghiasi diri wijanguk. Hari jemaah ni wijanguk. Dengan memakai pakaian yang putih. Tengok. Wijanguk dengan pakaian yang putih. Sebab apa?

hok Tuhan kasih, warna putih ni warna hok Tuhan kene, warna putih warna hok Nabi kasih, warna putih ni warna hok Nabi kene. Sunat kita pakai ya putih, ada jemaah. Kalau pakai ya lain pada putih sah dak? Sah. Sunat dak? Dak. Supo makan suk tawa, supo makan suk sejau, suko supo makan teh sejau. Sunat dak teh sejau? Ada besok makan teh? Tak sepenuh. Kalau orang biasa isap rokok, rokok 45 hari dah, seminggu lemak, sepenuh dah. Kalau orang biasa isap rokok, minggu dah rokok, lemak lontek, sepenuh dah isap. Tak sepenuh. Ah, nombor sepenuh lagi mana? Orang baru waktu baik dah sarung. Patut teh pulak dengkir. Tu. Tu ke tak itu kan? Kita ni pandai makan, pandai isak, pandai dunia sepenuh akhirat jari kira. Itu banyak mana dalam jemaah kita ni, orang banyak ni pakai yang putih ke jemaah? Ada banyak mana? Ada banyak mana? Kalau hari jemaah berapa nak kira ni? Berapa ratus orang? 700. Dalam 700 tu orang pakai yang putih berapa ratus? Besok pramu tak? Tak besok? Esok pramu tengok. Habis tu muzakirah ni taruh di Tok Imeh. Lepas jemaah minta Tok Imeh baca dua kor ke? Tamu kedua tiga. Jemaah nu baca pula. Jemaah nu baca pula. 20 ada ni kui dengar belako. Oh jemaah. Jemaah sepuno tak sepuno ya kira hak Tuhan nak timu. Bukan kira hak tu emet tak kotik nak timu dah. Mano dalil kata sunat pakai putih. Ingat molek oleh ni.

Sah tak kafe hak merah? Sah tak? Kafe orang mati kan merah? Boleh. Kita boleh dah. Boleh. Tapi orang kau ni kafe apa? Hak merah ke hak putih? Hak kau apa ni? Hanya tak merah apa ni? Putih lah kita. Jadi kita nak ke lagu tu. Hari mati baru boleh pakai sunnah. Teka tak hidup tak pakai sunnah. Itu kurang kredit je orang ni. Kadang-kadang orang dulu. Mini nak hak putih. Ini temudih ni. Jadi hari Jumaat sunnah pakai hok putih. Kerana hadis Nabi kata serga tu putih dan sekasih-kasih warna di sisi Allah ialah yang putih. Kaitu hok dengar serumur ni malam ni ni. Kalau esok tak pakai putih, mana dia mengaji tak masuk ke hati. Dan dia mengaji tak dapat hidayah, tak lewat amal. Kalau esok semua hang ngaji ni boleh pakai putih, orang tak ngaji dia tengok, kan, no dia munuh putih belakang ni. Hantu mung tak ngaji tu. Boleh tunjuk dia. Sampai tu masa Nabi ni turun ayat mari, berubahlah dah. Orang betina ni tak ada hijab dulu. Turun ayat hijab tu, orang betina berhijab abi. Pakai hitam abi, tak nampak seluruh tubuh badan abi. Turun ayat hijab. Turun ayat buku benda mabuk. Katak abi, ruah abi, arak-arak dia. Tengah kata jadi boh arak. Ini malam ni kita tahu dah ada kesepenuhan jemaah pakai putih, kain putih, baju putih, kapiyah putih. Mana ni? Innal jannata baydha wa ahbul asya ilallah al bayadu. Serga tu putih dan sekasih-kasih warna si Allah ialah putih. Sebab saya buat muzakirah ni, kalau dia mau tanya 2-3 malam dulu ni, ada jemaah. Saya tulis muzakirah 3 lah. Kerana kalau dia mau tanya tu, saya rakyat 2-3 je. Kali tu saya duduk fikir kata, kena tulis mari.

Si lo voy a poner tola afdal. Ahora pangue ada jemaah. Cago ho afdal. Cago ho molek. Ada pun nak wisa tak payah pakai kain biru pun soh, kain hitam pun soh, kain hijau pun soh, kain jalo pun soh, tapi tak ada afdal. Seperti teh susu sejuk pun soh, makan su sejuk soh, makan ming sejuk soh, teh susu sejuk soh, tapi afdal tak. Tak afdal. No afdal kena teh susu, susu banyak, teh molek panas, bagulah teh tu afdal dia panggil. Habis itu dan ada yang kelima, sunat memakai bahu-bahu yang terlebih harum.

0: tanda situ. Adat yang kelima, sunat memakai bahuan-bahuan yang terlebih harum. Ha, 50 minit kita baca, lepas tu dalam 20 lebih-lebih kita soal jawab masalah. Tapi orang apa putih dari luar. Dia pakai kiyoh putih tu, kiyoh luar tu. Dalam apa ni dia tanya dia, tak adakah boleh jamuk puasa kerana sakit? Jadi kita mengaji di dalam zat kita Imam Syafi'i ini, yang setahu sayanya ialah jamuk puasa ni di dalam safi yang jauh. Dalam safi yang jauh. Kita tahu kalau kita duduk sini kan, safi nak pergi golok. Tu dia panggil sehari semalam perjalanan ni, ataupun 895 batu lebih. Itulah hak musuhu di dalam-dalam kitab pekong, hak ulama-ulama duk kecek. Kita pergi berjalan yang jauh, pergi ke Batok ke, nak pergi ke Malaysia, maka dalam perjalanan ini tu harus kita jamuk dan harus kita puasa. Jamuk apa jamuk? Hak dua waktu buat satu waktu. Itu dia panggil jamuk. Hak dua waktu kita buat satu waktu. Maka jamuk ni tu baik dua pula. Adakala jamuk takeding. Jamuk takeding ni upama kita kata Zuhur dengan Asar. Zuhur dengan Asar kita nak jamuk takeding. Tapi ia lagu mana? Ambil semaya Asar, kita nak semaya Asar dalam waktu Zuhur. Ia panggil jamuk takeding. Upamanya contoh, kita nak pergi golok. Kita nak pergi golok, kita naik kereta di sini. Kalau orang nak pergi golok dia duduk sini ni, dia pergi ke mana? Dia pergi ke Kopo. Tak kita nak kata pergi Kopo ni. Pergi siapa di Kopo tu dia mudah
1: ber... Awas Hanyalah Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawat Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai. Gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mengganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh jumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu adik-adik peminat, ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hal apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja, adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Gitu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Karening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kokoh bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah. Gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua, untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

lah peminat dah kita klip main pula dalam pusingan yang kedua. Gitulah saat itu kita rehat dengan lagu dengan Nasir dan juga kita klip mari pula. Kita akan ada ke di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala di sinilah ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Hari ini seperti biasalah abu ambil tugas untuk nak berkasi, untuk nak menyebab, untuk nak sapa, untuk nak bicar berita polisi kerajaan berita berkaitan tepat teh supaya peminat kita akan boleh tahu khabar ataupun akan boleh berita yang bermanfaat bersamalah, boleh tahu berita yang betul. Gitu juga untuk sekarang ini, tak kira lah di mana saja boleh kita bersama-sama ikuti di dalam ruang ini dah. Dan juga siapa-siapa ada soalan nak tanya, boleh jugalah kita telefon mari ataupun nak dengar lagu ataupun apa lapo mengilah katanya duduk dengar di mana suara cerah kedok dan juga udara cocok lagu mana di sana tu, apa khabar ratik peminat kita, boleh juga kita telefon mari. Dan juga tak kira lah duduk di rumah ataupun duduk kedatih ataupun duduk di mana saja tu kita jangan lupalah kita pakai berdoa supaya kita selamat di dunia dan juga lagi di akhirat. Dan juga jangan lupa jaga-jaga kesihatan supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupalah rehat-rehat cukup tidur tu, jangan duduk tidur tengah malam sangat dah pukul 9, pukul 10 tu bolehlah tidur. Jaga pagi boleh segar.

0: tongkat kebajikan kerajaan pada tanggal 30 Kan Yayun. Siapa yang sit dah buat sudah lekat dah, tunggu tanggal 30 Kan Yayun ataupun tanggal 30 bulan 9. Dan juga apabila lepas dah, kita nak boleh guna pada tanggal 1 Tuk Lakom. Tanggal 1 bulan 10 boleh guna hak kat kebajikan kerajaan ataupun buat sebadikan hengrat. Gitulah, beri maklumat pemir bersama dan leha-ha buat percara ni peminat, supaya kita boleh ambil tahu, boleh ambil khabar, boleh ambil dah untuk kita pergi top tuan sit lah, supaya kita tak apa siapa, supaya kita boleh guna hak buat percara ataupun buat sebadikan hengrat kat kebajikan kerajaan tu. Dan juga untuk sekarang ni peminat, kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu dulu, dan juga kita klik main dalam pusing yang terakhir. Okey, untuk ruangnya. Dah, untuk sekarang ni kita rehat dulu.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh, pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah, beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah, untuk malening bu minta hundo diri dulu, silap salah lagu mana minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah selamat malek, ataupun siapa yang duduk tak kereta duduk jale-jale. Gitulah, untuk kita beringat dalam jale-jale kita buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta we kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 je.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الشيخ المؤلف الله سبحانه وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله. Kepada peminat babo yang dikasihi, yang dihormati, setiap malam Khamis dan malam Sabtu berjumpalah dengan ambo babo me kepala getak sting bersama-sama dengan kaum ibu, ayah, adik, makcik, kawan dia semua di dalam ruang hidup kita di dalam iman pada stesen radio Nagara Thai gelombang 95 insya-Allah. Tak lupa lagi kita berterima kasih kepada tua stesen radio dan juga kita juga terima kasih kepada Majlis Agama Islam Wilayah Jala yang memberi sokongan dan masa untuk kita bersama-sama di malam ini insya-Allah. Mulai jam 9 lebih kurang hingga sampai jam 10 malam setiap malam Sabtu dan malam Khamis buat sama taro kita nak tidur kaum ibu, kaum bapa, adik, ayah semua sekali kita pakat dengar dan fikir renung insya-Allah. Alhamdulillah malam ni ialah malam yang dikatakan kita bahas ilmu usuluddin. Bahasa ilmu usuluddin ialah bahasa ilmu tauhid. Bila dah kata kita kena bercarakan ilmu tauhid ni ialah ilmu pesing bahasa kena tuhe. Kena tuhe tak dapat tidaklah. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa dia kena diri, kenalah Allah Subhanahu wa taala. Maka nak kena diri tu kita orang cukup seko kena gunalah akal kita yang salim, akal yang sempurna yang Tuhan jadi wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan akal kepada kita, mudah-mudahan kita boleh fikir kata Allah Subhanahu wa Taala itulah tuwes kelie alam. Allah lah tuwes kelie alam. Maka kita nak kenal Allah Taala, Allah tu qadim, kita tu baru. Maka nak peceme tu kita kena cari mengaji wirti benda baharu tu gaporatik termasuk mungkin makhluk jaiz tu hadis semua perkara-perkara tu kita kena mengaji alam semua sekali kita kena mengaji wirti satu-satu barulah kita reti dah kata alam mungkin makhluk itulah man arafa nafsahu arafa rabbah. Tak bertukar dah lah. Kita makhluk Allah qadim. Tak bertukar dah lah. Jangan kita duduk mengaji hingga kita bertukar Tuhan tu kena ke orang. Bertukar situ siap.
Nampak. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ha, tu. Jadi, ha, di dalam kitab Sirajul Huda, ia kata, akal tu jenis nur yang dibasuhkan kepada roh. Akal tu. Dengan akal tu lah kita dapatlah diri kita tu dapat boleh kenal, boleh reti segala ilmu hak basa, fikir daruri dan nazari. Dapat kita boleh wak kenal pecemi menunjuk dalil kata Allah tu ada. Demikian akal hak Tuhan bui kita tu adalah jadi pegawai sebagai alat bagi untuk nak kenal Allah Ta'ala. Faham macam mana kita duk marah kata tak guna akal. Tak lagi kita kena ambil akal. Kita seorang cukup seorang yang ada akal. Kena mengaji ilmu akal. Sabit tu di dalam kitab Syekh Sanusi dia kata annal hukmal aqliyah yanhasiru fi salasati aqsam. Ha, mari dengar anna tu orang panggil huruf ataupun harfut taukid. Harfut taukid, harah yang bahasa menutup bersungguh-sungguh. Kena mengaji bererti hukum akal. Kalau tak tak bersungguh-sungguh, kalau tak mengaji hukum akal, nenon tak kena Allah Ta'ala. Ha, ya kata. Tengok awak mari dengar anna. Allah. Jadi bersungguh-sungguh tutup suruh kita mengaji. Pas kita duak main-main ni tak ada jalan lah. Bak ketuhan ni, ni nak kena Allah, nak kena Tuhan. Bukan dia mudah. Ha, kalau pesing tak mengaji kena, dia mau kata, eh nak kena tu, hey, tak ada payah. Tak kena mengaji pun tak apa, hey, tak ada jalan. Tak ada benda kalau nak tahu dengan tak ada mengaji ni, ya, tak ada jalan. Mustahil lah. Ikut saja bagi dunia, bagi akhirat, lebih lagi. Ya kena guna, kena tupai ilmu. Pas datik-datik, tak saya mengaji. Amu kata, asrabut perut lah. Sabit itulah kita kena bui anak cucu kita. We berasa kata nak mengaji. Kata. Jangan buat tak heran. Jangan buat tak heran. Takut masuk dalam mungkin alimallahu annahu lam yujad. Kau tak ada jalan dalam. Apa? Mungkin yang telah diketahui Allah Ta'ala dalam ilmu dia katanya kita tak dapat boleh segala-gala. Masuk dalam itu. Dah usaha ikhtiar kita, cara usaha ikhtiar untuk nak wirti, nak wikna Allah Ta'ala tu tak ada langsung. Kalau dalam masjid, dalam balasah, orang waktu baik gahan, sipir nak mengajar ke? Pakai lari tu baik. Ada jadi kelahi gitu, tu baik. Tu baik. Tak saya dengar. Nanti kalau kita dah buat PA perangai lagu tu, waktu tak padu lagu tu, takut tak masuk di dalam ayat. Dalam ayat mana? Dalam ayat hak tu hai kata, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Di dalam suratul hujurat ayat yang ketujuh dan yang kelapan. Ha, takut masuk dalam tu kan nyanyo lah, nyanyo sungguh. Ha, baik, kita kena wirti hukum akal. Ia ada tiga. Yan hasiru salasati aksam. Ia ada tiga hukum akal. Annal hukmal aqliyah. Bahwasanya hukum akal tu tersipelah di dalam tiga aksam, tiga bahagia. Wajib, mustahil, jaiz. Wajib, mustahil, jaiz. Allah, pas nak reti sosa tu kena duk bahah, kena duk apa. Allah, kalau kita tak mengaji, jalan mana kita nak reti. Nampak, kerana hak ni ni alat untuk nak wikna diri kita dan boleh kita fikir jadi istidlal yang menunjuklah makhluk semua ni ni kepada Allah.
kalau tak mengaji nak ambil akal fikir ke mano. Ha tu nampak. Ha tu pertama kita bahas kata akal tu satu nur yang Allah Ta'ala capok dari diri kita. Dengan nur akli itulah dapat kita boleh kenal Allah Ta'ala. Itu satu. Yang kedua pula. Yang kedua pula. Kita boleh nak kenal ke hukum akal tu, marilah kenal dulu hukum syarak. Mari kenal dulu hukum syarak. Apa dia hukum syarak? Hukum syarak tu kalamullahu ta'ala. Yakni, yakni tetehe yang bertakluk dengan perbuatan seseorang yang mukallaf. Kalam kena ke perkataan Allah Ta'ala. Tetehe, firman dia lah. Tetehe yang bertakluk dengan perbuatan seseorang yang mukallaf. Bertakluk dengan sekira-kira taklif, yakni memberatkan atau dengan wada'i. Itu hukum, hukum syarak. Ya terbaik mari seolah-olah kata hukum syarak. Hukum syarak, hukum akal, hukum adab. Kita kena mengaji hukum akal dulu. Kita kena mengaji hukum hukum akal dulu. Kama dia nak mengaji hukum akal tu nak ui beza wajib akal tu dengan wajib syarak. Yani hukum akal dengan hukum syarak tu kita nak ui beza dulu. Hukum syarak tu gapo? Qira'e ni lah. Perkataan itu hak bertakluk, hak berkait dengan perbuatan seseorang mukallaf. Kita orang mukallaf ni, orang jati, orang petinu, hak akil balik, umur siapa, umur cukup, akal sepenuh, pencenderaan pun siapa cukup, telinga mata boleh hitam, boleh jelek, boleh dengar, cukup kita sebagai orang yang kena tanggung mukallaf orang panggil. Maka dua-dua tu tu gi kepada hukum taklifi dan hukum wada'i. Nak boleh kewajib atas kita tu, nak boleh kewajib atas kita tu hukum taklifi. Yani tiak-tiak tetoh Allah suruh kata Allah yang menunjuk atas menetapkan hukum dinamakan hukum taklifi. Berarti molek. Dan tiak-tiak tetoh khitab Allah Ta'ala yang menunjuk atas menjalankan pelaturan hukum. Hak saat ni menetapkan hukum panggil taklifi. Kalau pelaturan hukum dinamakan hukum wada'i. Dua ni hukum taklifi, wajib, sunat, haram, makruh, haram, limo. Limo. Dan pesan Allah Ta'ala khitab atas menjalankan pelaturan. Pelaturan hukum orang panggil hukum wada'i. Sabak syarak manik soheh pasik. Supo dengan sabak. Sabak gelicir matahari jadilah zuhur. Tak itu bangun pagi lepas subuh lah. Bangun pagi lepas subuh makan nasi siap tak wajib lagi zuhur. Bila duk gelicir matahari, hatu jadi sabak gelicir matahari, itulah wajib kita zuhur atas kepala kita. Lepas tu syarat nak semaya zuhur saat ni tu, syarat kena ada wuduk barulah sah bagi semaya. Kena ada wuduk, semilai perkara, tutup aurat masalah. Lepas tu manik, janganlah kalau perempuan tu jangan wi kedatangi he. Wajib-wajib bila mari he, tak boleh semaya dah lah. Tu manik yang menegah daripada ibadat semaya. Lepas tu sah. Cukup syarat manik pun tak ada. Yang ni gelicir matahari, sudah dah. Lepas orang petina cuci daripada he. Syarat pun cukup, sabat pun cukup, sah lah orang panggil. Tu. Yang kelima, pasid. Pasid, bukan pasid dengan huruf kau, pasid.
apa ketiada sabak, tak ada sabak, tak ada gelice matahari lagi nya semaya dah Zuhur. Ha. Atau ada mana? Mana orang betina ada he nya semaya. Ha, cuci tak cuci lagi. Nya semaya dah. Ha, tu dia. Orang panggil masuk dalam jahat pasi. Ha, tu hukum wada'i sabak syarak manik soheh soh. Itulah pasi. Nak jadi kewajib, nak jadi kesunat, nak jadi kehare, nak jadi kemakruh, nak jadi kemubah. Lima-lima tu, tu kena terhati di atas hukum sabak syarak manik soh pasi. Ha. Pas kalau kita tak mengaji, boleh kena erti. Allahu Akbar. Ha, wajib benda tentu orang panggil wajib ni bagi mayusabu ala fa'lihi, bagi hak kena buat. Janji janji beri pahala bagi orang kerja. Lepas tu janji seksa atas orang tinggal. Kalau tak tinggal benda ni wajib ke sunat? Wajib tinggal berdasar selalu dah. Pak kita duk pehel kata wajib bagi kita tu semaya saja. Sabik kita semaya saja bila orang mengajar kita lagi tubik tu, kita tak tahu kata semaya mengaji tu wajib juga tah kita. Supaya kita beristeri, berkahwin itulah. Bukan bining saja. Bining tu ya ada kalau kita nak bining, ada kalau wajib, ada kalau sunat. Ada kala haruf, ya ada hukum dia tu sahabat syarat manik soh bata tu. Ya mari capur di situ ya. Kalau tak leh ak dah, kalau aku duduk ni teruk. Kau jadi maksiat banyak ni, tak leh ni. Wajib nikah kahwin. Bila menikah sudah dah tu, wajib pula dah atas kita kena cari napkah, kena cari kerja lah untuk nak sara napkah bining kita tu sebelum pada boleh nak. Bila boleh nak kau teruk lagi. Tak kaya wajib dah duk berasa kata semaya saja. Sabik tu mari semaya kelai, mari semaya kelai, mari semaya kelai. Ha, nampak. Sunat pun kena tahu. Kadang-kadang sunat hendak kacau hak sunat, hak wajib tak taknya kacau. Mana misal supaya kita tinggal semaya umur 20, umur 30, 40 barulah kita nak mula semaya. Pahak dulu kena qada. Ha, wajib qada. Ha, apa wajib qada semaya ni? Ada qada ni wajib segera, wajib qada dah so wajib segera. Pak kita dok buat hak sunat. Ha, pak dosalah jadi berdosa. Ha, pahala tu boleh lah tapi boleh dalam berdosa. Napa? Dia kita mengaji berasa takut lah. Tapi orang tak mengaji, dia mula mengaji tak kena berlaku. Tak kena berlaku. Nampak sah mengaji ya? Ha, sah mengaji senedut. Senelah. Tah dunia ni akhirat kena nanti lah. Ha, Tuhai azab lah. Ha, mereka Allah kanak. Tu Allah baik. Allah kasih. Allah rahmat. Panah kasih jalan mana orang karut. Karut tah dunia. Tu kerana apa kena tilik kawin nung-nung Allah dia buat belaka tiap-tiap perkara hak Tuhan suruh dia junjung. Pas datai-datai kawin ni hak di hak Tuhan suruh dia tak ada junjung lawe dia buat hak Tuhan lare dan dia tinggal hak Tuhan suruh. Datai kawin ni dia buat hak Tuhan suruh dia tinggal hak Tuhan lare. Allah gi kasih orang hak buat hak tu helare hak tinggal hak tu hak suruh. So ke kalau kita fikir di situ, fikir di situ jangan tilik di bawah kanak ki Allah Taala lah. Kira ke ade. Oh, kira ke ade tu he tak kasih lah kepada orang hak duk langgar perintah Tuhan hak lare tu. Hak perintah Tuhan suruh dia tak buat. Oh, Tuhan tak kasih orang tu. Apa? Jadi sunat hari berdemikian juga. Hak hari pun kita kena witahu benda. Witahu kata benda ni hari. Bila tahu dah benda ni hari, kita buat juga. Jangan kita mahalakan barang tu. Nak jadi lepas daripada kufur tu. Hare, hare lah. Mengakulah di diri kita benda ni hare. Hak apa panggil hak hak apa panggil muktamad.
Sebulak soro kata benda ni haram. Ha, kita mengaku kata haram, buat juga. Ha tu nafsu mung. Jangan duk kata hak haram di dihalalkan. Hak tu kufur selalu dah. Ha, bila kita buat hak haram dah, dulu kita tak tahu, kita tak sedar, kita duduk dalam jahil, kita duduk dalam nafsu kita karuk. Ha, sekarang kita niat tak sedar, malu dah aku dengan Tuhan, tak sedar. Ha, kita bertaubat dengan Allah Ta'ala, kita bertaubat lah, minta maaf dengan dia. Ha, kalau duduk pesan minta maaf tu, ya ada cara, ya lain sikit dengan kita duduk jadi degil tu, hak Tuhan suruh tak buat, hak tu helarenya langgar buat juga. Ha tu. Lepas tu ada sesal ke? Tak ada sesal langsung. Ha. Tak ada semaya, tak ada rasa saya, tak ada rasa sesal. Bila pergi buat hak jahat pun seperti itu juga. Tak ada berasa takut. Ha, kalau ia berasa ada juga takut, buat-buat takut, takut. Ha, minta apa dengan Tuhan, ada jalan, jangan duduk degil sangat. Ha, jangan duduk degil sangat. Kena cita, kena niat. Satu hari aku nak masuk tempat belajar ilmu. Satu hari aku nak bertaubat dengan Allah Ta'ala. Aku azal putus, aku nak buat baik dah dengan Allah Ta'ala. Aku nak buat untuk tertik cara-cara dengan Allah Ta'ala. Ha, nampak? Ha, jangan kita duk buat rasa degil seorang kita duk berasa kata kita ni kena, kena berlaku. Ha, kena berlaku. Bila kita duk berasa kena berlaku tu, ah natilah hukum me banyak, hukum taklifi dan hukum wada'i. Ha, baik. Jadi kita duk mengajar hari ni sama taro kita nak masuk ha, hukum akal. Ia pergi kepada hukum syarak dulu. Ha, kalau gitu kita mari tengok pula wajib akal. Wajib akal tu perkara tentu sungguh. Ha, kita pergi ke wajib hukum akal pula. Hukum akal terbahagi wajib, mustahil, jaiz. Ha, perkara tentu sungguh tak terima. Hanya ni perkara tentu sungguh. Lepas tu lagi ada pula dah. Ha, kena buat hari dua-dua weh. Ha, kena buat hari dua-dua. Ha, lah mana dua-dua? Ya benda ni je kadekalanya benda tak ada tapi sungguh. Ha, kadekalanya benda ada lagi sungguh. Ha, dia ada cerak dah sungguh. Tapi benda hopesing tak ada tu, ya balik sungguh. Ha, tu wajib. Kalau tentu sungguh, ha, ada lagi tidak. Ha, perkara tentu sungguh lagi ada. Ha, dua tu. Wajib-wajib tu ialah perkara tentu sungguh lagi ada. Tak terima nak kata tak ada. Tak terima nak kata dak. Ada ada gu tak ada. Sungguh gu ha, gu dak. Sungguh kedak weh. Dak. Ha, ada kedak tak ada. Hak ada sifat ma'ani qodrat iradat ilmu hayat samik basar kalam tu. Benda ada, benda sungguh, kidam bako mukhalafah qiyamuhu binafsih wahdaniyah. Ha, tu benda bukan ada tu, bukan sifat yang bahasa ada, tapi sifat yang bahasa sungguh. Ha, sifat tak ada mula. Ha, reti kok tidak ada mula, tidak ada permula Allah Ta'ala. Hmm, nampak? Ha, tu. Ha, yang kedua pula mustahil, perkara tentu tidak lagi tak ada, tak terima nak kata sungguh, tak terima nak kata ada. Ha, jadi benda-benda mustahil ni perkara tentu tidak lagi tak ada. Ha, tu. Seperti seperti lemah Allah Ta'ala. Ha, lemah Allah Ta'ala masuk dalam mustahil. Perkara yang tak terima sungguh, tak terima nak, tak terima, tak terima ada. Ha, barang yang tak terima sungguh lagi tak terima dak. Hmm, tak terima sungguh lagi tak terima tak dak. Ha tu. Lah mana seperti mustahil. Ha, mustahil tak terima nak kata ada. Ha, tak terima nak kata sungguh seperti kita katanya lemah. Lemah Allah Ta'ala. Ha, tak terima nak kata sungguh. Tak terima nak kata ada. Lemah Allah Ta'ala tu. Ha, wajib, mustahil, jaiz.
Wajib benda tentu sungguh tak terima nak kata dak. Mustahil benda tentu dak tak terima nak kata sungguh. Jaiz perkara terima kedua-dua. Perkara terima kedua-dua. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Lepas tu pula wajib tu pula ya gi kepada wajib lirai dihi. Wajib lirai dihi dan wajib zati. Apa wajib lirai dihi? Wajib lirai dihi ini ada mungkin pada masa sekiye-sekiye. Sebab ditilik ketakluk ilmu dan taksih iradat pada azali. Adapun diri mungkin tu harau. Diri mungkin tu haruh. Apa? Diri mungkin tu haruh. Yakni mungkin tu pada masa sekiye-sekiye. Mana? Dalam maklumat ilmu Allah Ta'ala dan taksih iradat. Semua tu masuk dalam wajib lirai dihi. Tentu kena ada siapa masuk. Bila Allah Ta'ala telah menentu dah, mustahillah kalau tak tu baik tak ada. Allah Ta'ala telah menentu siap dah, kata nak ada benda ni. Lepas tu datang-datang tak ada, mustahil. Itu wajib zati lirai dihi. Wajib lirai dihi. Lepas tu wajib zati ya dua. Wajib tu tubik lirai di zati. Lepas tu zati tu pula tubik zati tu zati. Wajib zati mutlak dan wajib zati muqayyad Allah. Kalau kita tak mengaji pesi mana kita nak kenal. tu. Lepas tu zati tu dia ada parak pula dengan zat. Zat ho ni zati. Tu. Ya ada parak pula. Masya Allah. Nampak deh. Wajib mutlak. Tak terima ada selama-lama. Wajib mutlak yang ni tak terima ada. Tak terima ada. Tak terima tak ada selama-lama. Wajib mutlak yang ni tak terima tak ada selama-lama. Seperti zat Allah dan sifat Allah. Itu panggil wajib mutlak. Wajib zati mutlak. Tak terima tak ada selama-lamanya. Balik nak tak ada tu tak terima. Sabit tu panggil wajibil wujud. Kita mungkinil wujud. Kita ni ada juga. Ada pesan mungkin. Ada terima hilai. Allah ada tak terima hilai. Yang ni tak terima tak ada selama-lama. Zat dan sifat dia. Ada pun wajib zati muqayyad. Terima ada selama-lama semata-mata. Tapi terikat wujudnya tu dengan selama-lama zatnya. Seperti mengambil lapang bagi jirim. Itu mukajak. Selama mana ada, kita kata ada benda, selama itulah kita letak di atas tanah, di atas papel, di atas tongkat. Tepat tu ia kena mengambil kosong. Selama ada benda, selama itulah tepat tu kena mengambil kosong. Kalau ada angin pun kena sepak. Kalau ada apa-apa benda pun kena sepak. We untuk teluhkan jirim itu. Nampak apa kita mok-mok ayah-ayah tak pernah nak reti mana ni pesening ni. Kita reti ni sudah. Nak royak kata wajib hukum akal, wajib mustahil jaiz. Hak wajib cerak benda tentu sungguh. Tak terima nak kata dak. Mustahil benda tentu dak, tak terima nak kata sungguh. Nak terima kok sungguh kerana mustahil. Mustahil ni kita kata lemah Allah Ta'ala. Nak terima sungguh kerana benda tentu dak. Wajib, kalau wajib ada Allah Ta'ala, kodrat Allah Ta'ala, tu benda tentu sungguh. Tak terima lah balik tak dak, balik daknya. Sungguh ke dak, Allah Ta'ala bersifat dengan kodrat sungguh. Lagi ada pada sifat tu di zat Allah Ta'ala. Tu wajib. Ada pun mustahil. Mustahil benda tentu tak ada. Benda tentu ada. Kalau gitu kena wagi kot lemah tu lah baru mustahil. Lemah tu hai tu baru mustahil. Kalau lemah tu hai tu dak sekali wey. Lemah tu hai. Ai dak. Itu istihalatul mustahil. Kok tu pula.
Pakali kita tak mengaji macam mana kita nak reti. Tipu demo dah. Pakat tipu demo dah. Gila weh. Pakat pergi mengaji kau balasah mana gila-gila. Jangan dia buat main pesan tu. Ambo ni ambo nak peraloh. Lalu-lalu gitu. Lalu-lalu. Weh berasa ada semangat. Weh berasa kata ada semangat. Tu dia. Anapa? Apa kita mungkin ni? Ya makdum ba'dal wujud, ya ada juga mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin sayujad, mungkin alimallahu annahu lam yujad. Ada kita ni dulu tak ada, lepas tu ada. Ada sikit lagi tak ada mati. Ha tu, dua-dua mungkin. Ha dua-dua mungkin tu. Ha lepas tu mungkin selagi akhir ada dan mungkin telah mengetahui oleh Allah Ta'ala akan bahwasanya tak akan berlaku, tak akan jadi. Dan masuk dalam mungkin Allah Ta'ala juga. Ini kita takut ni, takut masuk dalam mungkin alimallahu annahu lam yujad. Masuk dalam mungkin telah siap, telah taksih oleh irada Allah Ta'ala. Ya kita mengaji dah. Apa saja barai, apa saja kita maklumat semua ni, kalau telah ditakluk oleh irada dan ilmu taksih azali lagi dah, benda tu tu kalau Allah tak wi ada, tak ada, mustahil nak ada. Kalau Allah Ta'ala menetak ku tak ada, kalau Allah Ta'ala menetak ku ada, mustahil nak tak ada. Mesti ia kena ada satu hari. Ha, satu hari. Pah, ia duduk di kita pula, kita usaha ikhtiar. Kita duduk di hari ni, kita usaha ikhtiar dan nak kebaik dah. Ha, dan nak kebaik dah. Dengan mengaji ilmu agama, khususnya mengaji pesing nak kena Tuhan ni, kita berahi ke dah. Kita nak usaha mengaji ke dah. Dah, duduk berasa, duduk berasa pandai, duduk berasa liar cara kita. Ha, nanti masuk dalam ilmu Allah Ta'ala telah taksih pada azali, kata kita ni masuk dalam orang tak kena tu he, orang tak reti hukum tu he. Siapa masuk mesti ya kena takut Allah Ta'ala kandak lagu tu lah. Ha, nampak takut masuk situ. Ya kita kita duduk-duduk ni kita tak tahu kandak Allah Ta'ala. Kalau kita tahu tak ada wasai langsung. Allah Ta'ala kandak kita. Hari sekia-sekia, umurku sekia-sekia, sampai hari tu tu aku Allah Ta'ala menggerakkan masuk dalam sejid dengan orang mengajar. Dengan orang mengaji hukum agama cara kena tu. Hey. Ha, nanti hari tu. Kodoh, galik. Kerana siapa masuk, kita tahu kata Tuhan nak kandak hari tu, hari tu. Pas kita tahu ke, nyamati dulu belum pada kena Tuhan. Kasihan, mok-mok ayah dia. Kena rajin, kena rajin. Kena usaha lah. Nah, pas kalau tak usaha, tak ada jalan lah. Alhamdulillah. Bersama-sama kita. Malam ni, boleh kita dengar. Ya, ya tak lepas kita ni gini. Dalam kitab hikam dia kata nikmatani ma kharaja maujudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Apa dua nikmat ma kharaja maujudun anhuma? Dua nikmat ni yang tidak ada suatu makhluk lepas daripada kedua-dua ni. Jadi kita manusia ni tak lepas dua nikmat ni. Wala budda likulli mukawwanin minhuma. Kita ni tak dapat tidak, tak lepas daripada dua-dua ni. Mana nikmat mana kita tak lepas? Yang pertama nikmat ijad. Nikmatul ijad. Apa? Nikmat ciptaan. Kita dulu tak ada. Sabi Allah Ta'ala telah menentu dengan ilmu dia dan takluk irada taksih pada azali lagi dah. Allah Ta'ala telah menentu kata kita satu hari ada. Ha, siapa masuk kun payakun. Kita ada. Pas bila kita ada tu nikmat, nikmatul ijad. Allah ciptakan kita, Allah mengadakan kita. Pas kita tak terima kasih ke? Kalau Allah Ta'ala tak taksih irada, tak kandak, tak buat menetak dalam maklumat dia, ilmu dia, tak ada lah kita. Ya kita mengaji dah. Bila Allah Ta'ala menetak, menentu, wajib ada. Kalau Allah Ta'ala tak menetak, tak menentu, mustahil ada. Pas kita ni ada. Allah muju, Allah telah masuk di dalam maklumat dia, kata kita ni nak ada satu hari. Adalah kita dah hari ni. Pas tak terima kasih kok mano. Allahu Akbar.
Yang kedua pula wa nikmatul imdad dan nikmat kelanjut teh. Apa nikmat kelanjut teh? Ya kata an'ama 'alaika awwalan bil ijad wa saniyan bitawalil imdad. An'ama 'alaika pada pertama. Pada pertamanya Allah Ta'ala memberi kepadamu nikmat maujud. Allah memberikan ada kita. Dan pula wasanian nikmat yang kedua melengkapi keperluan wujudmu tu yang terus menerus Allah Ta'ala pera pada kita. Terus menerus. Allah Ta'ala wi ada kita, ya pera kita. Supaya mak pak kita telah beranak ke kita, ya ambil cara pera sampai ke mati. Pak mati dulu atau anak mati dulu, ya sanggup pera tu ibu bapa. Allah Ta'ala lebih demikian lagi lah. Ya buat we kita ni hamba dia ada, dan dia pula dah bercara pula dah terus menerus siapa ke bila-bila. Kerana kita ni makhluk dia. Alhamdulillah, segala puji dialah tuwes sekali alam. Segala puji kelik kepada Allah Ta'ala, dan Allah itulah tuwes sekali alam. Hatta ia tak bercara apa. Dia buat ia bercara. Tapi ia bercara tu, ia nak bercara, ia nak susung kita tu kok mana? Kata di dalam surah Luqman ayat yang ke-20, ia kata wa asbaru alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa asbaru, Allah menuaikan kepadamu tu nikmat lahir, nikmat zahir dan nikmat batin. Allah tuai, Allah menjadikan kita, dan Allah cara perakan kita pula. Allah metuaikan atas kepala kita tu nikmat zahir dan nikmat batin. Nikmat zahir tu nak kena ke Islam, nak kena ke iman ke dak. Kalulah Allah Ta'ala suruh kita berimi, suruh kita mengaji talabul ilmi, faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Tuhan suruh kita mengaji, menuntuti ilmu tu fardu. Nabi kata wajib di atas kita orang lelaki, dan juga wajib di atas kita orang perempuan. Dan juga selagi Nabi kata kita ni Allah Ta'ala menutup ilmu tu pula daripada ndu sapa lialah, ambil daripada ndu beranak hingga sapa ke mati kita. Tak ada berhenti-henti mengaji. Ya tengok. Apa? Kita main dewak beragai dengan mengaji ni beratlah. Punah rekan orang panggil. Ambo nak menyeru supaya suruh mengaji. Tak leh kita kena mengaji. Khususnya mengaji ilmu tauhid. Mengaji ilmu agama khususnya tauhid akidah. Nampak? Allah Ta'ala telah menjadi dah kita tu nikmat yang paling besar. Yang kedua, Allah Ta'ala menjadikan kita ya ambil bercara terus menerus pera pada. Lepas tu ya pera tu ya suruh kita berime, tapi ya tak ada kandak, maka kita kufur dengan Allah Ta'ala. Na'uzubillah min zalik. Supa Abu Jahal, Tuhan suruh Abu Jahal berime, tapi Allah Ta'ala pegai tak kandak, tak siri berime, masuk neraka kekal selama-lamanya. Na'uzubillah min zalik. Seperti mana orang lain, orang yang berime, Allah Ta'ala suruh ya berime, Allah Ta'ala kandak dia jadi orang rajin nak mengaji hingga reti sifat 20. Jadi orang berime. Bila jadi orang berime, orang ni Tuhan suruh, Tuhan kandak, masuklah syurga selama-lamanya. Lepas kita nak masuk dalam hak mana? Nak masuk dalam hak Tuhan suruh, Tuhan kandak, atau Tuhan suruh tapi Tuhan tak kandak? Nak masuk dalam hak Tuhan kandak, suruh lagi kandak. Suruh lagi kandak. Nak situ kita.
apa nak we tu hai kanak kok mano kita dok buat diri kita sendiri. Dok buat diri kita sendiri. Mano kita tak pilih kok mengaji, kok belajar. Nak mengaji, nak belajar takut nak reti, tak pilih. Jadi malah. Pas malah saning tu dalam kitab hikam juga dia kata nikmat mata, telinga, lutut, kaki. Nikmat mata, telinga, kaki semua sekali. Tekah masa ada kita tak berguna. Bila dia lemah, lemah lupa, lutut, tangi, tak kaki, tangi, mata pun kurang nampak, telinga kurang dengar. Situlah tempat kita berasa kata ada harga. Tekah kita boleh duduk sehat dengan nikmat mata, telinga, kaki, tangi, kita tak berasa harga. Bila dia berasa lemah, lupa, habis, baru kita berasa harga. Berasa harga apa lagi dah? Nikmat semua tu lari habis dah, tak duduk dah pada kita. Nak duduk kan tu? Aku duduk lama dah dengan mung mata, mung tak bersehat mata tengok kepada yang baik. Telinga mung tak dengar perkara yang baik. Kaki tangan tak berjalan lagi kepada tempat yang baik. Aku rasa tak sedap dah. Aku nak pergi dah. Apa? Nyanyulah kita. Nampak? Kalau gitu, kita nak we tu hai suruh lagi kanak. Sabit tu dia kata, walakin. Seorang yang Allah Ta'ala nikmat pertama Allah telah menjadi dah. Lepas tu Allah nak pecara, nak pelihara, nak jaga, nak tuwailah zahir, nikmat zahir dan nikmat batin.

Baca dalam surah Al-Hujurat ayat yang ketujuh yang kelapan. Kita nak masuk ni, Allah Ta'ala menjadikan kita tu nikmatul ijad. Yang kedua nikmatul imdad, Allah memelihara terus menerus. Tapi kita nak pergi ke mana? Allah nak pergi ke mana? Walakin dan tetapi. Dan tetapi Allah menciptakan kamu kepada ime. Allah ni lah kita nak sangat-sangat. Tetapi Allah menciptakan kamu kepada iman. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Dan Allah menghiasi pula ime kita tu

0: Allah tu kodim kita makhluk. Nah, laisa kami selihi syai. Dan pula kita mengaji sifat 20 mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalah hai Allah Ta'ala sekelia benda baru. Kita ada mengaji dah lagu tu. Allah tak berserupa dengan benda baru. Sikit pun tak serupa. Kalau gitu kita geduk serupa lagu mana? Janganlah kita geduk serupa Allah Ta'ala dengan orang. Walaupun juzuk-juzuk-juzuk tangi, muka, kepala, kaki. Jangan-jangan kita wis serupa. Lepas tu pula wal pusuka. Dan Allah Ta'ala bila kita dah imi kita yang ada pada kita, wal pusuka, yakni Allah membecikan pada pasik kita tak wak kerja dalam pasik. Dan pula Allah Ta'ala takwi kita buat pula isyan maksiat. Bila kita ada imi yang sempurna, kufur tak ada, pasti tak ada, maksiat tak ada. Mereka itulah ulaika humur rasidun, dan bermula mereka itulah mereka yang dapat petunjuk Allah Ta'ala yang betul. Fadlam minallah, itu semua tu kurnia pemberian Allah Ta'ala dari Allah. Fadlam minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Hatu semuanya terawih tu. Ada tak imi sudah wisalih. Fadlam minallah wa ni'mah. Kita makmum wa maghfiratan wa rahmah. Apa fadlam minallahi wa ni'mah? Itu semua kurnia pemberian Allah Ta'ala dari Allah Ta'ala dan nikmat. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui bijak sano Allah. Tu nampak deh. Lepas tu harus akal. Ya, wajib, mustahil, jaiz. Dan harus bagi akal terbahagi pula kepada wajib. Terbahagi pula kepada wajib. Wajib apa? Wajib adat, wajib aridi. Mustahil adat, mustahil aridi. Pula dah. Sikit lagi. Nampak masa tu. Tadah. Jadi kita kena mengaji juga wajib adat. Hari kita nak mengaji wajib adat berulang-ulang sekurang-kurangnya dua kali. Bolehlah kita nak kata wajib. Mustahil adat hidup seorang dengan tak ada roh. Mustahil. Mustahil adat hidup seorang dengan tak ada roh. Wajib aridi, mati kita dan bakit kita akhirat. Itu wajib aridi tu, mati kita. Harus pada akal, boleh jadi mati, boleh jadi tak mati. Tapi bila dah mari, Allah Ta'ala cerita oleh Quran kata mati, wajib mati. Dan bakit akhirat seperti itu juga. Dan mustahil aridi, hidup seorang selama-lama. Itu mustahil aridi. Wallahu a'lam. Allah. Malam ini kita reti hukum akal sikit sebanyak insyaAllah. Bersama-samalah dengan Baba malam ini. Kita berdoa minta wi Allah Ta'ala buka mata hati kita. Buka mata hati wi berasa nak belajar. Ajar ilmu. Alhamdulillah. Dan jangan lupa lah supaya semua lah kita berdoa dengan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ma khalaq. 3 kali. Ana fi jahi sayyidi rasulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mintalah we kita boleh berdoa, boleh petik apa, boleh mimpi berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ibu-ibu kita, dan ibu-ibu kita yang tak mati lagi. Kalau hak mati dah, minta ibu boleh berjumpa di akhirat. Kalau tak mati lagi, kita minta juga we ibu kita boleh mimpi jumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan isteri kita, anak-anak buah kita insya-Allah. Pada malam ini amma minta undur dulu diri, dan kita berjumpa pula lain kali insya-Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. القرآن الكريم يتوها على الشيخ عبد الغفار داود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan kata Nazim, nah, kata Al-Syaikh Al-Syarikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Dan kata Nazim yang menazamkan tiga barisan syair yang lalu, hatmun ala kulli zid taklifi ma'rifatun bi anbiya'in ala tafdili qad'ulimu fi tilka hujjatuna minhum samaniyatum min ba'di ashrin stakatu, telah lalui syarahannya. Nah, maknanya dalam syair itu membilangkan Nabi 25 itu dia sebut kata terkandung di dalam ayat yang berada di dalam suratul An'am ayat 83 hingga ke 86. Di situ sudah pun berimpun sebut itu di situ 18. Yang dia kata sama niyatum min ba'di ashrin, jadi tinggal lagi apa dia 7 lagi. Lalu dia kata wa yabqa sab'atun wa humu. Di sinilah Syekh Muhammad Nawawi kata, dan kata Nazim rahimahullahu ta'ala wa yabqa sab'atun, artinya dan tinggal lagi daripada 25 itu, kemudian daripada 18 itu tinggal lagi oleh 7 orang Nabi. Yang tidak apa dia sebut di dalam ayat tersebut tadi, cuma sebut dalam ayat masing-masing, ayat-ayat lain pada itu. Mana tu 7 lagi? 7 orang Nabi yang disebut akan dia, akan 7 orang Nabi yakni disebut akan nama mereka itu pada beberapa tempat yang banyak di dalam Quran yang azim. Nah, tak ada di sini, di ayat-ayat lain. Mereka sebab apa? Dan kerana itulah, kerana apa? Kerana disebut akan nama mereka itu pada beberapa tempat banyak dalam Quran yang azim. Kerana itulah sebut ia nazim dalam syair tadi rahimahullah akan nama mereka itu satu persatu. Ha, lalu dia kata wahumu, wahum itulah bila di dhammah min wahumu diisbahkan, bila diperkenyahkan dhammah keluarlah waw wahumu wahumu, waw isbah panggil. Nah, seperti kiraat-kiraat lain banyak dalam membaca kiraat isbah humu, hum humu, hum humu, wahumu. Dan mereka itu tujuh yang tinggal lagi itu disebut satu persatu kan. Idrisu, Hudun, Shu'aibun, Salihun, At-Tahazaf, Atif, Harahata. Kerana darurah syair Idris, tak ada kata Wahudun, Idris, Hud, Shu'aib, Salih. Tuhan tak ada sebut dalam surah Al-An'am ayat tadi. Wa kaza, dan seperti inilah, seperti yang tersebut daripada Idris, Hud, Shu'aib, Salih, Zulkifli dan Adamu. Enam situ. Bil muftari qad khutimun, qad khutimu, sungguhnya disudahi, dikhatam akan mereka itu sekalian. Bil muftar, dengan Nabi yang dipilih. Lalu kata di sini, dan katanya kata Nazim rahimahullah ta'ala di akhir bit, bil muhtari qad khutimu. Itu wadamah jamuk tu berkawa isba' ana madi bina mafu'u daripada khatama, khatamallah tufa'il bina fa'il, manakala khutima bina mafu'ul khutima, khutima, khutimu. Maknanya disudahi, sungguhnya disudahi akan mereka itu, dikhatam akan mereka itu, segala anbiya itu dikhatamkan dengan bil muhtar, dengan Nabi yang dipilih. Kemudian ikraknya bil muhtar tu nak kira nahu sikit tu, bermula jar, bawa pada bil muhtar, panggil haraf jar, harfu jarin, bila kata dengan wasah jar, bermula jar maksudnya ba, dan majrur faya dijarkan iaitu lafa mukhtari, itu yang bertaalluq ini bekerjaan nahwu. Kau kata ba bismillah, ba haraja ismi tu majrur dia, ba yang huruf asli hajrah dia asli, dia mau kepada muta'allaq, tepat sangkut makna dia. Nah, ini kalau begitu, bawa pada bil muhtad yang bertakluk mana? Yang bertakluk ia dengan fi'il, maksudnya yakni lafa khutimu. Nah, jamajru hukum dia luas, nak sebut dulu, di tengah, di akhir, tulis semua. Ulama kata tuwassi'a fi dhuruf ma yutawassa'u fi ghairiha. Nah, diberi keluasan apa dia akan zarah-zarah. Kedah bila sebut zarah melengkapi jaman jeruk, iza jitama'a taraqa wa iza taraqa jitama'a. Jaman jeruk bila sebut dua lain, ja lain, apa nama jaman jeru dan zarah lain. Apabila sebut satu, zarah melengkapi jaman jeru. Itu keadaan dalam itu. Nah, dan hukum dia luah, dia boleh duduk dulu, kemudian di mana tu usia fi zuruh aywal jaman jeru, barang yang tidak di luah bagian lain. Kalau gitu, bawa pada bil muhtad, dia duduk dulu, sebut dulu pada khutimu, maka dia bertakluk pada khutimu. Itu cakap nahu, itu sakungan nahu situ tu. Yang bertakluk ia dengan PE, murak PE, yakni lafa khutimu, serta dihazafkan harah atah, yakni waw pada kata qad khutimu. Sungguhnya wa qad khutimu bil mukhtari. Nah, asalnya begitu. Dan sungguh khutimu telah dikhatam, disudahi akan mereka itu anbiya secara umumnya. 25 cara khusus dah sebut di sini. Semua tu dikhatam dengan Nabi yang mukhtar. Bil mukhtar ay bin nabiyil mukhtar. Dengan Nabi yang dipilih. Muraknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah Ta'ala kata, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Satu kira wa khatiman nabiyyin. Itulah kelebihan dia. Nah, ditamat dengan dia, disudahi semua tu dengan dia. Khatam terakhir. Seolah-olah kata jadi cak terakhir sekali. Tak ada dah Nabi selepas tu. Sebab dia kata, ana Ahmad, ana Muhammad, ala riwayat, ana al-aqib. Akulah yang akhir. Apa makna al-aqib? Allazi la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi Nabi selepasku. Nah, tidak ada lagi Nabi yang dilatih selepasku, tidak ada. Walaupun Nabi Isa, Nabi Isa dia dulu. Tengok, diizin turun di akhir zaman, bukan turun atas nama urusan Nabi baru dilatih. Kan? Tidak berlawanan dengan akulah yang akhir. Oleh itu, kalau sesiapa yang mengaku diri jadi Nabi, diri jadi Rasul Allah, itu dihukumnya kubur. Nah, sebab tidak ada lagi dalam ayat tersebut, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan ucapan dia, akulah yang akhir, tidak ada lagi Nabi selepasku. Baik. Kemudian artinya, dan sungguhnya disudahi akan segala Nabi dan Rasul itu, disudahi dengan Nabi yang dipilihnya, pilih atas semua makhluk. Sehingga siapa ada riwayat mengatakan, kalau tidak karena dilambangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadi ke alam ini. Bagaimana ayat kedudukan dia tu dek? Allah. Dan iaitulah Nabi yang dipilih atas semua makhluk tu, iaitulah penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar penghulu kita, bukan sekadar dia tu sayyidina saja, sayyidil awalin, sayyidil akhirin, sayyidil anam, sayyidil khalq. Banyak dah dia tu. Nah, maka yang terlebih afdal bagi segala makhluk itu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua lah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Maka litartib, terjemah daripada fa wal fa ulit tartibi wat ta'qibi. Caranya mengiringi, yakni yang ketiga Nabi Musa. Kemudian mengiringi pada itu yang keempat, maka Nabi Isa. Yang mengiringi pada itu, maka Nabi Nuh alaihi musallatu wassalam. Dan mereka, yakni Nabi yang lima orang inilah jadi katakan beri gelaran ulul azmi. Nah, bila sebut Nabi ulul azmi, maklum lima inilah. Artinya apa ulul azmi? Artinya orang-orang yang ampunya teguh azm, teguh dan tetap. Nah, nah gelar itu. Allah. Jadi selaku. Kemudian selepas daripada lima ulul azmi ini, segala yang tinggal lagi. Kemudian, yakni kemudian daripada Nabi yang lima yang ulul azmi ini, adika yang ke enam lah, yang ke enam pada umum. Ada. Nah, iaitu segala yang tinggal lagi rasul-rasul, hak lain-lain lagi itu. Segala rasul yang kira-kira 308 lagi lah. Ya semua 313 rasul kan. Jadi hari ulul azmi tinggal lagi 308 lagi. Itu kerana kita kata yang tinggal lagi rasul-rasul. Pada pakar umum. Kemudian selepas daripada segala rasul yang tinggal lagi, ialah yang tinggal lagi segala nabi yang lain daripada rasul. Mana hak dilatih jadi nabi saja. Ya, 124,000. Nah, yang jadi rasulnya 313. Maknanya selain daripada tu, nah, 124,000 cabutnya 313. Yang lepas tu itulah segala nabi yang lain daripada rasul, serta berlebih kurang segala martabat mereka itulah berlebih kurang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh kerana Allah tidak menentukan yang itu lebih pada yang ini, lalu itu kita umumkan. Selepas daripada Nabi lagi Rasul, iaitu Nabi yang tidak dijadikan Rasul. Nah, apa bezanya? Beza dia betul tabligh lah. Nah, Rasul itu diberitahu kepada dia hukum syariat Allah, serta disuruhkan Allah supaya tidak diganggu. Nah, supaya tidak diganggu kalau dia amat tak suka dengan orang ramai, jangan ganggu dia. Dia Nabi Allah. Nah, dia mahu nak tiru kelakuan dia. Sekadar mampu, tak ada masalah. Tapi dia tak ada apa dia mengajak ke orang ikut dia, tidak. Nah, itu. Kata setengahnya, orang Nabi pun kena menyapa juga. Menyapa tadi lah. Menyapai mana? Menyapai kepada umat bahawa aku ini adalah Nabi Allah. Dia panggil menyapa juga. Tapi di sejumlah itu tak dibilangkan. Itu sebagai bagi tahu. Patut istihari. Aku adalah Nabi Allah. Jangan ganggu kalau aku buat apa kerja aku tak masuk, tak muafakat orang lain. Dia kata apa adalah Nabi Allah. Bila sebut Nabi Allah, maklum dah dia buat dengan wahyu dari Allah. Tapi untuk dia. Nah, maka lagu tu tak panggil menyampai. Nah, itulah. Itu mana kata kemudian yang tinggal lagi segala Nabi yang lain daripada Rasul. Jadi kita ibarat kata Nabi saja. Serta berlebih kurang segala martabat mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kalau begitu, maka yang wajibnya, yakni i'tikad yang wajibnya atas tiap-tiap orang dalam itu apa? Ia. Jadi maksud bagi yang ini, maka yang wajibnya, kalau kita ibarat dia panggil mubtada, atas hazah maksud. Jadi, maka i'tikad yang wajibnya atas tiap-tiap orang mukallaf selain pada Rasul. Itikad kata keadaan yang lebih itu lebih ia. Yang lebih itu lebih. Tapi kita tidak menentukan Nabi ini lebih pada Nabi itu. Nah, Nabi Yunus lebih daripada Nabi Ayub, masalah. Tidak ditentukanlah. Nah, hak tadi lima tadi ya boleh ditentukan. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabi Allah Ibrahim, hatta ditentukan lima. Lain pada tu umumkan. Tapi tiap-tiap itu ada lebih kuranglah. Nah, hatta diisi Allah. Cuma kita ketika kata yang lebih tu ialah lebih tu. Tidak ditayin, tidak ditentu satu persatu. Ha, itu. Kemana kata maka yang wajibnya, yakni i'tiqad yang wajibnya atas tiap-tiap orang mukallaf itu ialah i'tiqadkan keadaan yang lebih itu lebih ia. Ha, atas muwafaqat barang yang datang waris dengan dia barang oleh hukum dengan jalan tafsil pada yang tafsili dan dengan jalan ijmal pada yang ijmali. Hak tafsili hak lima tadilah. Ha, lepas pada tu hak Nabi lagi Rasul, lebih pada Nabi ya bukan Rasul. Ha, kau dah tu. Siapa-siapa itu ijmal. Dan tertegah oleh hujum. Hujum. Apa hujum? Kelima Arab. Nah, kita gugur. Dan langgar. Dia panggil langgar. Ha? Langgar. Serang. Menyerbu. Ha? Panggil langgar. Tapi kalau langgar, tak ada. Ha? Panggil langgar gitu. Ya, biasanya kalau roh di belakang, langgar. Langgar adalah jenuh-jenuh angin tu. Langgar. Haa tu. Tu dia. Langgar jadi roda. Langgar. Tu dia. Langgar. Itu dia kepada kiasi lah tu. Kiasi lah. Luar dah kita bila roh di belakang kau. Jadi tentukan dengan angin lah. Haa? Langgar tu belaga. Tapi kalau serang tu. Serang, panggil serang. Hujung tu langgar pada barang yang tidak datang padanya oleh izin daripada syarak. Tu panggil hujung. Tertegah oleh hujung. Agak tak? Kalau langgar pun lagu tu dah lah. Langgar. Nah, mana perkara ini, mana soalannya suruh break sekat tu ya. Beri. Tiba-tiba kita terlanggar lah. Beri. Beri dah lagi ke nak pergi ke luar putih lah. Beri. Sama dengan luar Arab juga. Tabrid. Nah, kalau itu kira-kira klik pada apa kalau arti. Barat dah tak mana sejuk. Nah, menyambari. Air sejuk lah. Jadi tabrid ni menyejukkan. Kalau kita kuat laju kan, soalnya panah kita laju-laju, break, terang, slow, menyejukkan. Tapi Arab panggil tabrid. Kalau kita hangat, tabrid, break sikit. Seperti kalau kita semangat dia kuat kan, kalau semangat dia naik, dia naik, kata kan, break sikit. Tabrid, Arab panggil berodayu beridu, tabrid, menyejukkan sikit. Kadang-kadang anak, aku putus. Break. Nah, itulah maknanya jangan kita langgarkan. Jangan kita langgar bahasa surat. Hanya kita intikak tadi, jangan hujum, jangan langgar pada barang yang tidak datang padanya pada barang tak datang oleh izin daripada syarak. Oh, tidak datang kebenaran daripada syarak. Jangan kita dah salah kata, kalau kita ni kata memana-mana, memandai-mandai. Nah, syarak tidak menentukan, kita tidak menentu mana-mana. Jangan begitu. Masya Allah, ni makna kita orang beragama ni panggil di bawah naungan. Naungan. Walaupun kita punya kebebasan, tapi kebebasan pun di bawah naungan agama. Nama agama izin boleh, agama tidak izin kita mesti break. Mesti break. Cukup undang-undang selamat daerah jalan raya. Tempat ini tak boleh laju. Walaupun kita laju sampai di sini, break. Slow. Apa sini slow. Tengok orang tak kita dengar dia panggil tak hirau. Tempat dia kena slow, tak slow juga. Hingga letak merah situ. Nampak merah baru slow. Siapa situ pakai slow? Kenapa slow sini eh? Apa ada ke merah? Oh, slow ke mana tu? Kalau tak ada merah, rakyat saja undang-undang. Ingat hati tu nak merah dah. Nanti ialah lagu tu manusia kita ni nak, nak nampak dengan mata gitu. Baiklah. itu mana katanya di samping kita ada bicara apa yang tadi, i'tikad berkaitan dengan kelebihan di antara rasul satu dengan yang lain itu ada apa dia izin tak diizin. Lepas tu tidak jadi berlawanan dengan hadis yang apa beberapa hadis yang dia larang tak bagi kita tu melebihi setengah atas setengah. Antara lain la tufadiluni ala Yunus bin Matta. Jangan kamu melebihi akan aku, menjadi akak aku lebih di atas Yunus. Nah, maka ulama tamu itu di atas tawadhu' minhu. Atas dia tu rendah diri. Kata setengahnya, dilarang jangan kamu melebihi, yakni melebihi sampai merendahkan yang lain. Ya galik kita orang yang kotor hati ni, bila kita akak sesuatu orang, kadang-kadang bawa pada menghina orang lain. Jangan melebihi aku. Lagi pula ulama mai bicara kenapa dia adu dengan Yunus. Karena kita maklum dia diakakkan ke langit. Nah, atas pada langit yang tujuh dia diakak. Tapi Yunus ditelan ikan. Bukan sekadar ditelan ikan, menurun ke dasar laut. Jadi kalau kira dia diakak ke atas, Yunus telan ikan turun ke dasar laut. Jangan mengkata aku lebih dari Yunus nah. Sama aku dengan dia dari segi dia Rasulullah, aku Rasulullah. Dia Nabi Allah, aku Nabi Allah. Jangan melebih. Lagi pula satu siniran ulama mai ambil di situ, kata dia bercakap tentang masalah jihad arahnya Allah. Tu setengah ambil dari situ. Karena Nabi Yunus ditelan ikan turun ke dasar laut, turun ke bawah. Tapi dia diangkat mikrak naik ke langit, atas pada langit. Kalau kira-kira kalau Tuhan ada bahasa jihad dia tepat, mana dekat Yunus dengan Nabi? Dengan Tuhan. Orang ini naik, orang dekat. Orang itu jauh. Itu satu isyarat. Sebab itu Imam Al-Haramain bila dia jaga arah, katanya di mana Muhammad Ali? Dia mari hadis itu antaranya. Allah di apa? Ditelan Nabi Yunus ditelan ikan turun ke dasar laut. Dia diakak naik ke langit. Sama saja. Sama-sama Nabi. Sama orang yang hampir daripada Allah Ta'ala. Baik. Hal keadaan katanya tadi. Dan tertegah. Oleh hujung. Dan langgar. Pada barang. Yang tidak datang padanya barang. Oleh izin. Tak datang oleh izin kebenaran daripada syarak. Jangan kita langgar. Jangan kita melampaui, kata kita. Habis bahagian syarak sambung balik kepada mata risalah bagi Syekh Al-Bajuri rahimahullah. Kata Syekh Bajuri, dan setengah daripada barang yang wajib oleh etikanya barang juga. Kalau itu barang tu apa tu? Kena kepada akidah dengan makna mu'taqad. Kalau mengaji lurah tak? Mengaji kaedah. Akid, wazannya fa'in. Adakala fa'in dengan manusia fa'in. Adakalanya fa'in dengan manusia mafu'ul. Nah, di sini aqid dengan mana mu'taqad. Sebab tu dia terjemah pegangan, simpulan, tamatan. Asalnya aqid dengan mana mu'taqad yang ditamat, yang disimpul, yang diikat. Kerana aqadah pada luar mana apa? Mana tamat, ikat, simpul. Nah, ni mana kita simpulkan ini kan? Simpul. Jika simpul, panggil simpul dah sini. Panggil simpul lah. Maka simpul betulnya panggil simpul mati katanya. Panggil. Nah, dia ada sepasal lagi simpul juga tapi ada ekor dia. Panggil tamak ayah dengan petani panggil. Sini panggil apa? Hah? Simpul kelik. Ada. Kalau macam ni. Simpul juga tapi masih tinggal. Ini belum siap simpul macam ni lah. Ada cadang sedia untuk nak ukai semula. Simpul buat sementara, simpul tidak pemati ke petani bagi. Ah, simpul gitu. Sekarang bila nak ukai, nak omak. Nah, ada pokal tadi, simpul mati. Atau aqidah daripada aqadah. Aqadah. Ay, aqadah. Mana? Tamat, simpul, ikat. Tuh. Jadi apa simpulnya? Kita simpul tu ada di dalam penyimpul tu ada dalam. Ada? Sebab apa? Sebab iman kita, apalagi kita orang anak orang mukmin, ya hukum mukmin tu tabahan. Bila ibu bapa sesama Islam, bahkan kita mengaji dalam fiqah, kalaulah si lelaki Muslim berkahwin dengan perempuan kafirah kitabiyah, Nasraniyah ataupun Yahudiyah, tapi dengan syarat di sana lah, cuma sebagai nak contoh di sini. Maka tak dia ke dapat anak, hukum apa? Hukum anak tu Muslim. Kerana ikut pada asal. Nah, bukannya anak Muslim. Bila Muslim, bapa dia Muslim, mukmin, maka anak Islam, beriman, ada siap-siap dah. Tapi belum sampai masa balik, belum dipaksa, belum ditaklif. Kalau sekiranya dia tu ditarik oleh ibunya, semua lain daripada mengikut agama dia kan, tak dihukum. Kan budak ni tu murtad, tak berhukum Muslim, tabaan bagi bapak tu. Bila dia baru sampai kepada balik, hasil tu tempat nak kira tu. Bila balik, iman yang ada di dia tu, dia simpul. Dia ikat. Itu baru teguh. Cuba terlucuk penipu. Tanggalah iman. Tentang tak? Kita disuruh pegang Allah. Nama Tuhan yang Maha Esa yang menjadikan segala-gala. Bagaimana kamu pegang? Ya, ada. Allah itulah yang berhak disembah. Ada kedak yang lain pada Allah itu yang berhak disembah? Tak ada. Itu masih pegang kita dah ikat kuat. Cuba pergi, bila balik pak dipegang, ada yang lain berhak disembah. Iman tadi, gugur kerana terlucuk penipunya. Itu panggil aqid. Dengan mana mu'taqad. Itu panggil sebab itu dengan kitab latana. Aqaidil iman, terjemah segala kesimpulan iman. Ada sehingga terjemah segala tamatan iman. Jadi tak tamat dia gugur lah. Tengok pokok-pokok durian dan sebagainya. Bila dia buah ke lebat kan, tak boleh ikat tali dia. Ikat tali di dahan-dahan tu. Nampak tak? Tak dahan tu. Bila buah terlalu lebat, maka tak supaya tidak patah dahan tu, diikat. Ikat sini diikat tempat kukuh tu kan. Tu. Apa tu ikat tu? Supaya nak jaga. So, kalau tak ikat, berat patah dahan. Begitulah kita ni, kita ada iman siadah. Kalau tak ikat dengan pegangan tu, banyak sangat ujian dan perkara-perkara yang nak menggugurkan iman tu. Itu panggil aqidah. Ikatan, simpulan, apalagi tamatan dasarnya. Kemudian, setengah daripada barang. Murad dengan barang tak apa dia tu. Iaitu pegangan. Ia wajib oleh iktikadnya, wajib oleh kita ikat dan tamatnya barang tu. Juga ialah bahawa qarn, yakni qurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau segi lurah tu panggil qarn. Nah, tak kala jamak qurun. Nah, kita biasanya ambil kelimah tu lah, dia pakai qurun-qurun. Nah, wajib juga dikak bahawasa qurunnya, yakni qurun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah selebih-lebih segala qurun. Ada jamak dia tu. Lah, selebih-lebih segala qurun. Kemudian kira-kira yang kedua, nombor dua, iaitu qurun yang selepas daripadanya, daripada qurun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni qurun tabi'in. Nah, kemudian kira-kira nombor tiga, qurun yang selepas daripadanya, selepas daripada qurun yang selepas daripadanya, yakni selepas daripada qurun tabi'in, yakni qurun tabi'it tabi'in. Apa maksud kata musannaf, yakni Syekh Ibrahim Al-Bajuri tadi? Maka dihurai oleh Syekh Nawawi, artinya, arti perkataan musannaf, kata Syekh Ibrahim, kata setengah daripada barang yang wajib oleh i'tikad juga ialah akhir. Artinya, wajiblah. Wajib apa ni? Yakni atas orang yang mukallaf. Mana wajib pada syarak ni? Bagaimana wajib kita beribadah? Ini berkaitan dengan akidah. Wajiblah yakni atas orang yang mukallaf, bermakna wajib syarak. Wajib apa tu? Oleh bahawa i'tikad ia, bahawa berpegang ia, kita sudah ambil maksud dah. Sudah berpegang, sudah ikat, tamat, simpul, akan bahawasa segala sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lah yang terlebih afdal bagi segala qurun, segala qurun yang terkemudian. Ya, jadi wajib i'tikad kita. Nah, ini kelebihan para sahabat. Dan yang terdulunya, maknanya qurun sahabatlah selat palil afda bagi segala qurun, qurun yang terkemudian dan qurun yang terdahulunya. Nah, masa dia tu, selain daripada segala Nabi dan Rasul alaihi mussalatu wassalam. Apa maksud? Tak kala kata qurun sahabat ni lebih, lebih daripada yang dulu. Sedangkan yang dulu Nabi-Nabi, banyak istisna tu, selain daripada segala Nabi dan Rasul. Ya, ni noyak tak? Noyak kalau kita ukur di segi segala sahabat Nabi-Nabi dulu, kalau ukur dengan segala umat-umat yang beriman umat Nabi dulu, pura sahabat lah lebih. MasyaAllah. Sebab apa? Sebab dia sahabat apa? Umat Nabi yang lebih. Maka umat pun lebih. Itulah di antaranya. Temujik dia kata bahawasa segala sahabatnya itu yang terlebih afdal bagi segala qurun yang terkemudian. Ini Zuhir lah. Dan yang terdahulunya ataupun yang terkemudian. Segala qurun yang terdahulunya pun lebih orang sahabat. Takkah dulu ada Nabi-Nabi? Lalu kata, selain daripada, dia panggil istisna ada. Selain daripada segala Nabi dan Rasul alaihi mussalatu wassalam. Sebab apa? Boleh wajib i'tikad begitu? Kerana sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah akhtara ashabi ala al-alamina siwan nabiyyina wal mursalin. Artinya bahawa Allah Ta'ala telah pilih ia akan segala sahabat aku, telah pilih atas sekalian alam. Tapi sekalian alam selain daripada segala Nabi dan Rasul. Waktu maklum dah, Nabi dan Rasul tu dia lebih pada yang lain lah. Dan tidak tersembunyi, yakni atas engkau wahai mukhatab, tak tersembunyi, tidak ada kesulitan oleh tarjahkan akan mertabak mereka, maksudnya yakni sahabat yang melazimi ia, mereka sahabat yang melazimi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tahu tu maklum dah. Mana tiada tersembunyi atas kau. Ini perkara yang maklum. Apa maklum? Di kalangan sama sahabat tu pun bukan sama pangkatnya. Pak paling lebih sekalinya iaitu mertabak mereka sahabat yang melazimi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sahabat Pak juga. Dia kata gak, di mana ada Rasul dia adalah. Waktu maklum dah waktu lebih sekali. Dan lagi pula yang melazimi dan berperang ia, mereka sahabat sertanya serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu nyata dah waktu lah lebih sekali pada yang lain secara umum sahabat. Lagi pula dan kena bunuh akadia ni, mereka yang kena bunuh atas pada melazimi. Yang ni sahabat yang melazimi ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang berperang ia sertanya dan yang kena bunuh akadia mereka sahabat di bawah benderanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya kena bunuh dalam perang Badar, syuhada Badar, dan dia kena bunuh dalam apa? Syuhada Uhud. Yang kata dia kena bunuh di bawah bendera lah tu nak. Hak tu orang lebih. Hak tu maklum dah kata dia. Aunu balik ibarat. Terjahkan akan mertabak mereka yang melazimi akannya dan berperang sertanya dan yang kena bunuh akan dia di bawah benderanya. Terjahkan atas mereka. Ibarat lalu daripada terjah. Terjahkan atas mereka sahabat yang tidak dia seperti kemudian itu apa namanya itu melazimi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berperang sertanya. Ada yang hadir, ada tidak hadir. Ada yang melazim semua, ada yang bertemu seketika, di video dan sebagainya. Ya, kalau nak banding seperti kita orang mengaji, dia mengaji di ponok, tak balik-balik di ponok. Maksud cuti, tak cuti. Dia banding dengan dia terbaik mulazam. Terbaik mulazam guru. Lain daripada bulan-bulan. Mulazam guru. Itu dia. 10 tahun melazamah guru. Tak terlupak, tak uzum. Itu melazamah. Melazimi. Melazamah. Tetap. Alai pada. Amin-amin kita tu balik. Lama pergi. Balik. Tidak melazamah. Mesti tidak lebih yang di atas mereka. Siapa mereka? Sahabat. Yang tidak ia mereka sahabat. Ya tidak seperti demikian itu, seperti melazimi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sekali dia kata kepada ulama. Dan jika ada kemuliaan para sahabat itu hasil ia bagi semua mereka itu sahabat sekalipun, nak panggil sahabat tanah hati syarat pada sini. Bakal sekarang lagi bertemu dengan dia, melihat dia sekali-kali seorang hidup. Seperti orang luar lagi pergi kan, gimana nak dicupu dengan dia. Kalau belum beriman, beriman. Kalau beriman dah pergi jumpa dengan dia. Beriman ni kapu dia, pergi jumpa dengan dia. Sekali-kali balik dia tak jumpa-jumpa. mandi.
1: Salam.

0: istimewa dan istinah bayaniyun seolah-olah isaat. Apakah makna kuru? Nah, jawab di sini. Dan makna kuru itu, ya, ini kanak ibu, iaitulah orang-orang. Dan makna kurun, makna ahli kurun itu, itu iaitulah orang-orang yang ada ia pada zaman yang satu, yang berhampiran ia, lagi pula bersekutu mereka itu, orang-orang itu, pada suatu pekerjaan daripada segala pekerjaan yang dimasukkan seperti segala puak sahabat. Itu satu kurun dia. Maka bahawa mereka itu sahabat bersekutu mereka itu pada sahabat yang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti demikian itulah mereka yang selepas daripada mereka itu sahabat, kemudian bahawa bertambah orang-orang tabi'in itu mengiringi ia kepada sahabat, ya, karena mereka ini tak sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama, ia kalau dia sempat melihat Nabi masa tertentu, masa dia masih hidup, pernah bertemu dengan dia tapi belum beriman, mari beriman selepas tak ila sahabat ila tabi'in. Nah, maksudnya dia ada salah-salah selalu dia bertemu, dia tengok dia tapi tak beriman lagi. Lepas dia wafat baru beriman. Ini masuk dalam bilangan tabi'in, tak panggil bilangan sahabat. Karena nak panggil sahabat tu mereka dia bertemu dengan dia, ada masa yang hidup sudah beriman dengan dia. Dan makna tabi'in itu ialah orang-orang yang berhimpun ia dengan sahabat sebagai berhimpun yang berkenal-kenalan. Yakni sebagai berhimpun yang berkenal-kenalan mereka itu padanya. Pada apa itu berhimpun itu. Dan tidak disyaratkan padanya ada berhimpun itu syarat nak kena akan panjang masa. So berhimpun itu tidak syarat. Ada sementara saja. Tapi pernah bertemu. Nah, sebagaimana barang yang tidak disyaratkan panjang masa pada berhimpun buat sahabat serta Nabi SAW. Tak ada syarat terhadapnya sahabat itu kena bertemu lama. Nah, paling-paling tidak sehari semalam besar, tak ada syarat. Nah, begitulah nak panggil tabi'i bila bertemu dengan mana-mana sahabat sementara pun tak panggil tabi'i. Tak ada syarat lama, tetap panggil tabi'i. Yang ini tidak disyaratkan panjang masa pada berhimpun puak sahabat serta Nabi SAW. Begitu juga tidak disyarat tentang anak panggil tabi'i itu tidak syarat berhimpun lama masa dengan sahabat. Dan juga tidak disyaratkan tamyiz pada tabi'i, seperti bahawa tidak disyarat agar dia tamyiz pada sahabat. Anak panggil sahabat kadang-kadang anak kecil, ya, ibu dia bawa anak kecil bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas juga ada bertemu siapa besar dewasa, bapa panggil sahabat. Masya-Allah, tu kepada sahabat itu tidak ada tadi orang lain. Dan yang terlebih afdal segala orang tabi'in itu ialah Uwais. Siapa ada segi Uwais, tapi kita panggil mudah-mudah Uwais. Dah ada dua kalimahnya tu Uwais. Dia pun siapa ada segi kita baca Uwailun Uwais. Uwais al-Qurani. Seperti bahawa sah yang
1: terlebih. Awal sajalah radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua hendak dengar Testing Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je atau Sawatoh Jalan. Dan mari jumpa dengan peminat nak malam buku 11 sampai buku 12 malam dalam rancangan Music Plus dengan DJ Karabu. Dan mari jumpa peminat nak malam belum peminat hendak tidur. Dah, mari dengar Karabun dulu. Dah. Tak apa, dia tak tidur lagi tu. Boleh mari dengar. Dah, peminat. Dah, mari. Sapa mai kosi. Cara-cara kesehatan tu berada. Cara-cara. Nayobai ho. Kajak air tu. Bik benda-benda mari. Nah, peminat. Nah. Tu dia. Apa tu. Selap. Selap kapo silih. Dah. Silih dengar lagu. Atau anasid. We peminat ni. Dengar. Sarak tik lagu tik deh, jangan hidup apa wi peminat ni mudah cemuh deh. Tu dia. Atau masa ni kita berhenti dengar lagu atau arti dulu, lepas tu klik lagi dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus. Nah,

Sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau anasidah tu, mari sisi yang kedua ni ada cara-cara kesihatan tubuh badan. Dan hari ni ada gapo, mari siapa peminat ada. Hari ni ada cara-cara tumbik reng, ambil peluh. Dan peminat ada, peminat tahu ke tak atau tumbik reng ni, dan akan melengkai ni. Ha, masa mana molek sekali. Dah peminat dah. Ya ada dua masa. Ya, dua masa dah. Masa pagi dengan masa petang. Dah. Kita mari tengok gapo masa pagi dulu. Dah ya molek lagu mano. Dah peminat dah. Yang pertama ni ya gapo boleh wak sokmo-sokmo. Dah masa pagi ni boleh wak sokmo-sokmo. Jadi kita buat pecambuan hok kita. Dia jadi lekat pangan nak pergi YouTube rank, nak pergi outcome langkai. Dan kalau kita tu tak ada titurak super dengan dalik peteh. Dan yang kedua ni, ya tolong we tubuh pada kita ni so cun jam say. Dan prom rap one mic. Lepas tu gigi jo tu otak kita tu cergah dah. Prong long sebai makin. Nah, batu yang ketiga. Yang ketiga ni tolong cara-cara kita tu tidur jenera. Deh, nolap senik. Deh, tak ada ngiga, tak ada bangun tengah malam. Nah, pemenang. Nah, batu yang keempat. Yang keempat ni tolong tubuh pada kita tu power plant. Deh, power plant ahan molek. Tu betul yo yo. Mok sambrap puti tong kan lut kuam uan. Molek ore ho no no gapo lut kuam uan. Dah peminat dah ore do jago-jago tubuh. Dah ho no wak wikuru. Dah ho gemuk no wak wikuru. Ni lek pagi. Dah tubik geng lek pagi. Ok kemelengkai ton chow di yang rai. Boleh tahu dah hata molek lagu mana. Dah. Apa tu kita mai hubung tagi. Dah hubung dalam sisi yang ketiga cara-cara ho kam langkai ton yin di yang rai tu be ngan tengah lepete. Dah molek lagu mana. Masa ni kita dengar.

Sisi yang ketiga, sisi yang terakhir, orang canggih Music Plus. Tapi nak jago-jago tubik reng, ออก kemelengkai. ออก kemelengkai. Cuang naik di tisut. Di yang rai, bukan di tisut tak. Ambil reng, piye mano, maso mano, molek. Dah molek sekali, molek. Petai, pagi, pagi petai. Ha. Tu, main ngah. Dah, pemenak dah. Ha, kita mai tengok pula deh peminat deh cara-cara tu big rank deh masa mana molek deh sanin ko ya dah masa pagi deh kita mai hubung pula masa petang deh peminat deh masa petang ni yang pertama yang kata buku 4 siapa buku 5 jadi cuang ho rangka kita tu yo nak paupan pelanggan molek sekali deh patu yang kedua ni yo nak wi kelam nea แข็งแรงและพร้อมทำการบริหารออกท่าทางต่างๆได้เต็มที่มากกว่าตอนเช้าอย่างกติกรนี้อัตราการบาดเจ็บและโฮซากิปิยากิโตตูเบแกงและโยโนโนซิกิอัดโฮเลปากิและกาปอโยต่อกล้ามเนื้อโฮตูบาเดกิโตตูโยโนขยับมาอีดอทั้งวันdeh kita duk buat kijodoh deh masa sehari tu kita buat kijodoh patu yang keempat ya keempat ni pelanggan hok dalam tubuh badan kita tu ya ada kuam otton kuam ud banyak pada masa lek pagi deh yo no molek dengan hok okey hok nak gapo pok kelam deh pemnak deh tapi ko kurang rawang tu kita kena tumbik geng ออก kemelengkai deh belum masuk tidur tu pak sapa neje dah pemnak walaupun kita tubik geng dah dah pemnak dah dalam seminggu kita kena ambil geng ออก kemelengkai tu lebih kurang 3 sapa 4 hari dah dalam masa seminggu lepas tu masa 30 minit dah you nak we boleh pun tam ที่เราต้องการนี่จะออกกำลังกายมาสมานโนแดมอลแหละแดเป็นหนักแดกีเป็นหนักสมัวหอดูงานรังชางเงี้ยมิวสิกพลัสแต่งอมาโซโฮรังชางเงี้ยมิวสิกพลัสสุดดอกบิดด้วยแดสิละซาลกาปอkarabun minta maaf peminat semua waktu mari dengar nak malay dalam masa buku sebelah sapa buku 12 malay sejir dan belum nak tidur mari dengar dulu dan peminat dan patu karabun minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: tepat ter 24 je.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan Raja Moni tiap-tiap buku 12 malam sampai buku 1 malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam Raja Moni kasi berita ataupun kasi kelab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ya gitu.

kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita apa nak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar eh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makan ni. Makan ni penting sekali. Betul berehat. Tempat kita duduk lah mana leh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahut. Tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Kita kena jaga-jaga juga. Peminat lah. Kena kejar insyaAllah. Kalau kita kejar insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana peminat malam-malam ni. Hak pia baru duk tunggu wing. Duk hijau masuk hijau. Ataupun baru nak masuk tidur. Duk dengan Rachel Monirul lah. Sejak sini. Ya, dengan rancangan cerita satu malam, sisi pertama ni, mula-mula tu mari tegur menegur dulu. Selagi sisi yang kedua, banyak nak berkongsi lah. Buat kereta pun beringat-beringat lah to'ak kepada unik-unik yang dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya, kalau tak agak, jangan duk kacau bawa. Kapan-kapan belaga, kapan itu dah. Kapan ngatuk lapnai ni, bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belaka. Sisi ni, kita berehat dulu, maju pop-plot. Selagi sisi yang kedua, dengan rancangan cinta satu malam.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

Termasuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kosi jaga-jaga kita ni kena jaga-jaga lah. Bilik kita tidur ni umur-umur kita kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Umur tangga ni kena cuci peminat. Tuwe jangok saja, bahu sedak, umur semah tak boleh juga. Tubuh umur-umur kita ni kalau nak berkat ni kita kena sipat cuci lah. Menyapuh lah, gosok semik lah, sayur labu ke apa tu, gonyo-gonyo sikit lah. Ini penting sekali peminat. Jangan hidup main-main sangat lah. Banyak bagi kita jadi tak padu tak boleh. Kerja tak agak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah dah. Kena jaga jugalah peminat dah. Betul lah mana atik peminat dah. Rumah kita kena cuci. Yang pertama ni masuk rumah, cuci wis siap ni dok makuk-makuk dok keteng kok tubuh ada ataupun baju dok tak ada sakuk tak boleh. Kita kena cuci. Bilik tidur pun serupa juga, kalau nak tidur menera ni kena cuci. Bahu sedak ni dok alio basi dok bahu lah gapo itu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh tak boleh, kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah peminat deh. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci, walaupun umur buruk pun kena we cuci we siap pe apa tu deh. Puk panjang pun nebah-nebah dia sikit. Ini saja menikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Betul soal lagi tu, hok pio apa ni, duk tak jaga, duk make air manis semua, tak make air saja. Tak boleh. Tubuh badan kita ni dia apa ni, kejak lah kepada apa, kena minum air. Air ke apa? Air suwe. Air suwe-suwe ni kita kena minum air. Air suwe we banyak. Hok ni penting sekali peminat. Kalau kita duk tak jaga, tak gapo, mula nak sakit memudah tu dah. Kita kena jaga air susu ni pakak-pakak maki atik. Jangan hidup maki air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga. InsyaAllah kita jaga tubuh badan kita jauh daripada penyakit semua. Sesi pertama ni teka mendega dulu. Maaf, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah. Mari jumpa pula setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 jam.

Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosi-kosi lah cara-cara kita ni kena pakai-pakai yewi. Kena cara lah kita istilah lah. Lo ni banyak weh deh. Kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketak, luar ketak, tangan panok lah pakai sedak wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung ke baju, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hak lega-lega tak suruh pakai ketat sangat. Tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hak tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok, dok lepas weh anak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh. Kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yate pun pakai luar tangan kaki panjangnya. Dia pakai luar sepak luar panuk tu. Tak molek mana nampak mata lutut. Pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena molek siap-siap lah dah. Kita orang okay, Islam ni. Kering-kering berlaku dah. Yalah mana apa nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan ratik learning pun penyakit banyak makan nesal lah sikit lah gitu. Hak udah makan masin kurang sikit. Yang duk makan manis lajak makan bobo molek yo. Makan ulen ni buah hair ais weh ais saja ni weh banyak. Tubik-tubik peluh. Bergerak tubuh badan ratik. InsyaAllah tu kita jaga. InsyaAllah kita doa kita selamat. Belaka jauh penyakit semua. Lebih lagi jangan duk tidur tengah malam sangat. Duk buat gapo. Kalau kerja pun kita pun kena panggil jaga jugalah. Kerja-kerja tengah malam dah. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita tu selamat peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir. Terima kasih peminat duk dengar di Cemoni tiap-tiap malam. Tenang sampai malam ahad. Sejak dari buku 12 malam. Lebih-lebih sampai buku 1 malam. Gelombang FM 95. Jalan radio Bahasa Melayu tepat teruk 24 je hari ni. Kalau ada apa salah sikit banyak. Di Cemoni tu maaf belakang. Jaga-jaga kesihatan belakang. Di Cemoni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatajala.
2: Petani teguh.

0: pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawoto Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawoto Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawoto Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawoto Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatan 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat, lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ning tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Pejabat perdagangan wilayah Naratiwa terus mengambil langkah menjaga kesara hidup rakyat dengan menganjurkan aktiviti menghubungkan pemasaran telur ayam dengan membawa telur ayam segar berkualiti untuk dijual pada harga istimewa. Langkah ini bertujuan memberi lebih banyak pilihan kepada rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan selaras dengan dasar Kementerian Perdagangan dalam mengawal harga barangan dan mengurangkan beban kesara hidup rakyat. Aktiviti tersebut akan diadakan pada tanggal 28 hingga 30 Singhakom. Telur ayam nombor 2 dijual pada harga 115 baht daripada harga biasa 135 baht. Dan juga pada tanggal 28 Singhakom, jualan diadakan di kawasan Kaki 5 di hadapan Pipitapan Muang Naratiwat. Manakala pada tanggal 29 hingga tanggal 30 Singhakom, jualan diadakan di kawasan tempat letak kereta di hadapan pusat beli belah Bixi Super Center cawangan wilayah Naratiwat mulai pada jam 10 pagi dan hingga seterusnya.

Pejabat Perdagangan Wilayah Na'aratiwat menganjurkan aktiviti kempen pengambilan buah-buahan Wilayah Na'aratiwat kali pertama pada tanggal 28 hingga 30 Ogos ataupun Singhakom dari jam 3 petang hingga 8 malam. Bertempat di kawasan Padai Rupuk di laluan turung di tepi empangan market ataupun talat rim keun bersebelahan dengan stesen meteorologi Na'aratiwat daerah Muang Wilayah Na'aratiwat. Aktiviti ini bertujuan menggalakkan pengambilan buah-buahan dan produk pertanian yang selamat, merangsang perbelanjaan dalam kawasan setempat serta membuka lebih banyak saluran pemasaran kepada para petani dan pengusaha. Aktiviti ini selaras dengan dasar Kementerian Perdagangan dalam menggalakkan pasaran produk pertanian, menjaga kebajikan para petani serta menggerakkan ekonomi agar umbar.

NG Bun Choi Hom Yam Yen, Gubernur Wilayah Nakhra Tiwat menegaskan kepada semua agensi supaya menggunakan data dan maklumat secara bersama dengan sistematik meningkatkan pendekatan kerja secara proaktif di kawasan berisiko serta mengintegrasikan kekuatan dan kerjasama semua pihak secara berterusan khususnya dalam aspek pencegahan kejadian, menangani masalah dadah, jenayah serta menjaga keselamatan nyawa dan harta benda rakyat. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan pelbagai tindakan yang dilaksanakan menghasilkan keputusan yang nyata dan dapat dilihat serta meningkatkan keyakinan rakyat di seluruh kawasan wilayah Nakhra Tiwat.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka, maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya wailana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.
1: Lau aradna an nattakhidh lahwan lattakhadhnahu min ladunna in kunna fa'ilin.
0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: الله رب العرش عما يصفون.
1: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
0: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
1: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu, orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

0: Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna abana laha 'abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.

0: Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?
1: Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minas syahidin.
0: Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu.

0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.

0: Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim."
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim."
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan."

0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara."

Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, "Engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."

Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu?"

0: Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.
1: Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
0: Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim.
1: Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin.
0: Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.
1: Wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil'alamin.
0: Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam.

Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.

Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah.

Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat, lagi fasik. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.

Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang."

0: Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Isma'il wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.
1: Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin.
0: Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim."

0: maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
1: Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin.
0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik."

Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.

0: Sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku.
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ.
0: Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka, di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya.
1: وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
0: Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.
1: حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.
0: Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.
1: وقت

0: Dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
0: Sungguh, kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.
1: Lau

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka. Tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zakhirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalamnya neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: Dan sungguh, telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadza la balaghan li qaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu 'ala ma tasifun.
0: Dia Muhammad berkata, Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

0: فبشره بعذاب أليم.
1: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
0: Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar ia, bumi, tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya, Allah Maha Halus, Maha Teliti."
1: Ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf.

Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu, lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, neraka.
1: وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu, Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui segala isi hati.

Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji. Walau

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Menciptakan dan membangkitkan kamu, bagi Allah, hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja, mudah. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah.
1: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu.

0: Sesungguhnya, hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Ya Rahman Ya Rahim. Ya Allah. أستغفر الله

بالصحة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة في الأبدان والإيمان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوان أخوات سيدان صلاة الصبح pagi Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala dan dikawali olehnya sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengingati diri kita dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran merupakan zikra lil mu'minin. Kita belajar kemarin dulu daripada awal surah Al-A'raf. Maka manakah dia itu zikra? Marilah kita sama-sama mendapat zikra daripada Al-Quran pagi-pagi ini melalui kita merenungkan sedikit salah satu ayat daripada suratul Kahfi yang kita digalakkan supaya kita membacanya pada pagi Jumaat atau malamnya. Man qara'a suratul Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jum'atain. Masyaallah. Man qara'a suratul Kahfi كما نزلت كانت له نورا يوم القيامة. ما شاء الله ما شاء الله. Siapa dia baca suratul Kahfi maka dia tu mendapat apa dia Allah Ta'ala mencahaya, menyerikan daripada cahaya dia tu di antara dua jemaah, dia jadi bercahaya dia tu. Baca malam jemaah ni dia bercahaya, siapa jemaah dapat. Kalau tak baca pula, habis pula cahaya tu. Itu salah satu riwayat daripada Abu Daud, apa dia, An-Nasa'i. Begitu juga nah daripada At-Tirmizi. Ya Allah, nawwir qulubana bi kitabik ya Allah. Dan itu di dunia, manakala di akhirat pula ada satu hadis, walaupun tak siapa mereka sahih benar-benar, hadis Baihaqi, adalah baginya cahaya pada hari kiamat esok. Hari kiamat itu sangat-sangat berhajab dan cahaya. Orang Islam ada cahaya, orang munafik tak ada cahaya. Nak tupai cahaya orang Islam pun tak boleh dah. Sikit lagi masing-masing nafsi-nafsi. Marilah kita buat cahaya. Waktu kita tak boleh buat lagi ni, sebanyak-banyak yang kita boleh buat cahaya. Rasmi nur kepada diri kita melalui baca suratul Kahfi pada malam atau pagi Jumaat.
Salah satu daripada ayat dalam suratul kahfinya ialah di akhir sekali bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Allahu akbar. Masyaallah. Allahumma 'inna 'ala tamtsil hadhihi al-ayah fi hayatina ya Allah. Hatta akuna ma'aka ya Allah. Maksudnya, qul ya Muhammad, maka dengar belaka Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad perakat kepada umat dia. Allah, apa pun kita tak serengar, kita lalu Quran ni. Ning Allah Ta'ala suruh Nabi perakat kepada umat dia semua, termasuklah semua, hey Ibrahim, hey Safiyah, hey Fatimah, hey Samsat, hey semua umat Muhammad, dengarlah Nabi Muhammad mung ni kata, royak kemung menurut Allah Ta'ala suruh royak kepada mu, royaklah mano kepada mu, hey umat Muhammad. Mana qul li ummatika ya Muhammad. Mulai daripada waktu turun Quran sampai pada kiamat. Duk pul dalam Quran tak ada berhenti-berhenti nah. Kita berasa kata nak dengar. Allah Ta'ala royak suruh Nabi Muhammad.

Ella tu. Kalau kerja Ella pakai dengar belakang. Kalau tak nebel prakak pakai dengar belakang. Tapi Nabi prakak pun kita tak berasa nak dengar. Syaitan umat Islam ya tak boleh dengar Quran. Syaitan murid benar Quran. Syaitan kita dia murid sekali iaitu baca Quran. Allah nak baca-baca lah sejak mana pun baca Quran. Dia murid benar syaitan. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Qul cungklau tak Muhammad wa innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku ni adalah manusia serupa mung. Sebab aku nak jadi contoh kepada puak mung. Allah Ta'ala hatta aku sebagai satu contoh hamba Allah yang taat kepada Allah. Sebagai contoh ke puak mung. Kalau aku melekat ke aku tak boleh dicatat kepada manusia. Alhamdulillah walaqad karramna bani Adam. Tak ada kata Muhammad sebagai jin. Kalau jin juga kita nak tiru kerana jin. Ini di antara rahmat Allah Ta'ala di hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai basyarum mislukum. Allahu akbar. Lakal hamdu wa lakal syukru ya Allah. Manusia

0: sembah padamu, aku nak royak wimu waktu aku. Yuha ilayya, diwahyu kepada aku ni. Tuhai hatta ilmu secara wahyu. Bukan secara mai duk ngajar lepas peluh gitu supaya kita manusia sama manusia. Tak. Tuhai bila yang nak hajar hamba dia yang hajar secara wahyu. Wahyu ni bagi halu. Mari baca pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ingat. Oh ya, pada hamba dia. Ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahyu katakan, no, manusia supamu tapi aku diberi ilmu secara wahyu suhaya ke puakmu ni. Annama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhanmu tu ialah Tuhan yang saya. Supaya seni di antara rahmat Allah tu dia wah, dia ni saya. So mudah dah kira ngasa ni mudah. Tak ada kena ambil hati yang orang tu orang ni. Dia Tuhan banyak Allah. Supaya ngasa-ngasa banyak manusia dan dunia. Banyak Tuhan dia. Tuhan ni lah Tuhan ni gatung yang selera ku dada ni. Tuhan banyak ekor sangat. Payah nak kira. Tak tahu kata nak minta dah mana. Nah tu. Daya banyak ekor agak mula duk belawai cara dia, nak berebut cara dia, balas siapa tak ada hijau lagi lah. Tapi dia Tuhan tu sok, tak ada kena duk berebut apa dah. Kita pun tak ada susah nak mengadak dia, dia sok. Rahmat besar tu. Hatta Muhammad satu rahmat, royak kata Tuhan sok tu satu rahmat, untuk mengatasi puak-puak Tuhan yang duk peleng sampai 390 ekor duk keliling Kaabah tu. Nabi Muhammad baca balah ni, Allah puak dia agak serabut, susah nak dapati benda lah tu. Tapi kita alhamdulillah pakat bertauhid belaka dah. Sama ada tauhid dia Tuhan mari pada kita, yang panggil tauhid rububiyah lah tu. Tuhan hui hidup kita, Tuhan hui rezeki pada kita, Tuhan hui senerine pada kita, dia panggil tauhid rububiyah. Kita kepada Allah jadi bulat satu, dia panggil tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ha tu. Habis tak ada kena belah tu tauhid. Tauhid balik Tuhan kepada kita, so ya. Ada hui pada kita, hui kita jaya, hui kita hidup, kita mati, so itu Allah. Lepas tu kita kena samai pula, iaitu segi beribadat kepada Allah Ta'ala. Itu makna katanya, innama ilahukum ilahu wahid. Masya Allah. Tacing can penpiang saman con koneng. Yang puak ka, puak jauh ya tak. Tapi mi ongkan ke can wa. Tacing puak jauh kong puak jauh nan. เป็นพระเจ้าองค์เดียวไม่ใช่หลายองค์อัตวสุงมันก็ง่ายได้เป็นรหมัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ง่ายในเมื่อเพียงคนเมียงองค์เดียวมันก็ง่ายที่สุดไม่ต้องไปเอาใจอย่างนี้ไม่ต้องเอาใจอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮุอักบัร kalau gituفَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ maka siapa yang mengharapkan nak jumpa Tuhannya Allah, siapa nak mengharapkan jumpa Tuhannya maknanya mengharapkan pahala balasan yang baik daripada Tuhannya, itu makna لِقَاءَ رَبِّهِ. Pada hari kiamat esok lepas sudah mati khususnya lah jumpa dengan Tuhan ni, goliknya orang kecek lah agama Islam ni, iaitu mati tu nak jumpa dengan Tuhan. Yauma alqaq khair ayyam yauma alqaq, minta pada Allah, ya Allah jadi olehmu akan sebaik-baik hari ku, hari aku jumpa denganmu. Ya Allah, jumpa ni makna kata mati dalam keadaan kita boleh jumpa dan kita boleh mendapat pahala daripada Allah hanya tunggal yang sangat kuasa memberi segala pahala kepada amalan kita. Dia suruh kena siapa dah agak situ. Falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Dua kali. Maka hendaklah dia itu beramal dengan amal soleh dan janganlah ia bersyirik dengan hamba-hamba dengan beribadat pada Tuhannya. Akan seseorang pun jangan syirik. Itu juga amal soleh, ibadat kepada Allah ialah amal soleh. Tidak ada amal soleh, mereka amal itu bentuknya ibadat kepada Allah. Dan tidak ada ibadat kepada Allah hanya tunggal, mereka benda itu nama dia amal soleh. Amal soleh, ulama beri tafsir, iaitu amal yang bersih, ikhlas hati kepada Allah, betul dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amal soleh. Kalau bersih hati setara mana, tak betul dengan Nabi buat, tak betul dengan Nabi wari, tak ada amal soleh juga. Kalau betul senyap mana pun hati itu ada makna lain pada kerana Allah, ria kau gapa kau, tak panggil amal soleh. Amal soleh dua syarat, tak ada tiga, tak ada empat. Mudah. Supa dengan Nabi buat, supa dari segi betul, supa dari segi molek. Bukan betul saja, tak molek. Betul, molek. Yang kedua, bersih hati kerana Allah semata-mata kita buat. Semaya Allahu Akbar, tak ada kena lain. Lepas tu, berasa kecek dengan Tuhan semaya. Jangan duduk kecek sore-sore, tak apa cukup akal. Orang tak akal, ya, jalan atas batas kecek sore tu, orang panggil orang semaya tak khabar, bet tu. Bet orang tak ikut akal, kecek sore kat atas batas, pakai baju pun dok kadang-kadang. Ada orang kapa-kapa sampai situ tu Tuhan uji dia. Nah, orang panggil orang gila, orang apa tu lah. Nah, tu jangan semaya jadi orang gila. Tak khabar gapo, kecek mumbu sore, tak ada berasa tu kecek dengan Allah. Sebenarnya kecek mungku dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kecek dengan Allah suratul Fatihah tu kecek dengan Allah betul-betul. Surah lain tu boleh jadi kadar kata kita baca ya Allah Taala duk dengar. Wallahu alam lah surah Fatihah tu sangat jelas katanya kecek dengan Allah. Surah Fatihah. Allah jawab selalu dah. Allah hari sungguh. Nya berasa tak ada jawab, nya berasa tak ada kecek dengan Tuhan kita baca Fatihah. Baik kita terasa tu kita kecek dengan orang tak ada doa kita, kita berasa sungguh kecek dengan dia. Kecek apa khabar, yo, kecek sungguh padahal dia tak ada ni doa jawab. Tuhan kita duduk sekali kita. Bukan sebab kecek terasa. Tuhan duduk sekali kita. Kita kena kecek dengan dia sungguh-sungguh. Tak payah gini lah kita dengan dia dalam bentuk orang panggil. Hakikatnya, zahirnya dia tu tak tahu. Laisa kamisli syai'un. Dia tu ya ya'tahu wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia duduk mana kita sama, di mana saja kamu berada. Mungkin cek terasa dengan orang duduk mana, duduk Amerika ni. Mungkin cek sedap, jawab malak dengan dia. Ya Allah, pelik sungguh. Sejak pun tak apa, kan cek terasa. Wasa kata, sukalah, riyalah. Tapi kecek dengan Tuhan nak ambil semenik baca Fatihah. Tak boleh. Hari sungguh patu nak makan ayat fal ya'mal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada bala mano no siapa ayat ni nak terima ayat dikata fal ya'mal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada ning kena ikhlas bulakkan Allah ngaji bulakkan Allah suruh ngaji tak sel jadi orang jahil. Baca Quran pula kerana Allah, Allah Ta'ala suruh baca Quran. Iqra, baca. Watslu, baca dalam Quran. Allah Ta'ala, terima perintah Allah aku baca. Dengar Quran sekarang, fastami'u lahu wa ansitu. Aku dengar perintah Allah, suruh aku dengar apabila orang baca Quran. Dengar persep sungguh, senyap. Ada payah kalau dia tak sungguh. Tapi Allah syaitan, semua tu syaitan umat Islam. Syaitan duk main demo yang dimula belum beranak lagi sampai kepada mati. Ya, sekatu ya syaitan pada mati tak tahu dah lah. Na'udzubillah min syaitanir rajim. Na'udzubillah min syaril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas. Na'udzubillah min dzalik. Bagai mudah ya sebab tu hasa. Falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Tu tak ada payah. Kalau Tuhan tak uwi kuasa kepada syaitan untuk nak mari lock kita, mari lock lain kita. Mengai daing lam alamat. Tung yang ibadah man masyayat. Tak ibadah jak sedang wa Allah zalim kap bau kong praong. Kalau lah ibadah tu payah, nasya Allah tu zalim pada hamba dia. Tak payah nak, ibadah mudah nak. Semayang mudah, puasa mudah. Wahaji mudah, suka hati, senang wahaji. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ya Allah, jangan syirik umat Islam. Allahumma inna ala alla nushrika bika syai'an ya Allah. Allahumma inna na'udzubika an nushrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka bima la na'lamuh. Ya Allah, ya Allah, doa Nabi selalu doa dengan doa tasyib syirik. Doa azkar nabawi, doa mustajab itu adana doa Nabi mengenai ngatok sewi meminta berlindung Allah takut syirik daripada satu syirik yang kita tak khabar. Syirik ni tak kena khabar. Syirik hak tak khabar tu takut benarnya. Syirik dengan Allah ni supaya semua kita jalan halu, kita jalan tengah malam gelap gelemak. Nak khabar anunya benarlah. Itu di antara bentuk syirik yang kita takut sekarang. Datuk Allah Ta'ala akhirat sahab pula. Ya Allah, Nabi sendiri kata, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asgar. Nabi ni. Ya Allah, Imi Ahmad sendiri wari. Benar aku takut sekali kepada puak muhir umatku, ialah aku takut syirik lu. Syirik kata semua jalan tengah malam, semua ihtah lu jalan tengah malam, tak nafas ke apa. A'udzubika, ya Allah, minasyirik al-akbari wal-asgar, ya Allah. Orang tanya, wa masyirkul asgar ya Rasulullah, gapa ke syirik ahlu itu? Kawan Nabi ar-riya, iaitu riya. Riya ni mana kata, wa gapa tu nak orang tengok. Kalau kacak bahasa siya panggil sangpap. Gapa-gapa nak sangpap. Allah, takutnya kita lah ni, dia jadi halus benarnya. Kita lah ni dia buat gawa-gapa nak waktu berperakak orang tahu. Aku nak buat kan? Benarlah tak perakak orang tak tahu. Tak tahu dia memang tak gemar, tak buat. Di antara nak dakwah dengan nak tak sesyirik itu, Allah halusnya. Halus-halus. Saya sangat susah hati benar dalam hati ni. Dengan antara nak dakwah orang tu turut kita buat kerja molek dengan kita takut kata riak tu susah benar-benar. Nah, susah benar-benar. Wagana tu tu Allah inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman Rahim. Riak ni susahnya. Allah Ta'ala kata pada hari kiamat esok, Nabi kata, Yaqulullahu yawmal qamah idha jazan nasa bi'amalihim, idhhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazak. Allah tu hamba kita akhirat esok. Mungkin cari tempat mana orang yang nak syirik dengan dia, mu nak uya tengok kerja, Mundo harap kata dia tu nak reda pada mungkin sahabat mungkin jatuh tu tak ada harap pada aku tu mungkin cari tengok lagi. Kalau-kalau ada yang nak boleh gapo ke mengatik. Allah takutnya ya Allah. Tak saya dengar ni daripada mu akhirat esok ya Allah. Tak saya dengar kata ni daripada mu ya Allah pada akhirat esok ya Allah. Anta tasma wa tara. Allah. Allah. إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد يا الله takutnya perkataan ni pada hari Allah Taala hipung ke semua orang pada kiamat esok pada dulu orang kedia hari yang mesti berlaku memanggillah oleh yang memanggil menyeru oleh yang menyeru. Man kana asyraka fi amalahu lillahi ahada falyatlub thawabahu min 'indi ghairillah fa inna Allah aghna asyraka yani syirk. Ada Tirmizi Ibn Majah. Siapa dia yang syirik pada amalan yang dia buat amal dengan Allah tu akan seseorang lain lagi. Ahada pun tak saya sikit pun tak boleh syirin. Jangan kata ramah-ramah. Wakil jana pun ramah-ramah tu. Puji ke gapa. Allah takutnya. Ahada pun tak boleh syirin. La yusyrik. Bi'ibadati rabbihi. Ahada. Sikit tak. Tak boleh. Falyatlub thawabahu min indi ghairillah. Carilah pahala dia, balasan dia daripada sisi Allah daripada Allah. Fa inna Allah aghna syuraka, maka sungguhnya Allah tu sangat-sangat kaya daripada yang maha kaya. Ya Allah, maha kaya daripada yang kaya. Dari kepada sangat-sangat kaya daripada nak kosi dengan orang lain. Ya tak ada nak kosi dengan pihak yang buat sore dia. Dan dia atur sore. Dan dia mati semula pula sore. Dan dia balas pun sore. Kalau mu berasa nak ambil hal lain, nak tupai hal lain, mungkin cari tengok kalau ada. Allah, ya Allah, la nuridu an nasma' hadzal kalam lana ya Allah. Ya Rab, itulah hai umat Islam. Kita berdoa banyak dah. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni astaghfiruka an la usyrika bika syai'an a'lamu wa a'udzu bika bi syai'in la na'lamu bima la a'lam. Nah, itulah tengok dalam doa mustajab tulis 153 doa tu ya, insyaallah. Kada itulah usikum ayya bi taqwallahi azza wa jal بإخلاص النية لله تعالى. اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار واجعلنا من المصطفين الأخيار واجعلنا من أولي الأيدي والأبصار واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك الحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman.
2: Allah yang Maha Pengasih.
1: 'Allamal Qur'an.
2: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
1: Khalaqal insan.
2: Dia menciptakan manusia.
1: 'Allamahul bayan.
2: Mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
2: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
2: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
2: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
1: Alla tatawaw fil mizan.
2: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan.
2: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
1: Wal arda wada'aha lil anam.
2: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam.
2: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
2: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Khalaqal insana min salsalin kal fakhar.
2: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: Bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
3: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
2: Allah

0: Alhamdulillah. Sebanyak 9 keratan ayat Allah daripada awal suratul Anbiya dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahu Sami'ul Basir. Ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala cahaya hidayat taufik. Rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih pada sekalian kita. Amin ya Rabbal Alamin. Suratul Anbiya, surah Nabi-Nabi. Allah Ta'ala hipungkan ajaran-ajaran semua Nabi dalam surah ni belaka. Gapo kerja Nabi? Kerja dia sebagai pembawa ajaran Allah kepada cara hidup manusia untuk selamat dunia dan akhirat. Tu kerja Nabi. We kena gapa dunia, kena gapa akhirat, kena diri-sendiri siapa dia, kena Allah Ta'ala tu siapa dia. Tu kerja Nabi belaka tu. Dan Nabi bukan kerja dengan otak dia, tetapi kerja dia adalah melalui wahyu Allah Ta'ala. Tu kerja Nabi. Nabi itu dia tidak kerja dengan otak dia, walaupun dia bijak dah, tetapi Allah Ta'ala tidak beri hak kepada Nabi untuk nak rekah dengan otak dia dengan tidak mendapat wahyu dari Allah. Setiap Nabi dia buat wahyu dari Allah Ta'ala, dan wahyu yang benar itu ditentang dan ditolak oleh hamba-hamba yang deraka kepada Allah. Setiap masa, setiap keadaan, siapakah hari ini? Nah, ayat ni mula hari itu, siapakah hari ini? Balah itulah sikap manusia terhadap ajaran Allah Tuhan dia yang mengatur hidup secara baik untuk kebahagiaan hidup dia dunia dan akhirat. Lalu tu boyo hari dalam suratul Anbiya ya sebut ha masalah iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kita ngaji dah pada minggu, dua minggu dulu dah itu. Sudah hampirlah bagi manusia oleh perkiraan bagi hidup mereka itu sepat hidup ni. Nah, ada dunia ni buat kita tak ada duk kira mana, tapi Allah Ta'ala kira cuma nawi kita sendiri itu kira pada akhir esok. Hisabuhum sini pada hari-hari kiamat lah. Apa hari kiamat esok tu Allah Ta'ala hantar satu kitab. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabaka kafa binafsika alyawma 'alayka hasiba. Atau hasib itulah makna hisab ni. Hasiba ni makna kata hisab. Cukuplah bagi tiap-tiap orang tu mari duk kira diri dia akhir esok, check bin sendiri, tak ada kena orang mari check bin dah. Berdasarkan pada kitab Allah yang tanda semua kala kecil dan besar kita buatlah dunia ni. Setiap kala kita buat tu ada makna belaka. Hak baik sama telah hak jahat pun masuk juga. Na'udzubillah min dalik. Sebab tu yang panggil yaumal hisab. Rabbana ghafir lana waliwalidayna walil mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Yauma yaqumul hisab, hari yang diadakan perhitungnya. Mari dia cek bin supaya kita kecek pada minggu mula-mula dah itu. Tapi manusia apabila Allah Ta'ala wayak terdekat dah bagi manusia, dia nak mari cek amalan dia pada akhir esok supaya nak tengok katanya hak malak dia berhak untuk terima syurga dari Allah, hak tak malak na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala apung dosa kita hak tak malak. Kalau tu tak apung, kena masuk neraka dulu. Nah, siapa habis dosa kita barulah tubat daripada neraka. Neraka tu apa dia dosa, dia pergi dengan dua perkara. Satu dengan apa Tuhan, dua dengan bakar api neraka. Dua perkara. Kalau Tuhan tak apa, kena bakar, bakar, bakar aja habis dosa barulah masuk syurga semula. Jadi kita duk kaca istighfar sehari-hari 100,000, 2,000 ni, jadi Tuhan apa dosa dengan tak ada kena bakar. Nah, na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, sedangkan mereka itu dalam dunia lupa, lalai, tak ada ingat sekabuk, kata dia satu hari akan dicek bin dan dia sendiri akan jadi tua kepada cek bin tu. Kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba, cukuplah hari ini tu he umat manusia, diri kamu sendiri tiap-tiap orang tu untuk mari kira amalan mendasar pada kitab yang Tuhan catat belakang. Dan bagi kita baca tu kita ingat lah dah. Sungguh. Tak ada kata kita partisip dah. Tapi lah ni, kalau orang tanya kita mu apa tak marah dulu. Tak ingat dah marah dulu. Jangan kata lalu, jangan kata 10 tahun dulu. Apa? Tapi bagi orang pak muak gatu-gatu dalam Quran, dalam kitab Allah Ta'ala Isa' Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Hasib yawmal hasib, yawmal hisab, hari hisab, hari kiamat esok. Allah Ta'ala kata hari itu bila? Iqtaraba, dekat dah hari itu. Tiap-tiap orang ni mati dia tu lah cek bin. Tiap-tiap orang ni, lepas tiap-tiap orang ni, nah mati tak ada jauh belakang. Nah tiap-tiap benar naga kereta tu kena langgar dekat semacam. Nah, tiap-tiap orang itu kena langgar dengan mati semacam. Mati tak ada denyut tempat tu, tempat tu kita dah langgar masuk dekat, kerekat. Itu dia. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita tidak lupa lah dah. Nah, Allah Ta'ala dia sifat orang kafir, wahum fi ghaflatin mu'ridun. Hei orang kafir, dengarlah ayat Allah Ta'ala cerita hak kamu sebagai hamba dia. Yang dia rakyat nuri kamu sedar, jangan lupa kebenar-benar seperti. Hei orang Islam, ambillah faedah daripada Allah Ta'ala, beri penerangan kepada orang kafir, katanya wahum fi ghaflatin mu'ridun. Lah mana lagi pakir dia kafir tu? Ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdasin illa istama'uhu wahum yal'abun. Tidak datang satu peringatan daripada wahyu yang baru-baru datang, malaikat dia dengar dalam keadaan dia bermain-main. Dengar bermain-main. Inilah saya kacat dah, saya dah panggil dulu. Quran ni tak boleh dengar main-main, kena dengar sungguh. Nah, wa idza quri'a al-Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Kena ansitu maksudnya dengar sungguh. Nah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu tu mendapat rahmat. Quran ni membawa rahmat, tapi kalau kita terima pandai rahmat dari Quran, kalau kita tak pandai terima rahmat sepeduk main, dengar Quran tapi duk main-main, tak nak beri suatu perhatian sungguh-sungguh pada Quran, maka situ tu dia jadi al-abun lah. Main sesuai dengan dunia. Saat ni dia kata wahum fi ghaflatin. Ibn Katsir dia terjemah fi ghaflatin sini mana fi dunia. Ibn Katsir, nah, melalui Nabi terjemah dalam hadis An-Nasa'i, dia kata fi ghaflatin mu'ridun, makna kata fi dunia. Dunia ni pasien terlupa. Pasien galik, dunia-dunia ni galik. La ilaha illallah. Terhadap dunia sendiri lagi galik. Jangan terhadap barang tak nampak tengok. Barang nampak tengok ni dia galik dah. Sama telah barang tak nampak tengok dah akhirat esok galik. Dan semaya lagi ralik, luar semaya tak kena kecat dah. Itulah kita benda yang kita kena ingat benar-benar bagai yang puak Nabi lah ni belakang ni puak Nabi. Lahiyatan qulubuhum, lalailah oleh hati-hati mereka itu. Takutnya hati lalai. Hati ni dia ada banyak sifat dia Allah Ta'ala wa'i dalam Quran. Setengah daripadanya hati ni lalai. Hiyatan qulubuhum. Satu lagi hatinya iaitu hati mutmainnah tenik. Nah, hati tenik. Dan setengah daripada sifat hati laginya yaitu sifat sakit. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka itu ada sakit. Bila sakit itu membawa kepada lalai. Sebab hati, sepagah hati, hati itu apa sepenuh. Supaya orang sakit ya. Orang sakit kita nak harap apa ke dia? Hidup sakit, hidup gadang sakit dia. Nak gerai ingat pada satu benda, tak boleh nak ingat. Dah kena duduk lah kadang lalai. Kadang-kadangnya, dia tergalik lagi, sampai sehari tak khabar ke diri pun. Ada orang sakit ni. Itulah tabiat fi qulubihim maradun. Allah Ta'ala sifat dalam Quran dekat 10 ayat. Yang berbunyi, di dalam hati mereka itu sakit. Yang bawa kepada lalai, ghafilun, wahum ghafilun, ghaflah, fi ghaflatin, lahiyatan, yal'abun. Cuk dia belakang ni, dua tiga ayat ni, dua tiga perkataan ni, cuk dia belakang, sifat hati belakang benar-benar ni. Jadi hati yang zakirun ni susah benar-benar. Hati yang zakirun lah dia nak. Nah, innama yatadhakkaru ulul albab. Sesungguhnya jadi ingatlah oleh hati-hati orang punya hati. Ulul albab ni payah orang yang dekum hati dia ulul albab. Allahumma ja'alna min ulil albab. Allahumma ja'alna min ulil albab ya Allah. Alladhina yadhkuruna ia daiman wa la yaghfulun. Orang yang selalu ingat dan tidak lalai. Sallallahu alaihi wasallam daripada ghaflah. Ghaflah lahiyatan qulubuhum. Allah, kita tengok hari ni sepatu tengok kafir ning Allah Taala waktu masa Abu Jahal. Tapi hak kafir serupa dengan Abu Jahal hari ni duklah tu serupa. Lahiyatan qulubuhum. Patut tak bukan sekadar-sekadar lahiyatan qulub tu be akan pula akanlah na. Wa asarrun najwal ladzina zalamu. Dan selalu dia pakai bisik. Bisik kecek biasa menganying lah. Nah, duk kata kau orang Islam begitu begini. Wa asarrun najwa. Najwa ni makna kata merahsiakan bisikan-bisikan tu oleh orang-orang yang zalim. Hal hadza illa basharun mislukum ya kata. Kau duk beroyak ni nabi-nabi ni adalah manusia sepamung ya. Balah ning lah. Nabi Nuh mula-mula apalah tu. Pagi tadi saya baca suratu Al-Mu'minun. Cerita Nabi Nuh. Allah Ta'ala hatta Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun. Puak dia jawab. Dia kata, puak mung ni adalah manusia biasa ya. Nah, adalah surah Al-Mu'minun. Tak banyak hari kita akan sapa surah Al-Mu'minun. Pada surah ni dua surah ya. Nah, surah Al-Mu'minun tu dia kecil lebih kurang ni. Cumanya dia kata gapa dia nak gedebel. Dia kata Nuh ni manusia seperti kita tapi dia nak gedebel kata. Auzubillah min dzalik. Kita saya baca ayat ni ya. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum. Sebab tu tiap-tiap orang nabi kena comtilah ni belaka. Tidaklah ini malaikat manusia supamu belaka. Hei rakyat kita ramai-ramai puak kita hei. Ya ni puak kenam lah ni, kenam ni. Al-malak-malak ni mana kenam. Puak lapik tua-tua orang ada. Nah, pun payuk dalam sangkum tu. Orang ada pun payuk dalam sangkum tu, orang kenam ya bang. Puak ni lah dia duk kata. Nah, Allah Ta'ala kata, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi, ma hadha illa basharu mislukum. Pahaya nak lah mana? Yuridu an yatafaddala alaikum. Dia ni nak gedebetah puak mu. Bila mari Nabi Nuh, pakat turut Nabi Nuh belakang, jadi orang... Hak ada pembayuk tu hilang lah pembayuk. Ya muskilah pembayuk yang gapa-gapa. Jangan kamu besar. Pembayuk cik-cik lah. Sekadar bubuk pisang, bubuk kepuk, bubuk. Nah, sikit sebanyak benar-benar lah lu. Tak pada ni lah nak tukar dengan agama. Tapi ya tukar boleh dengan agama. Bagi pembayuk cik-cik lah. Amat telah orang pembayuk pok naik tunuk balah bakar ni. Pembayuk saja lah. Duk balah. Nah, pok-pok orang panggilkan enam tu pok. Cara pembayuk saja. Ni orang panggil... Kok pembayuk penlan-lan puak ni bukan sikit-sikit. Nah, tapi orang rakyat ni nanti dengar ya puak ya. Nyanyi puak ayat. Nah, na'udzubillah min dhalik. Atau orang panggil al-malak tu. Kan enam tu dia panggil al-malak. Ha, ni sini sepatu kak. Dia kata, Wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadza illa basharun mithlukum. Jadi ia berdeki tak boleh lebih. Nah, tak boleh lebih. Manusia ni jangan nampak lebih pada orang lain. Mula fikir lebih sikit, cuba dia mah lalu. Jadi kena duk serupa harta batu payah masyarakat nak maju tu. Orang nak pro naik mari sore dua orang habis mari fikir yang tinggi-tinggi nak hajar masyarakat yang maju tu, payah. Maju bak agama payah, maju bak dunia pun payah, ikut. Siapa dia nampak ada fikiran tinggi sikit pada go, pakat tel dia mau cerubah bangun waktu tu. Ha, tu. Rosor-rosor ni ibarat daripada cangpek setiap masa. Nah, orang panggil kuda putih setiap masa rosor ni. Mah mari dia tu, bagi rosor, bagi-bagi hak tu. Ha. Orang lain tak ada biada tu. Ha. Yang nampak kata, nah, asawin makar lalu ya tu. Dan nampak situ tu, mula tel dia mahu dah. Itu yang masalah rasul-rasul. Semua tu rasul balas balas. Pakat tu kata apa dia? Hal hadza illa basharum mislukum. Patu ya roleknya orang nak mari patiru, nak mari akak mas akak keadaan ni orang kena pakai orang panggil wet nail sikit. Nak rabuk ni bahasa ya. Kena tubik, patu mari pipai. Kalau duduk dalam tu ya sumak nanti tak boleh. Dalam masyarakat dia tak boleh nanti. Rasul-rasul sepatu duduk pakak semua beralah belakang. Semua apa beralah. Haa tu kak. Urung sepanggap gapa dah. Gapa ni tak biasa dengar. Orang dulu-dulu kecek. Ha, ya, ya kena wakil benda baru. Habis tu tiap-tiap benda baru kena perhati malah. Kalau ada head ada pun kita turut. Kalau tak ada head ada pun yang itu turut. Oh, gila pula. Wakil benda baru. Nah, ha, tapi makna katanya. Orang nak pipai, nak membaharui agama baik, membaharui dunia baik, ia kena agapa tubik. Tubik. Nah, tubik sikit daripada keadaan orang tamadak, mari duduk pipai, wakil benda baru-baru, yang nampak cerak pada. Nah, itu kita perhati, bak agama hari kita ada wakil sepatu, saya duduk perhati dari masa 20 tahun kita kerja ni, kita wakil benda baru-baru banyak. Nah, siapa orang tak ada nak terkira? Tapi berlama-lama, yang pakat, pakat turuk gi. Nah, pakat turuk gi. Baru-baru je dua karat kalut aja. Nyemai sungguh. Nah, kita kena lik ipanda. Kena lik ipanda kalau kita nak wari benda baru-baru. Lalu tu dia kata, "Afata'tuna sihra wa antum tubsirun?" Ya wari kecap benda seperti ini. Nah, adakah kamu tu ikut dia seperti mana orang dia ikut, maka jadilah kamu seperti orang ikut. Nah, sihir, sedangkan dia tahu bahwasanya dia tu duduk sihir. Duduk turut apa? Ya ada sihir. Sihir ni bagai yang luar pada tamadam manusia mikir. Itu maksud sihir. Dia tak tahu nak ayak. Mari buat Tuhan. Dia tak kerti lah mari Tuhan ni. Pahaya duduk wasa kata sihir. Allah, kesia sungguh. Nah, zaman kita pun ada juga. Jangan pergi nanti celuk air kalah dia yang lekat. Ya, ya ada benda-benda. Ya tamada benda-benda ni. Benda-benda ni ya, fikir dia ya, orang bodoh-bodoh. Lepas ni ya. Tapi orang bodoh di bawah pimpin dia orang bodoh pula. Pemimpin pun bodoh, orang turut pun bodoh. Jadi seguguk bodoh. Na'udzubillah min zan. Orang tamada yang tak kecek. Orang kecek ni orang kenam. Kenam ni rolik 10% dalam satu masyarakat. Orang lapis ada datuk tu, datuk ni jugalah. Lepas dia kata tak caya, tak song dia datuk juga. Haa tu ya, jadi gitu. Haa maka pakat caya titik alia dengan dia. Pakat datuk pari habis batas. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Lalu tu Nabi jawab. Puan Nabi jawab. Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwa sami'ul alim. Nah, berkatalah ia Nabi itu, Rabbi Tuhaku tu ya'lamul qawla, mengetahui akan perkataan. Ya'lamul qawla, nah, mengetahui akan perkataan. Ya Allah, fis sama, di langit, wal ardi, dan di bumi. Mudah kata sihir, mudah kata gotu, mudah kata gening, semua tu adalah Allah Ta'ala lebih tahu belakang. Allah Ta'ala takkah dia tu itu sedangkan wa huwa as-sami'ul 'alim. Ning segi nak gi gapo nak ono gi kum perkataan jahat dia kata gitu, kata syekh, kata gapo bal qalu adghasu ahlam, bahkan puak dia kata juga adghasu ahlam ni beseng ngigam-ngigam ni, ngigam tengah hari. Kalau kita kecek bahasa kampung kita, dia ni duk ngigam tengah hari sungguh, duk kecek beseng ngigam tengah hari, adghasu ahlam, macam-macam dia wui. Jadi barailah ni, ni barai manusia, tabiat manusia daya pelak sikit mula wari gitu, wari gini salun. Bal iftarah, bahkan dia mengaruk-ngaruk ni. Iftarah tu mana ngekoh-ngekoh, bohong-bohong, mengada-ngada, mereka-reka. Bal huwa syair, bahkan dia adalah penyair. Pada Nabi tak biasa penyair, dia kata syair. Wak kekatuk, ya katuk otaknya, katuk tu baik kau, bahan-bahan saja. Tapi kita heranya orang turut dia boleh. Yang tepuk tangan, orang tepuk tangan ni orang bodoh sekali. Nah, bodoh sekali. Yang tepuk boleh kau orang berkacak. Nabi tak biasa syair wala satu ungkap pun. Belum jadi Nabi pun tak biasa. Jadi Nabi dah pun tak biasa wari dah betul syair. Quran ni nak supaya kau syair tapi bukan syair. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, jadi susuk nak serupa juga tapi bukan syair. Dia kata bal huwa syair. Ada otak nak terima kata dia ni, orang kita orang cerdik, fikiran cerdik. Tapi ya gi boleh. Patut orang tepuk tangan dia tu, ya bodoh ada dia 10 kali ganda tepuk kali ganda. Dia tu bodoh dah tepuk tangan 10 kali ganda bodoh ada dia. Sebab tu dijadilah ni, jadi mana-mana pula tu. Bagi tak masuk akal tapi sebab dia ni, ya orang pak turut orang ni rolek 10 kali ganda bodoh pada orang hak bawa tu. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min. Oleh itu, sebab itu maka kita perlu kepada ulah kaji mula-mula. Falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Warilah mukjizat-mukjizat yang boleh kami tengok waktu baik kudamah ke apa dah. Ya mukjizat ni benda pelat-pelat. Belai wari mukjizat dah ya, itu sungguh seperti mana orang dulu-dulu bunyi kama ursilal awwalun. Lalu tu Allah Ta'ala jawab lagi. Sebab mukjizat ni, Allah Ta'ala wari tu, untuk setuk ya, ya kata nak masuk dok. Tapi ah, mukjizat ni orang masuk tak sampai 10%. Orang terima mukjizat. Banyak kayaknya 90% tolak belakang mukjizat. Ya kata sehe, ya kata ada belakang. Lalu tu Allah Ta'ala mereka kata, ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha. Kami ini ada tidak berimailah oleh kumpulan manusia sebelum mereka itu yang telah kami binasakan dia. Wari mukjizat dah tak berimail juga tengok Nabi Ibrahim. Boh lapi tu baik jalan ngok. Nyepakat tak berimail sore habuk bukan main-main. Ah tu. Nah, gapo-gapo mukjizat ni sekadar kata nak tunjuk kebenaran Nabi tu dan nak tolak dakwah orang kafir, tetapi orang kafir dia tidak akan pedah daripada mukjizat lebih daripada sekadar tertolak perkataan dia saja. Dia tidak terima benda kebenaran. Nauzubillah. Kita orang Islam ni dengan mukjizat tadi berasa benar, bertambah benarnya keyakinan kita dengan kenabian seseorang manusia. Kenabian seorang nabi itu bila datang mukjizat tu, orang Islam dapat pedah, orang kafir tak ada pedah gapo. Mukjizat dengan Quran ni lebih kurang. Quran ni adalah mukjizat dah. Bila dia dengar Quran tak ada berasa nak turun, waktu turun kudamah pun tak ada. Tak ada. Nah, dia tak akan turun. Dia akan dakwah kau tu, dakwah kau ni, macam-macam dakwah dia. Macam-macam dakwah dia. Nauzubillah min dzalik. Tahu tu Allah Taala mari duk patisik sini. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha. Kalau gitu lepas-lepas dah belah tu lah aku orang mukjizat tak ada biar berimek, aku peracur kapan tu. Afahum yu'minun, apakah puak-puak ni ada minta ni akan berimek? Soalan ni bergerak. Soalan yang tak boleh nak jadi. Orang dulu aku orang mukjizat sejak mana pada Nabi aku dulu, dia tak ada berimek. Pas puak ni nak berimek kau? Tu. Kecek apa Tuhan ni duk. rakyat sungguh dia kacak macam no, dah, betul-betul gitu ya kacak. Tak ada dia jadi tinggi-tinggi, wahai falsafah tinggi-tinggi. Tak. Patutnya rakyat lah. Rakyat lah sungguh belah mana?
1: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ.
0: Dan tidaklah kami utuskan sebelum engkau, hey Muhammad, kecuali beberapa orang lelaki, bukan malaikat dan bukan orang perempuan. Rijal ni orang lelaki. Retina tak ada jadi rasul. Nah, ni Allah Ta'ala kandak. Bukan Allah Ta'ala nak perih kepada retina tak. Sebab retina tu yang mak rasul. Rasul tu lelaki. Lelaki ni pia anak retina. Tu yang tinggi dek nu. Yang bangga dek nu. Nampak dah tu? Jadi rasul ni lelaki sungguh, tapi anak retina. Sebab tu lah retina ni, rasul ni nak pergi besar pada retina tak boleh. Rasul ni yang kena halah kepada mak dia tu. Mak dia tu penting sekali. Nah, Nabi tiap-tiap kali orang tanya, siapakah berhak orang aku nak baik pada dia ya Rasulullah dalam hidup aku? Mu'mu. Lepas tu siapa pula? Mu'mu. Lepas tu siapa pula? Mu'mu. Lepas tu siapa pula? Baru pokmu. Sebab pok ya wui banyak dah. Ya giwi ke mu'mu'mu'mu'. Orang lelaki ni kena mu'mu'mu'. Rasul pun kena mu' juga. Itu kelebihan mu' dah. Jangan rasa kecil hati betul-betul. Allah Ta'ala bagi sama walak dah. Nah, tapi ia tak boleh dirosok retina sebab kelemahan dia ada beberapa hal menyebabkan tidak sesuai untuk dia nak dirosok Allah Ta'ala. Tapi dia mok kepada rasul, ingat malak tu. Siapa sungguh-sungguh pok pun tak ada, mok saja seperti dengan Isa alaihissalam. Mok saja, tunggal-tunggal, pok pun tak ada. Nak boleh kelebihan kepada retina dah. Itu dia.
1: Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim.
0: Dan tidaklah kami merasulkan, mengutuskan menjadi rasul sebelum engkau, hey Muhammad, kecuali beberapa orang lelaki, bukan malaikat. Dan bukan pula orang perempuan. Nuhi ilaih yang kami menurunkan wahyu, memberikan wahyu, mendatangkan wahyu kepada mereka itu. Fakalmu tak erti, tak percaya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'alamun. Kalau muda wasa seluma-seluma, sungguh ke rasul dulu-dulu ni orang lelaki, maka tanyalah puak-puak orang-orang pandai-pandai, ahli ilmi, ahli zikri, orang yang ada ilmu, pandiacon bahasa Sia kita kata. Tanya puak tu, terutama Yahudi dan Nasara. Banyaknya duk terjemah ahli zikri sini, setengah daripada ahli zikrinya ialah Yahudi dan Nasara. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Mutanya fu Yahudi Nasara. Nabi Musa jata katina, malaikat ke manusia? Nabi Isa jata katina, malaikat ke manusia? Mutanya semua. Nabi Daud jata katina, malaikat ke manusia? Begitulah. La ilaha illallah. Mudah-mudah ya selesai masalah Allah Ta'ala. Ya tu baik ya. Nak pelik-pelik. Ba tu baik kan ni. Pelik tu baik jadi nampak. Uka masalah tu. Tuhan bijak. Bukan masalah seni-seni. Tara tanya orang dulu tengok. Hak ni hasut sekali dah rasa ni. Nah, hasut sekali dah. Allahu Akbar. Saya jumpa dengan Kristian pada minggu dulu di Bakok. Dia main duduk Pak Ita 10 tahun dah kata. Nah, dia Kristian. Janggup panjang lebih dah kita ni. Nah, jadi dia orang beragama boleh. Cukup pala. Ya nulis haslatan Thai. Nulis haslatan. Ha hatani, ha pak Thai. Tu baik buku besar tu. Jumpa saya, dia nak jumpa lama-lama ya. Tak Allah. Dia duk susah nak jumpa orang tak wujud jumpa ya tang ustaz. Gapo tapi ya tak wujud jumpa dah tahu lah tu dah. Lepas tu jumpa tu dia ambil buku ya wui. Ya dalam ni ada beberapa tempat yang kami bicara tentang doktor, ya panggil saya doktor ya. Ya kata dalam ni ada nama-nama doktor banyak juga. Kata terima kasih. Pada nyata kita kelola dengan dia. Saya sangat suka berjumpa dengan saudara-saudara daripada berlainan agama. Tapi yang saya minta penjelasan sikit, kata Nabi Muhammad SAW ni Nabi kami, Dan Nabi Isa adalah Nabi Allah yang kami berimeh, kata dia adalah Nabi Allah. Nabi Musa begitu juga, kami berimeh, kata ia adalah Nabi Allah. Tetapi saya tahu katanya orang-orang Kristian tidak iktiraf dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa benarlah tu? Kita waktu tu ada dah temu dengan dia. Nah, saya malah nak ayat buku sebab dia saya kata gitu tu dah. Pentingnya kita soal dia lah tu. Dia pun duk dia ya kata ini masalah dalam ya kata. Ya kecap Melayu. Kecap Melayu boleh. Boleh dia duk Malaysia dah kau sikit dah. Masalah dalam atau masalah dengan fikir jauh ya tak? Saya kata dalam jauh tak ada masalah. Pentingnya awak tidak iktirafkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ini ada ternyata dalam kitab Taurat dan Injil. Sekak selagi akan datang seorang rasul nama Ahmad atau Muhammad atau apa saja, penting seorang rasul lepas pada Musa. Siapa seorang lepas pada Isa? Siapa dia? Kalau masa dulu saya juga biasa bolehlah dia tu boleh dia pelain. Hari ini apa lagi yang nak menjadi masalah? Muhammad lain ada lagi ke tak? Muhammad yang orang pergi buat haji juta-juta setahun-setahun lain pada ni ada lagi Muhammad? Dia kata masalah payah jawab. Dia kata apa? Saya kata tak apalah, saya kesian pada kita. Nah, ya tak si, kita nak buat iktiraf kata. Baik nak kaji hak kita. Dia kata dia ni baik dengan orang Islam. Baik kan no, tak iktiraf kepada ketua kami. Kalau baik, iktiraflah pada ketua kami. Nyatu ya, iktiraf kata ini adalah Nabi Allah. Inta tak sengaku kata Nabi kamu, tak apa. Iktiraf kata Muhammad ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini jelas dah, agama terbesar dalam dunia hari ini ialah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penganut ramai sekali ikut. Tetapi bukan makna bagi dua dunia, tak sampai 1/3 pun. Tetapi maknanya berbanding dengan agama-agama lain, orang ikut Nabi Muhammad paling banyak sekali buat masa hari ini. Nah, Kristian nak lawan tak boleh. Dulu Kristian dia dakwa kata dia banyak sekali. Tapi hari ini dia pun mengaku dah kata dia. Karena orang dia masuk Islam tiap-tiap hari masuk Islam hari ini. Tiap-tiap hari masuk Islam. Itulah. Jadi dia pun insyaAllah kita akan temu lagi. Dan kita akan kecap seterusnya. Nah, saya kata nak minta tak ada gapa. Awak entirahkan Muhammad Rasulullah. Hari ini jelas dah. Duk menguasai setekat dunia dah. Muhammad Rasulullah SAW. Inta tak ngaku kata dia di Rasulullah. Baitullah ni rumah Allah. Dan kenyataan agama hari ini di Mekah tak ada pihak nak boleh. Tak ada pihak nak boleh nafi. Tak ada boleh partisik dah Mekah hari ini. Semua orang nampak belakang. Tak ada agama nak lebih jelas daripada agama Islam hari ini. Tak ada agama dalam dunia lebih jelas. Dan lebih tatai pula. Lebih apa? Tahaddi. Lebih cabar. Islam mencabar. Al-Quran mencabar setiap masa Al-Quran. Tidak ada. Ibarat saya duduk mengoyok dah. Islam dia cabar. Aku tak betul, tak betul mana. Mana? Apa yang tak tahu aku? Itu dia cabar. Nah, kerana sempurna agama ni adalah satu apa ada kehebatan Islam. Kerana sempurna dia tu. Nah, kesempurnaan Islam itulah kehebatannya. Nah, keunikannya ya kesempurnaan Islam. Oleh itu maka kita tu rasa bangga, bertambah yakin dengan kebenaran al-Islam bila kita tengok pada isi Quran yang benar. Tak ada tempat anak tak serupa. Allah Taala royak zaman 1400 tahun dah. Kalau kita tengok hari ini ada boleh mari, tak ada kena naik kereta ke jauh. Tengok dekat-dekatnya. Ada penuh-penuh. Kafe nun kafe hari ini serupa segi gambar kafe. Akan dia supo, akan dia. Nah, perangai dia, kritikan dia, kelakuan dia, tindakan dia sama saja, tak ada beza. Auzubillahi min zalik. Oleh itu hai orang kafir, hai jin kafir, marilah kita menerima ajaran Allah Taala Tuhan kepada kamu semuanya. Nah, supaya kita tu betul-betul dengar soalan Allah, afahum yu'minun wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Lepas tu dia kata lagi royak ni dok royak ha nabi dah, semua nabi, bukan Nabi Muhammad saja dak, semua nabi belah tu lah ni yang mai royak ke orang zaman Nabi Muhammad. Lalu dia panggil qablaka, sebelum engkau hai Muhammad, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ni orang panggil cabar, Quran ni mencabar. Kalau mu tak percaya, mungkin tanya orang erti. Ikut agama apa orang erti? Sungguh kedua aku kata ni. Ni orang panggil tata ni. Bukan kata royak saja dak. Royak patut pakai susu ke dak. Royak serta buka. Nah, perwati luah-luah supaya nak menyatakan kebenaran Islam. Menyatakan kebenaran Islam. Allah, ni cabar apa hari ni? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ni tercabar sampai hari ni. Dok cabar tak betul-betul lagi Islam ni. Tatai tak betul-betul lagi. Nah, itu dia. Pati kata wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am. Yo ya betul, ya kapo reti sangat hak ya bayan, tak ada kena dok tawe teruk. Dan kami tidak menjadikan mereka itu body-body yang tidak makan makanan. Jasad-jasad yang tak makan makanan supaya dengan malaikat. Dok. Kami kuasa nak jadi rasul tak kena makan. Allah Ta'ala kuasa tak? Wak rasul saja tak kena makan. Kuasa tapi dok. Allah Ta'ala wak yang makan sepuluh. Sebab apa? Sebab rasul ni nak suruh apa? Buat contoh kepada cara hidup. Makan belah mana, minum belah mana, tidur belah mana. Sebab dia ni contoh kepada hamba yang kena menurut Allah kandak. Hiduplah dunia ni, hak kena sekali, Rasulullah SAW. Tidur dia kena, bangun dia kena, jalan dia kena, berdiri dia kena, sujud dia kena, rokok dia kena. Kena belakang. Sahih, hak penuh, sahih hak malak belakang. Rokok. Semaya boleh duduk belah mana. Kalau awak rasa muda-muda tak kena duduk semaya pergi. Ni rasa siapa umur ni pun satu. Kau yang tak rupanya semaya boleh nyata. Sebab apa? Sebab boleh buat contoh pada orang yang tak rupanya bangun. Maya boleh nyata. Maya boleh tidur, Nabi tak ada awak. Tapi royak lah. Maya nyata ya buat contoh. Nah, jadi turut sunnah juga. Siapa belah semaya sunat boleh nyata, turut sunnah boleh. Nabi kafkah dia tua tu kadang-kadang semaya duduk nyatak, semaya sunat lah. Kalau semaya fardu dak, ya berdiri. Semaya fardu. Kalau siapa kuasa semaya berdiri, tak sah semaya boleh nyatak. Ingat malah semaya fardu. Saya tengok banyak orang dah. Nah, oleh kerana dia punah kaki nak sujud tak boleh, dia semaya boleh nyatak. Tak kenalah tu dah. Kalau kita boleh sujud, kita sujud. Tak boleh sujud, tak sah sujud. Berdiri boleh, tak berdiri. Rokok boleh, rokok. Jangan, buat tak boleh. Wak tak wak belakang tak boleh. Saya tengok banyak orang dah tapi tak ada nak tegak. Nah, ya, semaya tak boleh. Lepas tu duduk tak khisi, duduk wakak, wakak. Lepas tu bangun jalan lagi malam-malam. Tak boleh tu, tak boleh. Semaya tak sah lah tu. Nah, semaya tak sah lah tu. Nah, bapak semaya duduk tak khisi, cakap Allahu Akbar. Tak betul. Sebab dia kuasa diri. Kena bangun. Lepas tu buat tak rak nak rokok tak boleh, nak sujud tak boleh. Handuknya tak sujud boleh. Dah, insyaAllah ta'ala fa'itah tu hawi uzur lah tu tu. Tolong ingat tu benar lah tu. Lepas tu beri peringatan kepada orang-orang uzur lah tu. Kadang-kadang dia tak apa nak perhati mana benar lah tu. Wa ma kanu khalidin. Dan tidaklah mereka itu tetap mati. Tak ada kata kekar, rosoh. Kalau malaknya, tak usah mati pada hari ini. Kita boleh hidup zairah dia lah. Tapi nyawi mati rosoh. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab nak tengok Rasulullah sakit belah mana. Bawa sakit ya baca apa. Bawa mati belah mana. Kita hidup ni, hidup dan mati kena tiru Nabi sama. Tiru Nabi. Bawa nak mati kena baca doa apa tu. Nak suk kalam kita dengan gapa tu. Semua tu Nabi buat contoh belakang. Lepas tu bawa mati nak bukuh lah no, Nabi, nak kapal lah no, nak taruh lah no. Semua tu Nabi cedek, molek belakang dan teratur belakang. Kalau tak mati, tak tahu nak tengok contoh matilah mana manusia. Lepas tu melekat ya tak mati. Susah. Bukan tak mati, mati juga. Tapi buat asalnya tak mati melekat. Jadi tak nak jadi rasul pada orang Islam kan. No, bila dia tak mati, itu tak boleh dah. Tak boleh hadir. Tu puak dia nak suruh melekat mari. Sebab apa? Sebab ia tu dalih. Lepas-lepas gitu. Yalah, bukan gapa dah. Dia orang cokong Pempak Yuk. Atau asal dia gitu. Pempak Yuk besar sekali. Dekilah besar sekali. Tak ada galanya. Jadi sebab itu Noya kata orang jadi rasul orang tamada tu saman cun tamada tak ada. Yang ini rasa pelak. Puak-puak kafe tengok rasul jalan lah kedai pelak. Ya tu rasul apa jalan lah kedai. Ma hadha rasul yakulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Ayat lain eh. Rasul apa makan sepuluh orang tamada. Lepas tu jalan kulit kedai beli barang sepuluh orang tamada. Bukan rasul lah ni. Tengok ni, ni nak ayat katanya. Islam yang tak pegang diri pun turun kedai biasa. Rasul besar pada presiden. Besar pada apa-apa. Tetapi dia tu turun berjalan sama rata dengan orang ramai. Pemimpin-pemimpin tu, ya orang kafe, ya puja pemimpin, ya puja Cina naik ke langitnya. Tak suruh turun. Itu bukan dasar Islam. Islam tidak puja siapa rata tak. Rada rosak gigi beli barang kedai. Jadi puak kafe dengan yang biasa dengar forum farsi tu. Puak-puak tu duk bergedar itu sama sepengah kanok. Ia duk rasa kata rosak baik tu. Apa dah tu? Itu semua tu bukan rosak baik tu. Pemimpin Islam ni, pemimpin tu sama rata dengan orang ramai. Cuma jamela ni orang zalim banyak belak dia lah tak boleh jalan banyak-banyak berdemo demo. Nah, pemimpin kita tak boleh main ya berdeki dak orang ada sesungguhnya tu. Ah belagi kita anurung. Tapi nak ayat atanya jangan duk sepaduk tak duk beredar sepatu tu. Tu bagi orang rong farsi, bagi orang kafe belah tu. Orang Islam dia tak ada lah tu. Turun rakyat sama belakang. Ni kita tengok pemimpin kat negara Arab banyaklah ni. Dia makan puluk orang raja. Ajar apa piara pada pulau, dia akan pulau. Haa, tu nak ayat kata Amir Kuwait by Amir Qatar. Puak-puak tu lah lu. Biasa. Di rumah orang ziarah. Satu hari dia pergi kedai. Di kedai orang pakat jumpa dia. Kejut raja pergi kedai. Beli barang. Di kedai tu dia nak. Ini orang panggil orang tiru Nabi SAW. Sedangkan dia raja. Nah, pemimpin ni, Nabi lebih besar pada raja puluh-puluh kali ganda. Lebih besar pada pemimpin tu pemimpin ni lagi. Hak ni hak Allah Ta'ala sendiri tak. Manusia ni hak dia. Kadang-kadang orang tak dia. Kacau nak ikut boleh duduk. Nah, orang tak ada tak kali. Nah, tu. La ilaha illallah. Wa ma kanu khalidin. Dan tidaklah mereka itu tetap. Nah. La ilaha illallah. Summa sadaqnahumul wa'ada fa'anjainahum wa man nasha' wa ahlaknal musrifin. Kemudian kami membenarkan mereka itu akan janji. Janji katakan apa? Fa'anjainahum wa man nasha' dan kami menyelamatkan pokok rasul dan orang-orang hak kami kandak kino islamak. Wa ahlaknal musrifin dan kami membinasakan orang-orang yang melampaui hak lawai rasul itu kami. Lom lang habis. Nah turun bala wa isi nami wa angin pupuk gapa. Zaman-zaman mana dah angin pupuk ni tak ada atau pupuk orang beriman kepada Allah tak ada. Bah sepatu mari duk ambil banjir orang beriman kepada Allah. Molek sutik kapung tak ada sekabuk ke kafe. Bala mari nak tak ada tak bisa temu dalam dunia ni. Tsunami sepatulah gapa kalau besing angin besing turun bala tu hening. Kalau ada orang Islam pun orang Islam sore dua tak banyak. Dan orang itu tak ada dakwah kepada Allah Ta'ala. Tak ada lari buat maksiat. Nah, Allah Ta'ala waktu turun semua tu dengan sebab musrifun wa ahlaknal musrifin. Allah Ta'ala buat kaedah dalam dunia ni. Sebab tu dia buat jahat banyak-banyak. Sebab negeri kita tengah nak zalim berat ni. Dia wasa tu nak turun bala banyak. Zalim. Turun bala. Na'udzubillah minal bala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wailul lil mutaffifin.
2: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
3: Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun.
2: Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan.
3: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar,
1: yauma yaqumun nasu li rabbil alamin,
0: yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijin.
0: Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
1: Alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
0: Yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.

0: sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.

0: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam 'illiyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyun.
0: Dan tahukah engkau apakah 'illiyin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: 'Alal ara'iki
0: yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna min rahiqin makhtum.
0: Mereka diberi minum dari homer murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel.
1: Khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Laknya dari kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnim.
0: Dan campurannya dari tasnim.
1: Aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
0: Yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
1: Wa idza marru bihim yatawamazun.
0: Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman, yang menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
2: Awas Kajala Radio untuk Anda.
3: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
4: Ok Mae Phra Thorani Chuan Wai, ดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการ